0: dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta.
1: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini, dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
0: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah, karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
2: Tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya, dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak, untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasinya tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, pejabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Budi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya kritisan itu
4: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetyo meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSEN itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki, itu adalah masalah verifikasi datanya.
4: Sementara itu DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
5: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutlah yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
4: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
6: Presiden kemarin juga sudah memberikan instruksi untuk semua mereka punya bank.
2: bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat ke bank account dari rakyat. Itu arahan presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
4: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya, sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan, sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
6: Kalau menurut saya Mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi Mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah sementara yang benar-benar susah, dia malah gak dapat.
7: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya Mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya gak sia-sia. Betul kan?
8: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui perlinsos digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
11: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam pulang jam berangkat perkantoran maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini, juga tetap berhati-hati mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara itu, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar, kami sampaikan sebuah berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan kepada Sabilal Rusdi. Sabilal Rusdi sebagai tergugat satu di Pelabuhan Rambang RT 2 RW 28 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya. Isi berita panggilan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dalam perkara perdata nomor 215/PDT.G/2026 Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 16 September 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 4 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Denar sebagai penggugat melawan Sabilal Rusdi sebagai tergugat 1, H. Syahrun sebagai tergugat 2, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat.
1: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: Bangkalore di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin ya pendengar ini menyambangi para pedagang di pasar besar. Kunjungan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mensosialisasikan program kredit mikro tanpa bunga bagi para pelaku UMKM. Ya, seperti yang kita ketahui ya, di tengah kondisi kabut asap yang masih menyelimuti Kota Palangkaraya, Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin juga membagikan sekitar 1.000 masker dan paket susu kepada warga dan juga para pedagang ya. Dan nantinya program kredit mikro 0% ini bekerja sama dengan Bank Kalteng untuk memperluas akses permodalan usaha. Dan prosedur pengajuannya juga cukup ringkas ya, pendengar. Pedagang yang berminat hanya perlu menyerahkan berkas ke pengurus pasar, lalu diteruskan kepada pihak kecamatan untuk diverifikasi bersama perbankan. Syarat dokumen yang dibutuhkan ya, ini mencakup KTP dan nomor induk berusaha atau NIB. Bagi pelaku usaha yang belum memiliki NIB ya, pemerintah kota akan memfasilitasi pengurusannya. Ya, meskipun demikian pendengar ya, Wali Kota Palangkaraya mengakui adanya kendala teknis di lapangan, terutama terkait riwayat kredit calon penerima yang tercatat bermasalah dalam sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Nah, nantinya persoalan SLIK ini akan dikoordinasikan dengan OJK, Bank Indonesia, dan Bank Kalteng. Justru maksud dan tujuan program pemerintah Kota Palangkaraya adalah membantu menyelesaikan masalah-masalah seperti itu agar warga yang membutuhkan tetap terjangkau ya. Program pembiayaan ini pendengar ditargetkan berjalan hingga akhir tahun sebagai tahap pemetaan kendala sebelum dilaksanakan secara penuh pada tahun depan. Dan pemerintah kota juga terus memperluas pendataan ya agar lebih banyak pelaku usaha yang terakomodasi. Dan pendengar ya, semoga program kredit mikro tanpa bunga ini juga benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para pedagang dan juga pelaku UMKM di Kota Palangkaraya. Dengan adanya akses permodalan yang lebih mudah ya, diharapkan juga para pelaku usaha bisa mengembangkan usahanya, menambah modal usaha, dan juga meningkatkan pendapatan keluarga. Apalagi pedagang kecil dan pelaku UMKM ini juga menjadi salah satu penggerak roda perekonomian masyarakat ya. Tentu dukungan seperti ini akan sangat berarti selama programnya bisa diakses dengan mudah dan juga tepat sasaran. Dan tentunya juga di sisi lain ya, pembagian masker dan paket susu di tengah kondisi kabut asap ini juga menjadi perhatian penting ya pendengar, mengingat bahwa kesehatan masyarakat di wilayah Kota Palangkaraya ini harus tetap dijaga di tengah situasi seperti sekarang. Ya, tentu harapannya ya, manfaat ini jangka panjang bagi kesejahteraan pedagang dan masyarakat di wilayah Kota Palangkaraya. Informasi selengkapnya pendengar, Wali Kota Palangkaraya mendengarkan keluhan pedagang pasar, Anda dapat membacanya di rri.co.id.

0: Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar. Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar, cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
1: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
2: Pernahkah Anda membayangkan setiap jengkal potensi di tanah kita adalah benih kemakmuran? Dari kekayaan alam yang melimpah hingga kreativitas anak muda yang tak terbatas. Namun, benih itu butuh pupuk untuk tumbuh. Pupuk itu bernama investasi. Peningkatan investasi bukan sekedar deretan angka di atas kertas. Saat modal masuk ke daerah kita, pintu-pintu kesempatan terbuka lebar, pabrik-pabrik berdiri, UMKM naik kelas, dan yang paling utama, lapangan kerja tercipta untuk anak cucu.

kita. Investasi yang sehat adalah mesin penggerak ekonomi. Ia membangun jalan, menghidupkan pasar, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan iklim investasi yang aman, nyaman, dan transparan, kita sedang membangun fondasi masa depan yang lebih kokoh. Mari kita dukung kemudahan berusaha di daerah kita, karena setiap investasi yang datang membawa harapan baru untuk kesejahteraan bersama.

0: 8 waktu Indonesia Barat. Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, pukul 8 waktu Indonesia Barat, ya, saatnya kita mengetahui bagaimana prediksi cuaca dari BMKG Kota Palangkaraya sepanjang hari ini, ya. Kami sudah terhubung dengan perakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi.
1: Iya, dengan siapa pagi ini?
2: Dengan Lian pagi ini.
1: Oke, ada Kak Lian Adriani. Kak Lian, bagaimana nih kabarnya, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, apalagi di tengah kondisi dan kabut asap yang luar biasa pagi hari ini, cukup tebal ya. Ada informasi apa nih terkait cuaca yang bisa disampaikan untuk pendengar? Apakah ada keajaiban hujan sepanjang hari ini? Silakan Kak Lian Adriani.
2: Iya, baik, terima kasih.
3: Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, pagi ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau hujan intensitas sedang hingga lebat terjadi di wilayah Kabupaten Katingan bagian utara dan berpotensi meluas ke wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur bagian utara. Sedangkan untuk wilayah lainnya terpantau cuacanya cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah dengan potensi hujan intensitas ringan pada siang hingga petang hari di wilayah Kabupaten Lamandau bagian utara dan Suryan bagian utara. Kemudian pada malam hari, hujan intensitas ringan diperkirakan juga berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Gunung Mas bagian utara, Kapuas bagian utara, sebagian wilayah Kabupaten Barito Utara, Katingan bagian utara, sebagian wilayah Kabupaten Murung Raya, Barito Timur bagian utara, dan Barito Selatan bagian timur. Kemudian pada dini hari menjelang pagi hari, hujan intensitas ringan diperkirakan masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Katingan bagian utara, Gunung Mas bagian utara, dan Murung Raya bagian selatan. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini, diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45% hingga 98%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah utara hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 25 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Dan untuk masyarakat di wilayah pesisir, tetap waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir dan perairan selatan Kalimantan Tengah, diimbau kepada masyarakat agar berhati-hati ketika beraktivitas di laut. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan kami kembalikan ke studio.
1: Baik, Kak Lian Adriani, ada satu pertanyaan nih, Kak Lian, yang mungkin bisa dijelaskan untuk pendengar Pro 1 pagi ini terkait dengan hujan ya yang tadi terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah. Apakah ini hasil dari OMC atau memang kita sudah memasuki musim penghujan, Kak Lian?
2: Ya, baik. Untuk hari ini potensi hujannya memang ada di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara. Untuk posko ONC sampai saat ini masih terus berjalan untuk menambah potensi apa namanya peningkatan terjadinya hujan di wilayah Kalimantan Tengah.
1: Oke, baik. Terima kasih informasinya, kalian sehat dan sukses selalu.
2: Ya, terima kasih.
1: Ya, demikian tadi ya pendengar informasi dan juga perakiraan cuaca yang disampaikan perakirawan Lian dari BMKG Kota Palangkaraya. Dan pendengar, melanjutkan kembali program berikutnya sesaat kami hadirkan Fokus Pagi.
4: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Batik merupakan kreativitas yang mempunyai latar belakang sejarah, baik dari filosofi, desain motif, maupun masyarakat pendukungnya. Batik tidak hanya sekedar sehelai kain yang dibuat secara tradisional, tetapi karya seni budaya yang selalu hadir pada acara tradisi dalam masyarakat setempat. Filosofi dalam pola batik merupakan harapan-harapan atau doa. Kalimantan Tengah juga memiliki batik yang terkenal di dunia dan menjadi kain khas suku Dayak, yaitu batik Dayak yang dikenal dengan nama benang bintik. Benang dalam bahasa Dayak adalah layan kain putih, sedangkan bintik memiliki arti desain atau gambar yang ada di atas helaian kain. Untuk warna dasar benang bintik memiliki warna yang lebih berani seperti warna merah marun, biru, merah, kuning, dan hijau. Ada juga bahan warna yang lebih gelap seperti hitam dan coklat. Bahan baku benang bintik umumnya menggunakan bahan kain jenis kain sutra, kain semi sutra, dan kain katun. Yang membuat khas batik Dayak Kalimantan Tengah ini adalah di setiap motifnya selalu ada motif batang garing. Keunikan batik benang bintik telah dipatenkan oleh Badan Karya Dunia sebagai karya budaya asli milik bangsa Indonesia. Pemerintah dan masyarakat Kalimantan Tengah pun menaruh perhatian yang tinggi terhadap kelestarian batik yang satu ini. Ragam busana dari motif kain benang bintik sering pula dipakai pada kegiatan-kegiatan seperti festival, ajang pemilihan model, atau kegiatan kebudayaan dan kesenian daerah lainnya. Semoga kecantikan batik benang bintik terus terjaga dan lestari.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, melengkapi update informasi Anda di LPP RRI Palangkaraya, kami menyampaikan laporan perkembangan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan Tengah berdasarkan pada data Pusdalops PB Provinsi Kalimantan Tengah dan BMKG per hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 pada pukul 16 waktu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat maksud kami. Nah, terpantau akumulasi dari titik hotspot Brin dan Sipongi mencapai 15.931 titik dengan total ada 52 kejadian karhutla yang menghanguskan lahan seluas 109,42 hektar. Dalam menanggulangi bencana ini, sebanyak 16.387 personil gabungan telah dikerahkan ke lapangan, didukung oleh armada udara berupa 7 unit helikopter dan 1 unit pesawat OMC per patrolinya. Nah, pendengar, selain upaya pemadaman, tindakan tegas berupa penegakan hukum juga telah berjalan sebanyak 52 kasus demi memastikan komitmen bersama mewujudkan Kalimantan Tengah bebas dari kabut asap di tahun 2026 ini. Nah, pendengar, melihat pada peta sebaran di 14 kabupaten kota, ada Seruyan dan Barito Selatan yang mencatatkan kejadian tertinggi, yakni masing-masing ada 10 kejadian, di mana ada 2.857 titik panas dengan 36,80 hektar dan 726 titik panas dengan 20,65 hektar, yang disusul juga dengan Kuala Kapuas dengan 9 kejadian. Ada 3.115 titik panas dengan 19,27 hektar. Dan di Kota Palangkaraya sendiri ada 8 kejadian dengan 757 titik panas dengan 11,87 hektar. Dan Pulang Pisau ada 6 kejadian yang ada di dalamnya mencakup 2.811 titik panas yang mencakup 11,00 hektar, serta Barito Utara yang tercatat ada 3 kejadian dengan 11 titik panas, ada 1,73 hektar lahan. Wilayah Lamandau juga mencatat ada 2 kejadian dengan 140 titik panas, setara dengan 0,70 hektar, serta Katingan dengan 2.154 titik panas, dan juga ada Kota Waringin Barat yang mencapai 1.805 titik panas, dan Sukamara ada 173 titik panas yang mana wilayahnya setara dengan 5,40 hektar, dan juga Kota Waringin Timur dengan 1.116 titik panas yang setara dengan 2 hektar. Masing-masing terdapat 1 kejadian. Dan sementara di Kabupaten Gunung Mas terdapat 34 hotspot, dan juga di Murung Raya ada 0 hotspot atau tidak ditemukan titik panas, dan di Barito Timur terdapat 92 hotspot terpantau nihil kejadian karhutla. Ya, pendengar, dampak karhutlah juga mulai memengaruhi kesehatan dan juga aktivitas pendidikan masyarakat. Memasuki minggu kedua Oktober 2026, tercatat sekitar ada 5.491 kasus ISPA dan 1.163 kasus diare. Pada sektor pendidikan, ada 223 sekolah di tingkat kota dan kabupaten telah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Sementara tidak ada sekolah yang diliburkan total. Guna mengantisipasi gangguan pernafasan warga, pemerintah juga telah menyiapkan ada 169 lokasi rumah oksigen siaga. Anda diimbau untuk terus menjaga kesehatan, membatasi aktivitas di luar ruangan, serta tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Tetaplah bersama kami di LPPR RI Palangkaraya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami akan terus menghadirkan pembaruan informasi terkini terkait dengan perkembangan siaga karhutlah secara berkala untuk Anda.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya pagi hari ini ya. Topik fokus pagi hari ini adalah makan bergizi gratis. Ya, pendengar, pelaksanaan program makan bergizi gratis ya atau MBG di Kalimantan Tengah sepanjang 2026 ya, tidak hanya menjadi tumpuan perbaikan dari gizi para peserta didik ya, tetapi juga menjadi penggerak roda ekonomi daerah. Meski demikian ya, aspek higienitas dan juga kesiapan dapur operasional ini masih menjadi catatan krusial yang memerlukan pembenahan berkelanjutan. Dan berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Agustus 2026, ada sebanyak 107 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG aktif yang berhasil menyerap 4.732 tenaga kerja lokal serta melibatkan ratusan UMKM dan para petani, peternak sebagai pemasok bahan pangan. Dampak ganda ya ataupun multiplier effect ini terbukti memperkuat perputaran ekonomi sampai dengan ke tingkat daerah ya. Ya, pendengar, tentu program MBG ini membawa harapan besar ya, bukan hanya untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Dengan adanya dapur SPPG ya, tenaga kerja lokal ini dapat terserap, sementara petani, peternak, dan juga pelaku UMKM juga memiliki kesempatan untuk menjadi pemasok bahan pangan. Dan di balik manfaat tersebut ya, ada hal penting yang tidak boleh kita abaikan, yaitu kualitas makanan, kebersihan, keamanan pangan, dan juga kesiapan dapur dalam menjalankan operasionalnya. Sebab tujuan utama program ini adalah memberikan makanan yang bergizi, aman, dan juga layak dikonsumsi oleh anak-anak kita. Ya, pendengar, bagaimana menurut Anda tentang pelaksanaan program makan bergizi gratis ini di Kalimantan Tengah ya? Silakan sampaikan pendapat, ide, ataupun saran Anda ya, agar program ini juga semakin baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih luas di masyarakat ya. Apakah pengawasan kualitas makanan yang perlu diperketat ya? Kemudian bagaimana juga agar petani lokal dan UMKM di daerah bisa semakin dilibatkan, atau mungkin Anda punya pengalaman maupun masukan terkait pelaksanaan MBG di lingkungan sekitar Anda ya. Sampaikan pendapat, ide, dan saran Anda ya melalui WhatsApp di nomor 0811-520-3123.

0: Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Di era digital seperti sekarang, kita semakin dekat dengan yang disebut cashless society. Pernah sadar, tanpa membawa uang tunai, kita tetap bisa membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja hanya dengan ponsel atau kartu digital. Cashless society adalah kondisi di mana transaksi keuangan dilakukan secara non-tunai, seperti melalui e-wallet, kartu debit, atau QR code. Selain praktis, sistem ini juga lebih aman karena mengurangi resiko kehilangan uang dan mempercepat proses pembayaran. Namun, tentu ada tantangannya. Tidak semua orang memiliki akses teknologi dan keamanan data tetap harus dijaga. Meski begitu, dengan edukasi dan inovasi yang tepat, cashless society bisa menjadi solusi transaksi masa depan yang lebih efisien. Jadi, Anda tim cash atau cashless nih?
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

0: Ya pendengar, saatnya kami hadirkan info pasar pagi ini dalam Fokus Pagi. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan reporter RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari dari Pasar PU Jalan S. Parman, Kota Palangkaraya, untuk menyampaikan informasi pasar selengkapnya. Silakan Ayu.
1: Ya, terima kasih rekan di studio, rekan Sinta di studio. Dan untuk selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Untuk perkembangan atau update harga-harga pasar hari ini, pendengar, kami sudah menghimpun beberapa di antaranya. Terpantau yang mengalami kenaikan, pendengar, yaitu masih berada di komoditas sayuran. Terutama di komoditas kentang, yaitu saat ini dijual dengan harga Rp23.000 yang sebelumnya dijual dengan harga Rp20.000. Ini terjadi kenaikan Rp3.000 per kilonya. Begitu juga dengan sawi hijau, pendengar. Ini juga dijual dengan harga Rp23.000 per kilogram, sebelumnya juga dijual dengan harga Rp20.000. Kemudian untuk beberapa komoditas bahan pangan lainnya terpantau masih stabil, pendengar, masih sama dengan harga sebelumnya. Beberapa di antaranya yaitu beras medium saat ini dijual dengan harga Rp14.000 per kilo, kemudian beras premium saat ini berada di harga Rp18.000 per kilo, kemudian untuk gula pasir per kilonya saat ini dijual dengan harga Rp19.000, kemudian untuk telur ayam ras saat ini berada di harga Rp28.500 per kilogram. Untuk daging ayam ras, pendengar, saat ini berada di harga Rp40.000 per kilogram. Kemudian untuk minyak goreng, minyak kita saat ini berada di harga Rp16.000 per kilogram. Kemudian untuk komoditas bawang-bawangan, pendengar, beberapa di antaranya yaitu bawang merah saat ini dijual dengan harga Rp35.000 per kilogram, begitu juga dengan bawang putih di harga yang sama, Rp35.000 per kilogram. Kemudian untuk komoditas cabai, pendengar, beberapa di antaranya yang masih berada di harga yang cukup tinggi yaitu cabai rawit merah saat ini dijual dengan harga Rp100.000 per kilogram. Kemudian untuk cabai merah keriting berada di harga Rp80.000 per kilogram. Kemudian untuk cabai merah besar saat ini dijual dengan harga Rp70.000 per kilogram. Ini juga sama seperti cabai rawit hijau, berada di Rp70.000 per kilogram. Kemudian untuk daging, pendengar, daging ayam kampung saat ini berada di harga Rp85.000 per kilogram. Kemudian untuk daging sapi murni saat ini berada di harga Rp150.000 per kilogram. Kemudian untuk bahan sayuran lainnya, pendengar, sudah kami himpun juga beberapa di antaranya seperti tomat saat ini berada di harga Rp15.000 per kilo. Kemudian untuk timun saat ini berada di harga yang sama yaitu Rp15.000 per kilo, dan kacang panjang ini juga masih cukup tinggi, pendengar, harganya saat ini dijual dengan harga Rp25.000 per kilo. Demikian, pendengar, beberapa perkembangan harga dari komoditas pangan yang sudah kami himpun. Dan kami ingatkan kembali, pendengar, saat ini kondisi kabut asap di Kota Palangkaraya ini cukup tebal, dan berdasarkan dari kualitas udara sendiri juga masih berada di level yang berbahaya. Jadi kami ingatkan lagi kepada pendengar yang ingin beraktivitas di luar rumah, termasuk ingin berbelanja di pasar, begitu, pendengar, bisa menggunakan masker untuk menjaga keamanan diri dan memastikan kondisi tetap sehat selama kabut asap ini masih berlangsung. Demikian yang bisa saya laporkan, bisa kembali ke studio dengan rekan Sinta.
0: Ya, terima kasih Ayu sudah menyampaikan info seputar harga-harga dan situasi pasar di tengah kabut asap di Palangkaraya saat ini. Ya, baik pendengar, kita kembali ke Fokus Pagi. Dan nampaknya sudah ada beberapa pendengar yang bergabung dan memberikan pendapatnya ini melalui WhatsApp RRI Pro 1 berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini. Ada tanggapan dari Rina di Palangkaraya yang menyampaikan bahwa menurutnya program MBG ini sangat bagus karena membantu anak-anak mendapatkan makanan bergizi di sekolah, apalagi bagi orang tua yang setiap hari harus memikirkan biaya kebutuhan anak. Dan Rina juga menuliskan bahwa harapannya kualitas makanannya harus selalu dijaga dan jangan hanya mengejar jumlah penerima, tetapi juga memperhatikan kandungan gizinya. Terima kasih. Iya, seperti itu tanggapan dari Rina di Palangkaraya. Berikutnya ada lagi tanggapan dari Andi di Kabupaten Katingan ya. Dan menurut Andi sendiri, program MBG ini bukan hanya soal memberikan makanan gratis, tetapi bagaimana memastikan makanan tersebut benar-benar bergizi dan sesuai dengan kebutuhan dari anak-anak. Kalau bisa, menunya juga bervariasi dan menggunakan bahan pangan lokal seperti ikan, sayuran, dan juga buah-buahan yang mudah didapat di Kalimantan Tengah. Begitu tanggapan dari pendengar kita Andi di Kabupaten Katingan. Dan ada satu lagi dari Rahmat di Kabupaten Kota Waringin Timur. Selamat pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Menurut saya, keberhasilan MBG jangan hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan atau jumlah dapur yang beroperasi. Dan yang lebih penting adalah apakah makanan itu benar-benar sampai kepada penerima, dikonsumsi anak-anak, aman dan memberikan manfaat bagi kesehatan serta proses belajar mereka. Oh ya, ada satu lagi ternyata pendengar baru masuk, ada dari Hendra di Kabupaten Barito Selatan. Selamat pagi. Saya mendukung program makan bergizi gratis karena manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak pihak. Anak-anak mendapatkan makanan, tenaga kerja lokal memperoleh pekerjaan, dan petani juga punya peluang pasar. Namun koordinasi antara pengelola dapur, sekolah, pemasok, dan pemerintah harus terus diperkuat agar pelaksanaannya berjalan lancar dan berkelanjutan. Wah, sepertinya dari masyarakat juga memang mendukung dari program MBG ini dan berharap tidak hanya programnya tapi juga kualitasnya terus ditingkatkan. Ya, baik pendengar, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan Halo RRI edisi Rabu 14 Oktober. Tetap bersama kami.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Wah, rame juga ya gor sore ini. Tumben anak-anak latihan semua.
2: Harusnya kayak gini sih kalau kita mau dapat prestasi. Prestasi kan gak datang tiba-tiba.
1: Iya juga sih. Butuh proses, latihan yang terarah, pelatih yang berpengalaman, event rutin, dan yang paling penting, dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar.
2: Nah, itu dia, Yon. Event bukan cuma soal lomba, tapi ajang untuk mengasah mental, disiplin, dan sportivitas atlet agar Indonesia bisa dikenal dunia lewat olahraga bulu tangkis.
1: Ya udah yuk, kita latihan lagi.
3: Mari dukung anak-anak untuk aktif berolahraga. Hadir di setiap event lokal dan hargai proses menuju prestasi. Karena dari langkah kecil di lapangan, lahirlah juara nasional. Ingat, olahraga bukan sekedar menang. Ini tentang membentuk karakter dan masa depan bangsa.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ya pendengar, inilah Cek Fakta edisi hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengeklaim adanya tautan lowongan kerja di PT Adaro Andalan Indonesia tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melalui laman resmi adarokarir.com, tidak ditemukan informasi mengenai pembukaan lowongan pekerjaan yang disebutkan dalam unggahan tersebut. Dan perusahaan sedang tidak membuka lowongan pekerjaan untuk posisi apapun. Ya, sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Sinta mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Lewat Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar. Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar. Cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

0: keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Sesaat lagi, kita ikuti Halo RRI Palangkaraya, hanya di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat pagi pendengar setia Pro1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya, Dewi Sri Tanjung, dan juga rekan saya,
3: Sinta, di sini dalam program Halo RRI, ruang dialog publik yang menjadi jembatan antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik di Kalimantan Tengah. Nah, pendengar Halo RRI hadir untuk menyuarakan aspirasi Anda, mulai dari keluhan layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan pemerintah lainnya. Apa yang Anda rasakan, alami, dan butuhkan akan kami dengarkan. Kami catat dan juga kami teruskan kepada pihak terkait. Partisipasi Anda akan sangat penting dalam program ini. Jika Anda memiliki laporan, keluhan, atau masukan terkait pelayanan publik di lingkungan Anda, silakan bergabung bersama kami. Anda dapat menghubungi kami melalui telepon interaktif di nomor 0536-3221-779 atau mengirimkan pesan WhatsApp ke 0811-5203-123. Sebutkan nama, lokasi, dan juga permasalahan yang ingin Anda sampaikan secara jelas, singkat, dan juga santun. Untuk mempermudah pelaporan, Anda juga bisa menyertakan foto atau video, serta hal ini dimaksudkan agar memudahkan kami untuk menindaklanjuti laporan Anda.
2: Ya, Sinta dan juga pendengar, ya, ini laporan Karhutla terbaru melaporkan pantauan terkini dashboard Karhutla per hari ini, ya, Rabu 14 Oktober 2026, di mana kondisi kualitas udara di Palangkaraya berada pada tingkat berbahaya, ya, mencapai 1106. Jarak pandang saat ini sangat buruk dan diselimuti asap tebal terbatas, ya, hanya sekitar 300 meter. Dan berdasarkan data satelit NASA SNPP, terdeteksi 7.615 titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, di mana 534 titik panas berada di wilayah Kota Palangkaraya, termasuk di Kecamatan Ragumpit, Jekan Raya, Sebangau, Bukit Batu, dan Pahandut. Ya, dampak asap ini, ya, pendengar, juga mencatatkan sebanyak 88 kasus ISPA dari 7 puskesmas yang melapor. Ya, kami mengimbau warga, ya, untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan selalu menggunakan masker. Jika Anda memiliki laporan, keluhan, ataupun juga masukan terkait pelayanan publik di lingkungan Anda, silakan bergabung bersama kami, ya, di telepon interaktif di 0536-3221-779 atau melalui WhatsApp, ya, di 0811-5203-123. 23. Sebutkan nama, lokasi, dan juga permasalahan yang ingin Anda sampaikan secara singkat, jelas, dan santun. Dan untuk memudahkan juga pelaporan ya, Anda juga bisa menyertakan foto ataupun video supaya memudahkan kami dalam menindaklanjuti.
1: Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat pahomba juga dikenai sanksi, antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.
4: Yun, kadang aku berpikir kalau aku jadi kamu, mungkin pagiku dimulai lebih cepat dari semua orang.
5: Dan kalau aku jadi kamu, mungkin aku harus terlihat selalu kuat, meski lelah menumpuk di kepalaku.
4: Kalau aku jadi kamu, mungkin pekerjaanku di rumah gak akan pernah benar-benar selesai. Ada aja yang harus dikerjakan, tapi jarang disebut sebagai kerja.
5: Kalau aku jadi kamu, mungkin aku belajar menahan cerita. Tak semua keluhan boleh keluar, karena katanya laki-laki kan harus tegar.
4: Ternyata kita sama-sama memikul tuntutan. Hanya bentuknya aja yang beda.
5: Iya ya, aku sebagai perempuan dituntut peduli, sabar, dan selalu mengalah. Sedangkan kamu sebagai laki-laki dituntut memimpin, menanggung, dan gak boleh jatuh.
4: Padahal, kalau dipikir, kita sama-sama manusia ya Yun. Sama-sama bisa lelah.
5: Iya, sama-sama butuh didengar juga.
4: Mungkin kalau kita bisa saling memahami, beban itu gak perlu dipikul sendirian.
5: Mungkin kalau kita mau berbagi peran, gak ada lagi tuh yang ngerasa lebih berat.
6: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling memahami dan berjalan berdampingan. Karena setara berarti berbagi peran dan kesempatan.

0: Baik, pendengar masih dalam program Halo RRI Pagi. Ini kami sudah terhubung dengan Rizka. Halo Rizka, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Oke, baik. Ya, Rizka, ada hal yang ingin disampaikan ataupun dilaporkan dalam program Halo RRI pagi hari ini, silakan.
1: Ada, Kak. Jadi saya mau mengeluhkan lampu merah yang mati di jalan di Diponegoro itu, Kak, yang di simpang 4 di dekat rumah sakit TNI. Jadi di situ tuh lampu merahnya sering mati, dan saya seingat saya beberapa bulan waktu itu mati, dan sekarang sampai sekarang juga ternyata masih mati, tidak ada perbaikan sama sekali. Saya harap mungkin itu bisa diperhatikan oleh pemerintah karena tentunya sangat berbahaya, apalagi di saat kabut asap seperti ini, Kak.
0: Lampu merah di seputaran jalan mana tadi, Rizka?
1: Di jalan Diponegoro, Kak, yang di simpang 4 di dekat rumah sakit TNI.
0: Rumah sakit TNI ya, oke. Ya. Mungkin pernah punya pengalaman melihat orang ataupun pengendara lain yang kecelakaan atau bagaimana sebelumnya?
1: Kalau kecelakaan sih tidak pernah, Kak. Cuman pengalaman saya di
0: kali
1: lampu
0: mati,
1: merah
0: ya.
1: Iya, ketika saat itu kan hujan-hujan, malam-malam hujan, kebetulan lampu merah. Ditunggu-tunggu kenapa lama sekali, ternyata lampunya mati. Enggak nyala lampu anunya ke hijaunya. Ternyata lampunya mati. Jadi saya kehujanan lama.
0: Oke, baik. Baik, Rizka, ada hal lainnya yang juga ingin disampaikan selain lampu lalu lintas yang mati di seputaran jalan Diponegoro?
1: Mungkin itu aja sih, Kak.
0: Ini saja ya. Oke. Jadi himbauannya masyarakat yang juga melintasi di kawasan jalan Diponegoro ya, yang berada di perempatan rumah sakit TNI begitu ya, Rizka, juga dihimbau berhati-hati ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau hujan berarti ini apa? Kapan kejadiannya?
1: Kalau yang hujan itu sebenarnya sudah beberapa bulan yang lalu sih, Kak.
0: Tapi sampai sekarang makanya, masih belum ini
1: iya,
0: juga ya?
1: Masih mati lampunya.
0: Masih mati. Oke, baik. Rizka, terima kasih. Mudah-mudahan tim Halo RRI pagi ini bisa menghubungi pihak terkait ya.
1: Iya, Kak. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Rizka. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Iya, itu tadi Rizka yang melaporkan ya, pendengar, kondisi lampu lalu lintas yang berada di kawasan Jalan Diponegoro yang beberapa bulan ini kondisinya dalam keadaan mati ya, sehingga juga ini mengganggu aktivitas masyarakat yang melewati jalan tersebut. Iya, ada informasi apa lagi pagi ini, Sinta?
2: Baik, informasi selanjutnya ada dari himbauan untuk reschedule pelayanan posyandu selama kabut asap. Jadi dalam rangka menjaga kesehatan dan juga keselamatan dari masyarakat, dalam hal ini khususnya bayi, balita dan juga ibu hamil, ibu menyusui serta kelompok rentan lainnya, sehubungan dengan kualitas udara yang kurang baik di wilayah Kota Palangkaraya, maka diberikan himbauan kepada seluruh posyandu sekota Palangkaraya untuk bisa menyesuaikan atau melakukan reschedule atau perubahan jadwal pelayanan posyandu dari tanggal 13 sampai 15 Oktober 2026 selama kondisi kabut asap pekat atau kualitas udara yang tidak sehat, dan juga pelaksanaan pelayanan posyandu agar mempertimbangkan kondisi kualitas udara dan kesehatan masyarakat serta menghindari kegiatan di luar ruangan apabila kondisi udara tidak memungkinkan. Dan juga pendengar diimbau bahwa jadwal pelayanan yang mengalami perubahan agar bisa dikoordinasikan dengan kader posyandu, puskesmas, kelurahan, dan pihak-pihak terkait, serta diinformasikan juga kepada masyarakat atau sasaran posyandu dengan jelas instruksinya. Dan juga pelayanan yang ditunda agar bisa dijadwalkan kembali pada waktu yang memungkinkan dan kondisi udara yang nantinya lebih baik, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap dapat terlaksana. Dan juga pendengar diinformasikan bahwa Posyandu akan tetap menerima dan juga menyalurkan apabila ada pendistribusian MBG dari SPPG terkait. Kira-kira seperti itu Kak Dewi untuk informasi berkaitan dengan Posyandu.
0: Iya, jadi masyarakat yang setiap bulan begitu ya mengikuti ataupun juga datang ke Posyandu ini diarahkan apabila ada keluhan baik itu baduta, balita yang memang membutuhkan layanan imunisasi ya, ini mungkin bisa langsung datang ke puskesmas terdekat ya di wilayah masing-masing, sehingga seperti yang tadi disampaikan Sinta, kebutuhan imunisasi ini tetap bisa terpenuhi tanpa harus menunggu jadwal posyandu berikutnya. Jadi memang dampak dari kebakaran hutan dan lahan ini luar biasa ya Sinta, sampai-sampai bukan hanya posyandu sebetulnya ya yang direschedule, banyak sekali ya anak-anak sekolah yang harus PJJ,
2: penerbangan
0: ya, masih banyak lagi mungkin aktivitas masyarakat yang harus tertunda.
2: Iya, begitu betul ya. Sekali.
0: Oke, ini ada informasi lainnya ya, masih berkaitan dengan dampak kebakaran hutan dan lahan di mana masyarakat di wilayah Kalimantan Tengah ini Sinta mengalami kekeringan ya, apalagi bagi warga dan juga petani yang memerlukan air bersih ya, seperti yang kita ketahui juga bahwa mungkin para ibu rumah tangga juga nih ya, bahwa sayur mayur di pasar ini juga mengalami kenaikan harga ya, karena kondisi kekeringan ini. Dan kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah ini juga membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat ya. Situasi ini kemudian dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali nih Sinta kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, salah seorang warga di Kota Palangkaraya kepada RRI ini mengaku selain dikonsumsi sehari-hari ya, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Bayangkan, air pun kita harus beli loh. Beruntung ya kita di Kota Palangkaraya
2: masih aman,
0: masih aman. Nah, hal ini juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Nah, di sisi lain ya, ia juga berharap bahwa ketersediaan air bersih tetap terjaga dan juga bisa dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih ya, seperti yang kita ketahui juga, ini merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik itu untuk mandi, memasak, maupun keperluan rumah tangga lainnya ya. Nah, ya kemudian juga salah seorang petani ya, ini di Kota Palangkaraya Sinta, bernama Basuki, ini juga mengeluhkan ancaman gagal panen nih akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Nah, ini yang membuat sayur mayur di pasar juga mengalami kenaikan harga ya kan. Nah, menurut Basuki bahwa kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan adalah permasalahan air dan penyakit tanaman ya, sehingga hasil padi juga kurang maksimal. Nah, ya pendengar ya, akibat dampak dari El Nino yang cukup kuat ini mengakibatkan kekeringan di wilayah Kalimantan Tengah. Selain kabut asap ya akibat kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air ya. Ya, informasi selengkapnya ya tentang Kalimantan Tengah mengalami kekeringan ya, warga dan petani memerlukan air bersih, ini juga Anda dapat membacanya ya pendengar di rri.co.id.
3: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kasus kebakaran semakin meningkat saat musim kemarau. Demi menekan angka kasus kebakaran, ada beberapa tips agar terhindar dari kebakaran di musim kemarau. Yang pertama, usahakan tidak membakar sampah, karena di musim kemarau alang-alang menjadi sangat kering sehingga mudah terbakar. Dan membakar sampah bisa memicu terbakarnya alang-alang, yang bisa membuat api cepat membesar dan menyebar. Yang kedua, bijaklah menggunakan listrik. Selama ini banyak orang yang menyepelekan masalah listrik. Misalnya ketika bepergian lama, saat mudik atau liburan, kita lupa mencabut listrik dari stop kontaknya, seperti kulkas ataupun barang elektronik lainnya. Selain itu, pastikan lampu mati ketika akan bepergian. Yang ketiga, lapor ke aparat setempat. Bagi kita yang ingin pergi meninggalkan rumah dalam waktu yang lama, melaporlah kepada aparat setempat. Dengan cara itu, aparat akan mengawasi rumah tersebut lebih ketat. Sehingga bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kebakaran, lebih mudah diketahui. Hal tersebut akan memudahkan pemadaman api. Yang terakhir, tidak memasang portal di komplek perumahan, karena akan menghambat petugas pemadam kebakaran mengatasi kebakaran di perumahan. Alasannya bukan karena api sulit dikendalikan, tapi karena akses masuk ke lokasi kejadian terhalang portal. Akibatnya, mobil pemadam kebakaran sulit mendekati lokasi. Demikian tips agar terhindar dari kebakaran di musim kemarau.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ya, pendengar, masih dalam program Halo RRI ya, di pagi hari ini. Hari ini Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Ya, ini ada informasi apa lagi, Sinta?
5: Iya, informasi berikutnya Kak Dewi dan juga pendengar. Pemerintah Kota Palangkaraya bersama dengan pemerintah provinsi dan berbagai yayasan atau lembaga telah menyediakan puluhan titik rumah oksigen gratis, yang mana ditunjukkan untuk bisa membantu warga yang mengalami gangguan pernapasan akibat kabut asap atau karhutla ini. Jadi Kak Dewi dan juga pendengar, lokasi rumah oksigen di Palangkaraya ini tersebar di banyak titik yang bisa kita akses.
4: Jadi di mana saja itu?
5: Jadi contohnya ada di fasilitas milik pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, ada di Menara Bundaran Besar Talawang. Dan juga itu buka setiap hari. Mulai dari pukul 8 pagi sampai 8 malam. Dan juga Kak Dewi, ada ruang terbuka hijau Bundaran Besar Palangkaraya. Lalu juga ada Aula Bakti Husada, dan juga tersebar di berbagai wilayah yang meliputi 11 puskesmas, Kak Dewi. Nah, jadi ada tersebar di Puskesmas Tangkiling, Puskesmas Jekan Raya, Puskesmas Rakumpit, Puskesmas Bukit Hindu, Puskesmas Pahandut, Puskesmas Panarung, Puskesmas Kalampangan, Puskesmas Kereng Bangkirai, Puskesmas Marina Permai, Puskesmas Kayon, dan juga Puskesmas Menteng, serta Puskesmas Pembantu atau Pustu di Pondok Cahaya Mas, Pustu Bukit Tunggal, dan Pustu Mendawai. Dan juga ada beberapa kelurahan yang juga menyediakan, termasuk di Kelurahan Tanjung Pinang, Kelurahan Kereng Bangkirai, serta beberapa posyandu seperti posyandu Cempaka di Jalan Asabri 3. Okay. Dan juga pendengar, ada beberapa yayasan, rumah sakit, dan juga pos relawan seperti di Yayasan Ranu Welum Foundation di Jalan Raja Wali, di Rumah Sakit Kalawa Ate, dan juga di Rumah Aman Asap. Begitu untuk informasi rumah oksigen.
4: Nah, mungkin Anda ataupun keluarga yang membutuhkan bantuan darurat pernafasan ya, silahkan ini bisa menghubungi ataupun datang langsung rumah oksigen yang ada di wilayah Kota Palangkaraya ya. Tentu jika Anda ataupun keluarga sedang mengalami sesak nafas ataupun gangguan pernafasan akibat dampak kabut asap karhutla ya, silahkan juga bisa menghubungi call center layanan darurat ya di 112, ini 24 jam dan gratis ini Sinta. Okay. Ya. Nah, ini juga melayani layanan penjemputan ambulan gratis ya. Jadi bagi warga yang membutuhkan pertolongan cepat untuk diantar ke puskesmas 24 jam ataupun fasilitas rumah oksigen, ini bisa langsung menghubungi call center di 112, atau bisa juga ke Instagram @pemerintahkotapalangkaraya. Untuk ambulan gawat darurat ini di 118 atau di 119 ya. Kemudian juga untuk Rumah Sakit Umum Dori Silvanus ini juga bisa menghubungi di 0536-3237-353. Kemudian di kawasan RSUD Kota Palangkaraya ya, di Jalan Trans Kalimantan Kalampangan, untuk kontak darurat nya ini silahkan menghubungi di 0536-3246-101. Kemudian untuk kontak darurat di kawasan Jalan Ciriwut kilometer 5, tepatnya di Rumah Sakit Betang Pambelum, ini di 0811-5207-704 ya. Ya, itu tadi ya pendengar, beberapa kawasan ataupun juga rumah aman oksigen yang ada di wilayah Kota Palangkaraya.
6: Ini anak pagi, siang, sampai malam pakai kipas angin terus, masuk angin baru tahu.
7: Panas Bu, keringat terus nih.
8: Ibu, tadi info BMKG kita ini loh ya, akan memasuki musim kemarau, Bu.
6: Walah, pantas ya nak, cuaca semakin panas. Intensitas curah hujan juga berkurang. Bahkan matahari di siang hari panasnya bukan main. Bahkan tidak terlihat awannya.
8: Wah, kalau gitu kita harus mulai hati-hati nih mulai sekarang. Jika kita menemukan titik api, kita wajib lapor kepada petugas yang berwenang. Nah, untuk membuka lahannya bisa dilakukan dengan melakukan pembukaan lahan tanpa bakar. Misalnya, dengan memanfaatkan mikroba penyubur tanah ataupun juga dengan memanfaatkan pupuk kompos.
9: Bersama, kita cegah kebakaran hutan dan lahan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Iya, terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, pendengar. Masih dalam program Halo RRI ya. Pagi hari ini kami tim Halo RRI mencoba menghubungi ya Pak Robi, yang mana Pak Robi ini merupakan kepala UPT Pengelolaan Sampah Terpadu Kecamatan Pahandut dan Sebangau. Baik, pendengar, kami sudah terhubung dengan Pak Robi ya, Kepala UPT Pengelolaan Sampah Terpadu Kecamatan Pahandut dan Sebangau. Selamat pagi, Pak Robi.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Iya, maaf mengganggu waktunya, Pak. Ini, Pak.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Iya, Pak. Ini berdasarkan laporan warga di Marina Permai ini, Pak. Untuk petugas yang biasa mengurus depo sampah di Jalan Marina Permai, apakah bisa diaktifkan lagi, Pak, agar sampah yang meluber bisa segera teratasi ini, Pak? Mungkin bisa ditanggapi dulu, Pak.
1: Baik, terkait depo mini Marina Permai, Ibu, di sana memang ada petugas kami, Ibu. Jadi memang ada petugas kami yang tiap hari sebenarnya melaksanakan tugas untuk mengontrol sampah di sana. Ketika ada sampah-sampah di luar bak, nanti masukkan sampah ke dalam bak, kemudian dilakukan pengangkutan setiap harinya. Mungkin kadang mungkin agak terlambat sehingga sampahnya mungkin agak meluber.
0: Okay.
1: Seperti itu.
0: Ini juga harapannya warga di Marina Permai, Pak, tolong dicetak ulang lagi peringatan aturan membuang sampah berupa spanduk besar yang bisa dipajang di dinding dalam depo sampah ataupun di pintu pagar sampah.
1: Oke, okay, baik, Bu. Kalau itu memang setiap tahun kita mencetak itu, Bu. Mungkin kebetulan mungkin di sana sudah kondisinya rusak atau lepas, nanti bisa kita cetak lagi. Segera.
0: Okay, baik, Pak. Ini juga gerbang pintu depo sampah sudah mulai mengalami kerusakan. Jika bisa tolong diperbaiki.
1: Ya, ini yang jadi masalah juga. Di beberapa depo memang gerbangnya ada yang rusak, bahkan ada yang hilang, Bu. Karena besi kan itu ada yang hilang, memang sudah berapa yang kita perbaikin. Terkait Marina Permai ini, yang barusan kita lakukan perbaikan adalah atapnya. Kemarin atapnya sempat banyak bolongnya, jadi sudah kita perbaiki. Terkait pagar, mungkin nanti ke depannya akan kita anggarkan untuk segera diperbaikin.
0: Baik, ini mungkin harapannya bagi warga masyarakat nih, Pak, untuk disiplin membuang sampah dengan waktu yang memang sudah ditentukan. Dan ini harapannya juga tolong jangan ada pengepulan kardus di belakang bak sampah.
1: Oh gitu ya. Terkait jam pembuangan sampah, karena memang sudah diatur di Perda, Bu. Jadi memang masyarakat diwajibkan untuk membuang sampah sesuai jamnya. Jadi kami terima kasih sekali ketika masyarakat lakukan pembuangan sampah sesuai jamnya, sehingga mempermudah juga petugas kami untuk melakukan pengolahan sampah di depo sampah. Karena pengambilan sampahnya menggunakan truk itu setiap hari dilakukan sehari sekali dengan rute yang banyak, sehingga kalau sampahnya dibuang di luar jamnya, takutnya nanti meluber atau berserakan di luar bak sampah. Terkait petugas kami yang mungkin nggak tahu saya ini apa petugas apa ada pemulung yang mengumpulkan sampah di belakang depo atau di belakang kontainer, nanti segera kita tindak lanjuti, Bu. Nanti saya coba melalui pengawas untuk meninjau ke sana untuk melakukan peneguran apabila tindakan tersebut mengakibatkan depo tersebut menjadi kotor. Mungkin seperti itu, Bu.
0: Karena masyarakat di kawasan Marina Permai juga cukup padat, Pak, ya.
1: Iya, betul. Perumahan di sana.
0: Oke, ini yang terakhir, himbauan untuk masyarakat nih, Pak.
1: Oh ya, baik. Himbauan untuk masyarakat, sama seperti aturan yang ada di Perda, masyarakat tetap diwajibkan untuk membuang sampah sesuai jam yang diwajibkan. Kemudian kami mohon juga kalau bisa masyarakat melakukan pemilahan sampah di rumah. Pemilahan sampah di rumah, jadi sampah-sampah yang dibuang ke depo itu memang sampah-sampah residu yang memang tidak dapat dimanfaatkan lagi. Sedangkan sampah-sampah yang sudah terpilah, nanti silakan kita sudah menyediakan bank sampah, menyediakan TPS 3R juga. Silakan masyarakat bisa membawanya ke TPS 3R, ke PDU atau ke bank sampah. Sehingga meringankan kerja, kemudian meringankan juga TPA kita yang sekarang ini sudah cukup berat bebannya. Seperti itu, Ibu.
0: Oke, mungkin waktunya bisa disampaikan, Pak, dari jam berapa sampai jam berapa untuk membuang sampah sesuai waktu yang ditentukan, Pak, oleh pemerintah Kota Palangkaraya?
1: Ya, sesuai dengan perda yang ada itu, Bu. Maaf, ini saya sambil di jalan, Bu.
0: Oh iya, baik, Pak.
1: Oke, sesuai perda yang ada, jadi ada aturan untuk pembuangan sampah bagi masyarakat di depo mini dan di depo besar. Aturan itu biasanya sudah kita tempel juga di depo-depo, di depo-depo yang ada di hampir di semua depo sudah kita tempel itu, Ibu. Jadi jam buang sampah untuk di TPS dan kontainer itu sekitar dari pukul 16, pukul 4 sore sampai jam 7 pagi.
0: Keesokan harinya, untuk di depo, Pak, ya?
1: Ya, betul. Kemudian untuk transfer depo itu pukul 4 sampai pukul 11 siang dan pukul 15 sampai pukul 22.
0: Sore harinya, malam. Pak, ya?
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Itu aturannya.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Robi, atas waktunya. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya, Pak.
1: Oke, siap, Bu. Sama-sama. Terima kasih juga.
0: Baik, demikian tadi pendengar ya, jawaban tentunya dari pendengar yang ada di kawasan Marina Permai, Palangkaraya ya. Pak Robi yang merupakan Kepala UPT Pengelolaan Sampah Terpadu Kecamatan Pahandut dan juga Sebangau. Tadi disampaikan juga ya bahwa masyarakat ini wajib, jadi tertulis dalam perda tersebut ya, masyarakat wajib membuang sampah sesuai dengan waktu yang ditetapkan ya. Ini juga menghindari ya sampah-sampah yang dikatakan luber tadi ya, ke tempat penampungan sementara atau TPS. Ini waktunya mulai pukul 16 atau pukul 4 sore sampai dengan pukul 7 keesokan harinya. Kemudian ke transfer depo sampah pada pagi hari mulai dari pukul 4 pagi sampai dengan pukul 11 siang. Kemudian untuk sore hari ya, pukul 3 sore sampai dengan pukul 22 malam ya, atau pukul 10 malam. Nah, adapun aturan dan larangannya di sini juga disampaikan ya, bahwa jenis sampah ini pengaturannya mencakup sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik. Kemudian juga ada limbah B3. Setiap orang, kelompok maupun badan usaha dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 secara sembarangan. Kemudian untuk pengurangan plastik ya, Kota Palangkaraya juga memiliki aturan tambahan melalui Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik ya. Jadi bagi Anda juga ya pendengar yang berbelanja nih ya ke retail-retail, ini juga dianjurkan ataupun diwajibkan membawa kantong belanja sendiri dari rumah. Jadi jangan sampai lupa ya. Ini biasanya ibu-ibu nih yang suka lupa. Kemudian untuk sektor usaha juga ya, pengelola hotel, restoran dan kawasan pemukiman ini diwajibkan melakukan pemilahan sampah sebelum dibuang. Nah, tempat pemrosesan akhir atau TPA tidak akan menerima sampah campuran dari sektor usaha yang belum dipilah ya. Tadi juga disampaikan oleh Pak Robi, sampah rumah tangga ataupun sampah dari sektor usaha ini diwajibkan juga untuk dipilah ya. Ya, ada informasi lainnya, Sinta?
2: Untuk informasi lainnya, sepertinya ada informasi berkaitan dengan Posyandu itu tadi, oh, Kak Dewi. Iya.
0: Posyandu ya.
2: Jadi informasi berikutnya ada dari Posyandu Veteran Mandiri. Okay. Yang menyampaikan bahwa kegiatan Posyandu Veteran Mandiri untuk bulan Oktober 2026 diliburkan.
0: Jadi nah, diliburkan.
2: Iya, betul sekali Kak Dewi. Dan hal ini sesuai dengan arahan atau surat edaran dari Disdalduk Kota Palangkaraya, di mana pendengar untuk jadwal Posyandu bulan November nanti akan diinformasikan kembali. Jadi seperti itu Kak Dewi untuk informasi berkaitan dengan Posyandu Veteran Mandiri.
0: Oke, baik. Iya, pendengar program Halo RRI ya, hadir di setiap hari Senin, Rabu, dan juga hari Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda juga ya yang ingin bergabung, ingin menyampaikan keluhan, laporan, ataupun juga masukan terkait pelayanan publik di lingkungan Anda ya, kami tunggu ya di hari-hari tersebut ya, hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Dan untuk memudahkan pelaporan ya, Anda juga bisa menyertakan foto, video supaya memudahkan kami untuk menindaklanjuti. Baik, tidak terasa ya Sinta, kita juga sudah berada di penghujung acara. Jangan
2: betul.
0: Khawatir ya, Halo RRI akan hadir kembali di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat ya. Sebelum kami tutup, ada pantun untuk Anda. Silahkan Sinta.
2: Oke, pergi ke Sampit membeli udang.
0: Cakep.
2: Singgah di Pangkalan Bun makan soto.
0: Cakep. Jauh banget.
2: Pamit dulu wahai pendengar tersayang. Penyiar mau makan, perut sudah keroncongan toh.
0: Iya, saya Dewi Sri Tanjung dan rekan saya
2: Sinta beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas di RRI Palangkaraya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi aktif Anda. Tetap gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Ya pendengar, saatnya kita bergabung dalam inspirasi kita.
1: Ya, selain dari Tarakan, kita juga akan menyimak sosok inspiratif. Ya, nanti dari RRI Banjarmasin, saya ingin menyapa terlebih dahulu rekan saya Faisa Hasan. Selamat siang, Faisa.
2: Harry, selamat siang Harry.
1: Apa kabarnya Banjarmasin saat ini?
2: Kabarnya baik, tapi masih berasap, Harry.
1: Iya, di Tarakan juga masih ada kabut asap tipis ini juga, Mbak Faisa ya. Dan mudah-mudahan di sana juga apa ya, seluruh masyarakatnya aman dan tetap mematuhi imbauan pemerintah kalau keluar rumah harus pakai masker gitu ya.
2: Harapan kita seperti itu, Harry.
1: Oke, baik. Dan pendengar, kita juga akan menyapa kawan-kawan ya, atau rekan-rekan yang ada di RRI Samarinda, ada Bung Muhammad Fadel. Selamat siang, Bang Fadel. Iya, apa kabarnya Samarinda hari ini?
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik, cuma untuk informasi terkait kabut asap juga tampaknya hampir sama ya di kota Samarinda, kita masih berkabut itu ini rekan Eri.
1: Iya, jadi Bang Fadil kalau berangkat kemana-mana keluar rumah pakai masker nih harusnya.
3: Harus ya, karena salah satunya untuk menjaga kesehatan kita sendiri juga ya.
1: Baik, nanti kita akan tunggu pertanyaannya untuk narasumber kita di Tarakan, Bang Fadil.
3: Siap Bang Heri.
1: Ya, kemudian juga dari RRI Nunukan ada rekan saya Rista Tunggari ini, kita akan sapa. Selamat siang, Rista. Ya, suara Rista belum terdengar nih.
4: Ya. Halo, selamat siang.
1: Ya, apa kabarnya Nunukan, Mbak Rista?
4: Alhamdulillah pagi ini kabar kami semua yang lagi bertugas baik. Kemudian cuacanya juga cerah di sini, Bang.
1: Apakah juga ada terpantau kabut asap di sana?
4: Kemarin ada lebih tebal daripada pagi ini, cuman ini sepertinya lebih tipis, tapi masih ada, Pak.
1: Baik. Dan nanti kita akan tunggu juga ya, untuk mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan kepada narasumber kita pada hari ini.
4: Oke, siap. Terima kasih, Bang.
1: Ya, kita juga akan menyapa rekan yang ada di RRI Palangkaraya ya, ada Mas Aminuddin. Ya. Selamat siang Mas Amin.
0: Halo, selamat apa siang kabarnya? Bang Heri. Kabar kita baik, paru-paru kita bekerja keras di Palangkaraya ya. Luar biasa sekali.
1: Ya. Oke, jadi imbauan apa nih dari pemerintah terkait dengan masih tebalnya? Saya yakin asapnya lebih tebal di sana daripada di Tarakan.
0: Iya, betul. Dua hari ini luar biasa, hampir yang kemarin 4.000 lebih dan di saat ini belum terdeteksi berapa, tapi ini lebih tebal dari kemarin. Jadi kami menghimbau mungkin kepada seluruh masyarakat Kota Cantik Palangkaraya dan Kalimantan Tengah ya, di rumah saja lebih tepatnya begitu ya. Karena ini
1: jika tidak ada
0: betul,
1: hal yang penting gitu ya.
0: Bahkan tiga lapis pun masih tembus, di jalan kita kayak orang patah hati Bang, sambil nangis.
1: Iya. Baik, kita akan tunggu nanti mungkin informasi atau ada pertanyaan pada narasumber kita pada siang hari ini di
0: siap,
1: inspirasi
0: Bang
1: kita
0: Heri.
1: Mas Amin. Oke, dan pendengar juga pemirsa, nanti setelah berbincang dengan narasumber, Anda juga bisa berpartisipasi dengan bertanya kepada narasumber kita di Tarakan maupun nanti di Banjarmasin melalui WhatsApp atau kolom komentar YouTube ya. Dan siaran inspirasi kita ini juga bisa disimak di FM 97,9, 99,9 MHz yang ada untuk relay yang di Tanjung Selor, YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, pendengar dan pemirsa, berbicara tentang wilayah Kalimantan, tantangan alam seperti kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menjadi isu yang krusial ya. Ini juga memerlukan perhatian bersama, terutama saat musim kemarau melanda di kota Tarakan dan sekitarnya. Kalau di Tarakan sendiri, kondisi geografis dan cuaca sering memicu titik-titik api yang mengancam ekosistem dan kesehatan masyarakat. Disinilah peran dari pejuang garis depan atau korlakar. Ya, kita akan berbincang ya, bertanya kepada Bapak Budi Haryanto dan Humas Korlakar Kota Tarakan ada Mas Boni Wono. Kita akan ke Mas Budi dulu ya. Mas Budi, mungkin bisa disampaikan kepada pendengar dan pemirsa, selama ini tugas-tugas apa saja yang dilakukan oleh Korlakar khususnya yang di Tarakan?
5: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sapa dulu untuk Kalimantan Utara ya. Kalau dari judul ini mungkin lebih ke negeri ya, berarti ke Nusantara Indonesia gitu ya.
1: Yeah.
5: Ya saya sapa dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Oke, secara fungsi tupoksi untuk kami ya, bagi relawan gitu ya. Untuk tapi tidaknya saya perkenalkan dulu lah ya. Mungkin kawan-kawan kita di sana di Banjarmasin sama Renda mungkin apa sih itu ya, betulnya kolakar gitu ya.
1: Yeah.
5: Jadi memang yang disampaikan Mas Eri dulu tadi benar ya, kita dulu kami menangani terkait dengan kebakaran, Kops Relawan Kebakaran.
1: Yeah.
5: Hingga tahun 2019 sampai tahun 2004, kami merubah yang tadinya Kops Relawan Kebakaran, kami menjadi Relawan Bencana Kota Tarakan. Sehingga skup sektor penanganan kami di bidang kami menjangkup semua bencana gitu.
1: Yeah. Jadi lebih luas gitu ya, Pak?
5: Lebih luas lagi gitu ya. Jadi selama ini memang kami tangani adalah penanganan terkait dengan bencana ya, terkait dengan banjir ya kan, tanah longsor, bahkan sampai kebakaran gitu ya. Bahkan juga hari ini juga ya, berapa bulan yang lalu sampai sekarang juga kita dilanda dengan kebakaran hutan ya kan. Apalagi yang disampaikan dengan Mas Herdi juga benar ya, secara statistik bahwa geografis kita Kalimantan itu adalah hutan, ya kan, sangat sangat sekali apa namanya, potensi untuk kebakaran itu kemungkinan sangat besar sekali, apalagi dengan apa namanya geografis juga selain apa nih hutan gitu ya, tapi wilayah kita juga terkait dengan gambut, dengan batu bara itu juga sangat mempercepat terjadinya kebakaran. Jadi fungsi-fungsi kami lah sebagai relawan ini ya, sebagai apa istilahnya, garda terdepan lah ya. Jadi kami juga ingin yang kami lakukan ini untuk khususnya Kota Tarakan gitu ya, kami ingin berjuang sama-sama dengan pemerintah ya, dengan instansi maupun stakeholder lainnya untuk bagaimana kami bisa di tengah-tengah masyarakat untuk apa namanya, menangani suatu hal yang seperti ini gitu.
1: Ya, nah ini juga tentu dari korlakar atau sekarang relawan bencana Kota Tarakan ini, untuk memulainya awal terbentuknya juga tidak mudah nih Mas Budi.
5: Betul
1: mungkin
5: sekali.
1: Mungkin bahasanya awal yang mungkin memiliki ide dan berapa orang sih sekarang dan sebelumnya yang awal-awal ini berapa orang terbentuk gitu.
5: Iya, iya. Betulnya jatuh bangun juga. Ya jadi secara singkat ya, sejarah dari kita nih sebagai relawan bencana Kota Tarakan itu, kita terbentuk dari tahun 2019 itu kita sudah terbentuk sebetulnya. Dari 8 personil ya kan, dulu kan juga masa-masa COVID ya, di situ kita sudah melakukan pergerakan ya kan. Di situ kita ngumpulin teman-teman dari apa namanya ya, kalau dulu kan pernah banyak namanya kebakaran, terus ada namanya tanah longsor di masing-masing daerah wilayah Kota Tarakan gitu kan, bahkan di luar Tarakan misalnya Bulungan. Jadi banyak teman-teman ya, mungkin kita belum kenalan waktu itu ya, mungkin banyak yang menyalurkan secara personil gitu ya, bantuan mereka gitu ya. Akhirnya kita
1: memiliki ide gitu,
5: punya ide ya kan, kita ngobrol di mana gitu kan, ketemu gitu kan, yuk kita gabung, kita jadi gimana sih, kita bentuk organisasi waktu itu ya, kita ya kita rembuk lah kita waktu itu terdiri dari sekitar 8 orang
1: ya. Ya
5: alhamdulillah sampai sekarang kita sudah kurang lebih sekitar 50 personil.
1: Luar biasa.
5: Memang sih kita memang agak-agak sulit waktu itu, kita sempat jatuh bangun juga ya, karena untuk ngurus administrasi aja mungkin agak susah gitu ya, apalagi sampai menjadi apa namanya relawan yang legalitas resmi itu butuh perjuangan yang berat.
1: Nah, berarti sekarang artinya 50 orang ini tersebar juga di seluruh wilayah Tarakan ya. Mungkin ada Tarakan Barat, Tarakan Timur gitu ya.
5: Iya, ya. Kita tersebar semua.
1: Iya. Kemudian kita akan beralih ke Mas Boni Yuwono. Mas Boni, mungkin apa ya? Ada yang menginspirasi atau mungkin ada secara pribadi ya? Apa yang menjadi alasan bergabung dengan Korlakar nih awalnya?
6: Awalnya sebelum gabung Korlakar, kalau dari saya pribadi tuh kami sudah bergabung di namanya Red Car. Sudah bergabung Red Car, tapi dengan siringnya waktu anggotanya pada hilang-hilang. Pada saat itu kejadian TKP di perikanan.
1: diberikan.
6: Ketemulah sama kolakar tadi nih. Ini siapa nih? Ikut pemadaman juga. Cari tahu. Oh, kolakar. Akhirnya saya bergabung dan sekarang sampai bisa menjadi Kabit Humas juga.
1: Iya. Tahun berapa Mas Boni bergabung sama kolakar?
6: Sekitar tahun 2023.
1: 2023. Ya. Kita tahu bahwa di Tarakan ini kan juga banyak ya kampung-kampung di pesisir ya Mas Budi, Mas Boni. Nah, ini juga memerlukan gerak yang cepat nih. Apakah tim-tim mungkin anggota yang di sana juga selalu standby mungkin dengan alat pemadam portable-nya atau seperti apa gitu ketika mungkin untuk mengantisipasi ketika ada pertolongan awal ya untuk kebakaran yang di pesisir gitu.
5: Ya. Jadi untuk pengalaman sebelumnya ya. Mungkin kalau di memang kita memang rekrut teman-teman yang masing-masing wilayah biasanya. Ada yang Kalimantan Timur, Tengah, Barat gitu ya. Barat, alhamdulillah Timur, ya. Teman-teman kita ada tersebar di mana-mana. Jadi ketika memang ada terjadi hal-hal yang misalnya kebakaran seperti itu, kita respon kita cepat. Apalagi kita juga tergabung ya, teman-teman tergabung dengan WhatsApp grup kebencanaan. Ketika itu memang terjadi kebakaran atau kebencanaan lain, kita dapat respon yang cepat dan cepat gitu ya. Artinya juga kita juga peralatan juga didukung dengan peralatan yang portable, misalnya kendaraan kita juga saat ini memang kita modif, ya kan, kita lengkapi dengan mesin portable. Jadi kalau di pesisir itu kita ketahui bahwa akses jalannya memang agak sulit, ya kan. Ada yang akses jalan yang mungkin tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, ya kan. Dengan kendaraan-kendaraan yang kita modifikasi ini, alhamdulillah kebakaran-kebakaran yang ada di pesisir misalnya bisa tertangani dengan cepat gitu.
1: Nah, kalau selama ini Mas Budi ya, terkait dengan sosialisasi kan ada regenerasi untuk memotivasi para pemuda juga biar bergabung ketika ada suatu kebakaran. Seperti apa mungkin yang dilakukan, ada ajakan-ajakan ke masyarakat, ada sosialisasi keluar gitu dari Korlakar sendiri?
5: Iya. Alhamdulillah lah ya, dalam dekade berapa tahun ini kita memang ada program ya, bahkan sudah kita lakukan juga. Dulu kita dipercaya terkait dengan memberikan penyuluhan kepada anak-anak pramuka waktu itu. Jadi pada saat itu ada anak-anak pramuka yang sedang berkemah ya, jadi kita diminta untuk pembinanya untuk menjadi narasumber lah waktu itu. Jadi di situ kita mengedukasi kepada adik-adik nih, kita memberikan kesadaran lingkungan ya kan, misalnya apa yang harus dilakukan ketika terjadi suatu bencana atau kebakaran ya. Jadi dan kalau tidak salah kemarin juga teman-teman dari Humas juga ngadain kegiatan juga ya terkait dengan edukasi pendidikan di sekolahan ya Mas Boni ya. Alhamdulillah terlaksana dengan baik ya. Intinya kita ingin mengajak kepada generasi pemuda-pemudi Tarakan ya, pada khususnya ya, mudah-mudahan ini bisa tersebar juga di seluruh Nusantara Indonesia gitu ya, supaya apa yang bisa kita lakukan, yang kami lakukan saat ini bisa memberikan inspirasi bahwa adik-adik kita gitu ya.
1: Saya beralih ke Mas Boni. Mas Boni, kalau untuk relawan ini apakah juga mendapat pelatihan khusus gitu, mungkin dari pihak lain, mungkin ada damkar atau seperti apa, kolaborasi gitu untuk latihan bersama?
6: Kalau untuk pelatihan dari Intasi kita ada, bahkan anggota ada sudah yang pernah mengikuti pelatihan-pelatihan dari Intasi tersebut.
1: Nah, ini berapa lama biasanya latihan ini dilakukan gitu oleh teman-teman relawan? Berapa lama?
6: Mungkin kalau seminggu? Biasanya setiap minggu.
1: Setiap rutin, minggu ya? Rutin ya?
6: Setiap minggu rutin. Latihan.
1: Ini untuk mengasah skill, juga menambah skill. Dan tadi kan disampaikan Mas Budi bahwa ini ada cakupannya lebih luas. Jadi namanya Relawan Bencana Kota Tarakan. Nah, kalau mungkin dari nama awal Korlakar Kebakaran ini kan mungkin sudah lebih anu. Kalau pelatihan yang lainnya seperti penanganan bencana ketika ada longsor, nah itu seperti apa? Mungkin apakah juga pernah mendapatkan pelatihan-pelatihan pertolongan pertama dan lainnya?
6: Pernah. Kalau untuk segala bencana pernah juga kami melakukan pelatihan seperti tanah longsor, pencarian orang tenggelam, itu semua sudah.
1: Sudah ikut terlibat. Baik, jadi makanya segala lini lah bahasanya, apa yang membutuhkan bantuan
6: kami siap turun.
1: Siap turunnya.
5: Ya, kita bahkan pernah melakukan simulasi juga gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan simulasi itu kan penting ya,
1: betul.
5: Mas Heri ya. Jadi dulu kita bergabung dengan apa namanya? Kelurahan ya, kelurahan keempat ya kan, dengan stakeholder lainnya. BBD juga pernah hadir juga pada saat itu ya, untuk mendampingi kegiatan kita. Bahkan teman-teman sudah tergabung dengan Pokja Kelurahan Kampung 4, ya kan? Jadi artinya di situ kita sudah melakukan simulasi atau kegiatan-kegiatan gitu yang sering kita lakukan.
1: Nah, Mas Budi, kita juga tahu bahwa ini relawan, masuk sarana prasarana yang awal yang dimiliki tentu juga dari pribadi ya.
5: Betul.
1: Nah, kita tanya aja langsung untuk operasionalnya seperti apa untuk mendukung kegiatan mereka, kawan-kawan kan butuh juga peralatan karena ketika kita menyelamatkan mungkin kebakaran, jangan dulu apa alat kita yang untuk melindungi diri kita dulu ya sebelum menyelamatkan. Barangkali seperti apa bisa diceritakan singkat terkait dengan sarpras yang awal dimiliki.
5: Iya, iya. Kalau peralatan memang kita dulu hanya apa adanya ya gitu. Dulu kan kita kan masih tergabung ya, artinya peralatan, sarana peralatan untuk pemadaman itu sangat minim sekali. Tapi apa yang bisa kami support untuk masyarakat, kami lakukan gitu ya. Kita juga dulu namanya relawan ya, kita juga mensupport ya terkait dengan kebakaran ya kan, terus tanah longsor apa segala macam, kita selalu di bawah BPD atau kalau di kehutanan kita di bawah KPH ya, biasanya kan, atau PMK lah gitu ya. Kita mensupport pekerjaan mereka gitu ya, aktivitas mereka, sehingga seiring waktu juga secara perlahan peralatan kita sudah mulai apa namanya, sudah cukup baik atau istilahnya memadai lah ya, dengan swadaya teman-teman juga ya kan, urunan apa segala macam, akhirnya kita bisa memberikan peralatan. Dan juga di samping itu juga kita dapat bantuan dari warga masyarakat ya, terkait dengan apa namanya,
1: dukungan
5: peralatan-peralatan yang
1: apa
5: juga
1: yang
5: dari instansi,
1: alhamdulillah
5: lah.
1: Oke. Nah, sekarang Mas Budi, apa yang masih menjadi tantangan yang sering dihadapi Korlakar ya saat melakukan pemadaman atau mungkin saat berkecimpung turun langsung ke lapangan terkait dengan kebencanaan gitu?
5: Ya, ya mungkin lebih peaknya teman-teman yang bisa ngerasain. Karena begini Mas Heri ya, jadi kalau kita suka dukanya tuh mungkin lebih banyak dukanya ya gitu. Tapi kembali lagi kepada diri kita sebagai relawan ya, kita kan ingin mengabdi kepada masyarakat ya, kita ingin membantu gitu ya. Memang sulit ya kita menghadapi di lapangan atau apalagi kita berhadapan dengan masyarakat ya kan, masyarakat luas yang mungkin mereka nggak tahu resikonya gitu ya. Salah satunya pada saat kita melakukan pemadaman gitu ya, mungkin warga itu ingin menyelamatkan harta bendanya gitu ya, material atau di rumahnya, sehingga mereka harus memaksa kami atau meminjam peralatan kami. Nah itulah yang kadang-kadang kita tuh kesulitan di lapangan. Kedua juga mungkin tidak semua ya alat portable kita, peti kendaraan itu kita bisa melalui jalur-jalur gitu. Mungkin ada titik-titik tertentu misalnya peti hutan yang mungkin jarang dilalui gitu ya. Itu yang sulit untuk kita melakukan pemadaman.
1: Dijangkau gitu ya.
5: Dijangkau gitu.
1: Oke. Nah, tapi kalau mungkin saya beralih ke Mas Boni ya. Mungkin pernah pengalaman yang seperti apa yang istilahnya itu sangat berkesan ya ketika bergabung dalam Korlakar?
6: Kalau yang berkesan sih ketika kita bantu masyarakat yang lagi terkena musibah, dari korban mengucapkan terima kasih kepada kita.
1: Iya, berarti artinya sekarang juga respon masyarakat sudah cukup baik ya?
6: Alhamdulillah.
1: Baik pendengar dan pemirsa, demikian perbincangan saya dengan sosok inspirasi kita, ada Bapak Budi Haryanto atau Mas Budi dan Mas Boni Wono ya. Memang sosok relawan yang awalnya hanya 8 orang, tapi sekarang bisa mengajak teman-teman relawan untuk bencana yang ada di Kota Tarakan menjadi 50 orang dan tersebar di seluruh wilayah yang ada di Kota Tarakan. Selanjutnya kita akan juga menyimak perbincangan sosok inspirasi lainnya dari RRI Banjarmasin. Namun saya sebelumnya kita akan persilahkan yang satu ini. Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Inspirasi Kita, dan selanjutnya kita akan menuju ke RRI Pro 1 Banjarmasin. Di sana ada rekan saya Faisal Hasan yang akan berbincang dengan narasumber kita pada siang hari ini. Silakan rekan Faisal.
2: Terima kasih Heri Susanto. Baik pendengar dan juga pemirsa, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekadar persoalan api dan asap. Jadi di balik upaya pemadaman ada perjuangan para petugas yang berjibaku di lapangan menghadapi panas, medan yang sulit serta berbagai risiko demi mencegah api meluas dan melindungi masyarakat serta lingkungan. Nah, penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan, koordinasi lintas instansi dan juga dukungan masyarakat. Nah, lantas bagaimana peran petugas dalam menangani karhutla di Banjarmasin? Apa saja tantangan yang dihadapi dan bagaimana masyarakat dapat turut mencegah terjadinya kebakaran? Sudah bersama saya saat ini dan kita akan bahas ini bersama Bang Hanapi Asnan SAP selaku analis mitigasi bencana BPBD Kota Banjarmasin. Assalamualaikum Bang Hanapi.
7: Waalaikumsalam.
2: Apa salam, kabar Bang?
7: Salam tangguh, salam kemanusiaan.
2: Salam tangguh, salam kemanusiaan ya, lengkap dengan dengan seragam salam yang saat ini ya Bang Hanapi. Baik Bang, kabarnya sehat ya Bang ya?
7: Alhamdulillah sehat.
2: Bagaimana dengan asap?
7: Asap masih, tapi tetap harus sehat terus.
2: Tetap harus sehat. Baik, bagaimana nih peran BPBD bersama petugas pemadam kebakaran, relawan dan juga instansi terkait dalam menangani karhutla, mulai dari laporan masuk Bang hingga api yang berhasil dipadamkan?
7: Baik, sebelum kita masuk ya, saya mau menyapa Bang
2: Heri Susanto,
7: Boni dan Bang Budi ya, yang sudah berjibaku di penanggulangan bencana. Pertama kami mengapresiasi dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih atas dedikasinya, dengan tulus terjun ke lapangan untuk membantu di penanggulangan bencana.
2: Ya, mereka adalah sosok inspirasi kita ya dari Tarakan ya, dan bagaimana suka dukanya di sana, dan ternyata hanya ucapan terima kasih itu sudah menimbulkan rasa bangga yang luar biasa begitu ya dari sosok inspirasi kita yang ada di Tarakan. Baik nih Bang, silakan apa yang ingin disampaikan untuk tadi pertanyaan yang kami sudah sampaikan untuk Bang Hanapi.
7: Baik, izin mungkin saya bercerita dikit dulu ya. Jadi background saya itu sebenarnya relawan juga, relawan. Jadi dulu itu merasakan lah apa yang kawan-kawan merasakan saat ini, di mana dengan segala keterbatasannya harus melaksanakan tugas, bahkan dituntut harus cepat dan sempurna. Jadi saat ini ya kami di pemerintah Kota Banjarmasin melalui BPBD Kota Banjarmasin sudah berusaha ini untuk merangkul kawan-kawan relawan dengan aksi nyata, di mana di kita di Banjarmasin ini sudah mendirikan 3 pos lapangan. Nah, jadi ada di Kelurahan Sungai Andai, Sungai Lulut dan juga Pemurus Dalam, di mana kelurahan-kelurahan ini yang memang berada di perbatasan-perbatasan Kota Banjarmasin dan berpotensi terjadi kebakaran lahan. Jadi setiap pos itu terdiri dari 15 orang. Dominannya mereka dari relawan, ada 8 orang relawan, kemudian TNI Polri, masyarakat sekitar juga kita libatkan di situ, dan anggota BPBD tentunya, dan juga anggota Dinas Pemadam Kebakaran. Jadi 24 jam itu di posko non-stop. Itu ya bukan hanya memadamkan ya, mereka juga melaksanakan aksi-aksi mitigasi seperti penyuluhan ke masyarakat di sekitar, kemudian pembasahan lahan yang berpotensi terbakar, dan juga patroli keliling di situ untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar, mengingatkan di mana di kejadian-kejadian Banjarmasin ini didominasi oleh kelalaian ya, dalam artian ada yang membakar sampah ditinggalkan atau kelupaan. Nah, itu yang kita hindari. Jadi kalau ada laporan dari masyarakat atau tim kita ketemu, langsung kita beri himbauan atau langsung kita padamkan. Jadi itu yang sudah pemerintah Kota Banjarmasin laksanakan untuk saat ini.
2: Mungkin seperti apa yang sudah disampaikan sosok inspirasi dari Tarakan tadi juga ya Bang Hanapi, ada juga tantangan terbesar yang dihadapi petugas kalau untuk Banjarmasin nih, petugas saat memadamkan karhutla ya, terutama terkait akses lokasi ini ya Bang, dan juga ketersediaan air, kondisi cuaca dan keselamatan personel. Ini bagaimana Bang?
7: Mengingat sekarang kemarau ya, jadi untuk air ini memang sangat sulit dan di beberapa titik tidak ada sama sekali. Jadi di pos lapangan kita itu kita standby kan 1 unit tangki dan juga 1 unit relawan portable untuk mengatasi hal-hal seperti itu, dan juga kita kerjasama ya dengan PDAM, di mana sekarang PDAM itu mempersilahkan kita untuk menggunakan air mereka untuk pelaksanaan pemadaman. Jadi untuk saat ini alhamdulillah masih bisa teratasi. Karena
2: untuk tempat-tempat yang sulit dijangkau, hutan gitu yang masuk ke dalam itu bagaimana, Bang?
7: Iya. Jadi ada kejadian ya di minggu yang lalu itu, memang Banjarmasin ini kecil, cuman ada beberapa wilayah yang memang aksesnya juga sangat susah. Nah, dan kita koordinasi nih dengan BPBD Provinsi, dengan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, untuk melakukan helibombing. Jadi sudah ada 3 kali ya kita meminta helibombing untuk di wilayah Kota Banjarmasin, dan alhamdulillah bisa teratasi. Karena vegetasi atau tanah yang ada di Kota Banjarmasin ini hampir tidak ada tanah gambut. Jadi tanah atas ya, kalau kita padamkan itu bisa padam seutuhnya. Itu.
2: Jadi kalau kita lihat itu ada beberapa yang masih menyala begitu di bawah tuh ya, di bawah tanah itu begitu ya, Bang Hanapi ya. Iyalah, itu memang karakter tanah gambut begitu tanah ya. Gambut, ya.
7: Untungnya di Banjarmasin ini hampir tidak ada ya untuk tanah gambut itu.
2: Baik, Bang, strategi BPBD ini dalam meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar nih, bagaimana nih, Bang?
7: Iya.
2: Cukup memancing emosi atau bagaimana nih, Bang?
7: Iya, jadi kalau bicara masalah karhutla ya, kita tidak bicara di masa kemarau aja. Jadi kita dari BPBD, dari relawan juga sama-sama itu mengedukasi itu sejak-sejak di musim hujan juga tetap kita laksanakan. Jadi kita himbau secara langsung, kita adakan sosialisasi dengan Dinas Pertanian sebagai narasumber di situ supaya untuk pengolahan lahan pasca panen itu. Jadi artinya setelah panen itu solusinya itu bukan hanya dibakar, mungkin ada cara-cara lain yang mereka sampaikan oleh Dinas Pertanian ya. Nah, kemudian kita juga bentuk kelurahan tangguh bencana. Jadi di Banjarmasin ini sudah ada 5 kelurahan tangguh bencana, termasuk kelurahan-kelurahan yang paling rentan ya untuk kebakaran lahan ini. Jadi sudah dibentuk kelurahan tangguh bencana. Di sana ada forum-forum relawannya yang kita bentuk untuk apa ya, mendekatkan dengan kita. Jadi mereka menjadi bagian dari penanggulangan bencana.
2: Jadi ada beberapa yang rentan, di mana saja tuh, Bang?
7: Jadi untuk kelurahan tangguh bencana ya. Pertama itu di Kelurahan Sungai Andai. Jadi ada Kelurahan Sungai Andai, Sungai Lulut, Pemurus Dalam, Kuinci Ucuk, dan juga Teluk Dalam. Jadi itu sudah kita bentuk kelurahan tangguh bencana, karena mereka kelurahan yang apa ya, ancaman bencananya multi apa ya, macam-macam lah gitu. Selain karhutla juga banjir di sana.
2: Oke, Bang, seberapa penting kecepatan laporan masyarakat dalam proses pemadaman, dan apa yang harus dilakukan warga ketika menemukan titik api atau kepulan asap, Bang?
7: Iya, jadi untuk masyarakat sekarang ini sangat cepat ya. Jadi beberapa
2: dengan adanya detik sosial media,
7: kejadian begitu, mereka langsung update di status atau di media sosial. Kemudian juga pemerintah Kota Banjarmasin juga mempunyai kanal aduan ya, di call centernya 112 itu sangat mudah. Jadi semua laporan yang di Kota Banjarmasin rata-rata sudah tertangani lah, seperti itu.
2: Mereka aktif di sana di 112 itu ya, Bang?
7: 112, iya.
2: Oke. Ini untuk evaluasi BPBD bagaimana, Bang, terhadap kesiapan personel, peralatan pemadaman, dan juga koordinasi lintas instansi dalam penanganan karhutla?
7: Iya, untuk lintas instansi ya pastinya nanti harus kita tingkatkan lagi ya, dengan mungkin pembentukan tim lintas sektor itu. Kemudian untuk ini ya, koordinasi tadi memang secara anu sudah jalan sih, semuanya sudah jalan.
2: Sudah jalan semua.
7: Iya.
2: Ini untuk pesan, nah ini langkah konkret yang perlu dilakukan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan petugas yang berjibaku langsung ke lokasi kebakaran, karena mereka ini adalah pahlawan yang harusnya mereka juga selamat begitu ya, bukan hanya menyelamatkan begitu ya, Bang Hanapi ya.
7: Iya,
2: sampai ada narasi begini, karhutla tak kunjung padam, relawan, ini suara dari relawan, tenaga kami habis terkuras. Ini bagaimana nih, Bang Hanapi?
7: Iya, sebelumnya kami ini apa ya, banyak-banyak minta maaf lah seperti itu. Karena ya kami tidak bisa mungkin merangkul semua ya. Pertama BPBD Kota Banjarmasin ini lingkupnya kan Kota Banjarmasin. Nah, kalau kita bicara masalah relawan, otomatis kan se-nasional atau se-Kalimantan Selatan ya itu. Jadi untuk saat ini kami sudah berusaha berupaya sebisa mungkin, mulai dari pemeriksaan kesehatan untuk tim relawan ini, kemudian kami berikan suplemen juga vitamin untuk mereka, walaupun dengan lingkup yang terbatas tadi, mungkin beberapa wilayah aja di Banjarmasin juga kami memfokuskan di wilayah yang memang rawan ya, bakaran lahan, kami dirikan pos dan kami memberdayakan relawan di sekitar situ. Jadi belum bisa juga untuk mencakup relawan seluruh Kota Banjarmasin. Mudah-mudahan nanti bisa lah kami rangkul semua
2: kedepannya,
7: ya. Karena jujur ya, saya ini backgroundnya juga relawan. Dulu. Jadi merasa gimana rasanya gitu, ya, di lapangan sampai tenaga habis, waktu habis, itu sampai kita mengeluarkan uang pribadi ya untuk keperluan di lapangan itu.
2: Bicara uang pribadi nih Bang Hanafi, seperti narasumber kita juga sosok inspiratif yang ada di Tarakan tadi ya. Ada sedikit yang disinggung di situ mengenai biaya operasional relawan yang juga menjadi isu yang ramai nih ya Bang ya. Ini bagaimana nih Bang? Tadi sudah Bang Hanafi juga mengatakan mengeluarkan uang pribadi. Bagaimana nih Bang?
7: Kalau bicara di kita di pemerintahan ya, jadi kita sudah memang secara sudah ada anggaran ya,
2: ada anggaran
7: kegiatan-kegiatan pos itu. Nah, kemudian mungkin ini sedikit klarifikasi ya, apa yang viral di media, di mana ada narasi untuk Kalimantan Selatan ya mendapatkan 10 miliar misalnya atau 100 miliar, lupa ya.
2: Itu mitos atau fakta Bang?
7: Nah jadi kita luruskan ya. Jadi mungkin kalau disebutkan itu angka uangnya ya, sebenarnya angka uangnya, cuman gilanya di lapangan ya, kita di daerah itu kadang-kadang dapat bantuannya itu udah berbentuk barang, semisalnya APD, dan itu bukan hanya instansi pemerintah kota aja yang dapat. Jadi yang vertikal, kawan-kawan dari TNI Polri juga mendapatkannya.
2: Bagi-bagi kue.
7: Ya, bukannya uang 100 miliar misalnya dikasih ke gubernur itu, bukan seperti itu. Jadi sampai ke daerah itu sudah berbentuk barang lah seperti itu. Itu termasuk juga APD, kemudian masker, vitamin, lain sebagainya, itu bentuknya seperti itu. Jadi mungkin kawan-kawan relawan ya, ini sekedar informasi aja. Jadi bahwa yang pemerintah prim itu bukan membentuk uang, jadi macam-macam lah gitu.
2: Jadi itu yang sudah disampaikan itu klarifikasinya begitu ya Bang Hanafi.
7: Sama-sama nyaman lah. Jadi jangan sampai hal seperti ini menjadi penghambat ya, atau menjadi pembatas nanti kita dengan relawan. Karena kita tanpa relawan juga tidak bisa buat apa-apa. Jadi kita harus saling berjalan bersama lah untuk penanggulangan bencana ini.
2: Oke, baik Bang Hanafi. Terakhir nih pesan Bang Hanafi kepada masyarakat Kota Banjarmasin agar turut berperan aktif dalam mencegah karhutla dan mendukung tugas para petugas di lapangan, bagaimana nih Bang? Imbauan-imbauan apa yang menyentuh begitu?
7: Iya, pertama ya kita harus peduli lah. Dalam artian jangan sampai untuk saat ini ya, Banjarmasin ini memang kebakaran lahannya sedikit lah. Jadi sejak tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Oktober kemarin sudah 77 kejadian, walaupun skalanya kecil-kecil, tapi ini juga tetap menjadi catatan ya, bahwa angka ini dari tahun kemarin-kemarin itu semakin menaik gitu. Jadi mohon kepada masyarakat ya agak sedikit peka, dalam artian mungkin kalau untuk membakar sampah jangan dulu lah, atau nggak usah sama sekali gitu, karena banyak kebakaran lahan ini diakibatkan akibat membakar sampah itu yang ditinggalkan atau kelupaan, merambat ke semak belukar, karena kondisi saat ini sangat kering, jadi kepancing sedikit aja sudah tidak bisa dikendalikan lagi seperti itu. Jadi mohon kerjasamanya kita semua sama-sama menjaga supaya kita bisa menghirup udara yang nyaman lagi dan bisa melihat matahari ya. Kita udah lama ini nggak lihat matahari menampakkan bentuknya.
2: Dan matahari yang ada juga agak aneh terlihatnya ya Bang ya, karena tertutup asap ya.
7: Bulan gitu ya.
2: Seperti bulan. Baik.
7: Ya itu. Kemudian untuk relawan tetap semangat dan tetap kerjasama, kompak selalu. Kita sama-sama dari pemerintah, dari swasta atau relawan, kita sama-sama dengan tujuan yang sama ya, untuk kemanusiaan, terus terus semangat aja supaya kita bisa mengembalikan udara di Kalimantan ini menjadi layak lagi untuk dihirup.
2: Udara yang sehat, kita membuka jendela jendela pagi-pagi itu betul-betul segar. Kita hidup itu adalah udara yang bersih, oksigen, bukan asap gitu ya. Bahan Api, terima kasih banyak sudah hadir di sini memberikan inspirasi untuk kita semua. Dan sampai di sini kami baru saja bersama dengan Bang Hanafi Asnan, SAP, analis mitigasi bencana BPBD Kota Banjarmasin. Dan terima kasih untuk informasinya ya, Bang. Dan dari perbincangan ini kita bisa memahami bahwa penanganan karhutlah bukan hanya tentang memadamkan api, tetapi juga tentang pencegahan, kesiapsiagaan, dan kerjasama semua pihak. Dan kami kembalikan untuk Mas Heri Susanto di RRI Tarakan.
1: Baik, terima kasih rekan Faisal Hasan dari RRI Banjarmasin ya, sudah berbincang bersama narasumber kita, yaitu ada Bapak Hanafi Asnan. Dan pendengar pemirsa, kita juga sudah mendengarkan ya paparan dari beberapa narasumber kita. Dari Tarakan juga ada Bapak Budi Haryanto dan Pak Boni, juga dari Banjarmasin ada Bapak Hanafi Asnan ya. Kami juga akan mengundang Anda pendengar pemirsa jika ingin bertanya langsung kepada dua narasumber kami yang ditarakan, ataupun untuk nanti yang ingin bertanya di Banjarmasin ya, untuk narasumber yang Bapak Hanafi di Banjarmasin, ditarakan Anda bisa menghubungi di nomor 0821-5320-9845, atau juga dapat menuliskan ya komen di live chat YouTube kami di RRI Tarakan Official. Dan kami juga akan mempersilahkan ya rekan-rekan yang ada di Samarinda, Nunukan, Palangkaraya untuk bertanya kepada narasumber kita di siang hari ini. Saya persilakan terlebih dahulu ada dari Samarinda, mungkin rekan Muhammad Fadel, ini untuk bertanya kepada narasumber di Tarakan. Silakan Bang Fadel.
3: Ya, baik, terima kasih rekan Heri. Saya ada pertanyaan untuk Tarakan dan juga Banjarmasin ya rekan Heri. Yang untuk Tarakan untuk Pak Budi Haryanto dan juga Mas Boni ya. Karena kita tahu ya, menjadi relawan kebakaran ini bukan hanya membutuhkan keberanian ya, tetapi juga kepedulian dan juga pengorbanan. Tadi Mas Boni menceritakan beliau berawal dari satuan Red Car katanya, tapi begitu ini ada peralihan masuk ke Korlakar ya. Nah, Korlakar, pertanyaan ya. Saya, bagaimana kira-kira Pak Budi Haryanto ya menjaga semangat agar Korlakar tetap konsisten ya menjalankan tugas kemanusiaan meskipun harus menghadapi resiko dan tantangan di lapangan, agar mereka juga tetap betah ya. Nah, ini pertanyaan untuk Pak Budi Haryanto di Korlakar Tarakan. Yang untuk Bapak Hanafi Asnan dari analis mitigasi bencana BPBD Banjarmasin. Ya, seperti tadi disampaikan bahwa para relawan ini sering menjadi garda terdepan ketika kebakaran dan bencana terjadi. Tetapi mereka juga membutuhkan perlindungan ya, serta dukungan yang memadai. Nah, menurut Pak Hanafi ini, dukungan apa yang paling dibutuhkan para relawan agar mereka dapat menjalankan tugas kemanusiaan secara optimal? Ini pertanyaan saya untuk dua narasumber, rekan Heri.
1: Ya, baik, terima kasih Bang Fadel. Pertanyaan dari Samarinda. Mungkin Mas Budi bisa langsung dijawab ya, nanti sama Mas Boni. Bagaimana untuk menyemangati para relawan di Tarakan, khususnya Mas Boni sendiri, untuk bersemangat tetap eksis ya. Itu setiap ada informasi tentang kebencanaan langsung turun ke lapangan. Silakan Mas Budi dulu.
5: Iya, terima kasih Mas Heri. Ya, untuk menjaga apa namanya ya, kawan-kawan
1: semangat.
5: Tadi semangat tadi ya, Mas Boni sampai masuk ke Korlakar ya. Sebetulnya nih namanya relawan itu dari hati sebenarnya. Kita nggak bisa apa-apa gitu ya. Tapi semua itu kembali kepada si orang atau personil itu sendiri ya. Kenapa dia memilih ke relawannya. Tapi saya menganggapi seperti ini gini ya. Kita kan memang mayoritas kita nih teman-teman yang usianya yang apa namanya relatif pemuda-pemudi lah ya. Jadi mungkin saya bisa bayangkan bahwa teman-teman itu kenapa banyak memilih bergabung ke relawan, karena ya itu, karena teman-teman yang usia muda jadi ngobrolnya tuh mungkin lebih asik ya, mungkin pada saat itu ya. Tapi saya juga ngambil hal yang positifnya adalah kami saling koordinasi ya. Jadi tidak hanya itu aja, tapi kami setiap minggu atau setiap melakukan kegiatan kita melakukan evaluasi. Itu yang membuat teman-teman lain itu ya, ketika ada apa namanya bencana apapun, kita mengevaluasi suatu apa namanya aktivitas kegiatan. Ya kan, kita bertukar pikiran gitu ya. Namanya relawannya seperti itu ya. Kita tidak hanya melakukan suatu fisik, tapi bagaimana berkolaborasi inovatif, apa namanya. Jadi teman-teman tuh punya ide-ide, jadi mereka tuh bisa meluangkan apa namanya apa yang mereka pikirkan gitu ya, inovasi, bagaimana mengembangkan suatu apa namanya inovatif, terus seperti kebencanaan, seperti pasca ya. Jadi mereka tuh banyak ngobrol ke relawan gitu ya, daripada mereka lebih ke ya istilahnya mereka di instansi mungkin ya, mungkin ada baiknya juga gitu ya, tapi mereka lebih akrabnya mungkin kalau lebih ke relawan tuh lebih enaknya lebih sih. Mungkin saya lebih melihatnya seperti itu gitu ya.
1: Jadi untuk menyemangati juga sering kumpul gitu.
5: Betul mas. Sekali gitu ya.
1: Kalau Mas Boni mungkin ada tambahan untuk menyemangati diri seperti apa?
6: Kalau untuk menyemangati diri biasanya kami sering ngumpul di posko, bercanda ria, tawa, dan biasanya kami sering berbagi pengalaman. Seperti pengalaman saat kita menjalankan tugas kita di lapangan. Jadi sharing lah.
1: Kalau dukungan dari keluarga seperti apa selama ini?
6: Kalau dukungan dari keluarga tetap beri semangat dan tetap hati-hati di lapangan.
1: Di lapangan. Okay. Baik, mungkin pertanyaan dari Bang Fadel ya, bisa dijawab oleh Pak Hanafi yang ada di Banjarmasin. Mungkin kami persilakan Pak Hanafi.
7: Baik, terima kasih atas pertanyaannya, sangat ini ya, sangat berat sekali ini untuk dijawab. Ya, namun harus kita jawab ya. Mohon izin menjawab pertanyaan tadi, dukungan apa sih yang relawan perlukan ya? Karena saya sendiri pernah di dunia relawan ini, jadi yang pasti dukungan sebenarnya profesional ya yang harus kita dukung, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka juga perlu dukungan peralatan seperti untuk Kahutla sendiri, selang, kemudian mesin BBM itu pasti juga diperlukan. Yang terakhir itu pelatihan ya. Pelatihan ini sudah kami laksanakan juga. Kita melaksanakan pelatihan gabungan, kemudian simulasi supaya ada gambaran nyatanya, dan itu sudah kami laksanakan. Untuk yang tiga ini di Banjarmasin ya, khususnya sudah kita laksanakan di pos-pos lapangan tadi, di mana mereka sudah kita akomodir BBM-nya, operasionalnya, kemudian konsumsinya juga kita akomodir, kemudian untuk peralatan juga kita sokong di lapangan. Jadi kalau di Banjarmasin sudah kita laksanakan.
1: Ya baik, terima kasih Bapak Hanafi atas jawabannya ya, pertanyaan dari Bang Fadel yang di Samarinda. Pendengar dan pemirsa, kita juga mempersilakan ya rekan kita yang ada di RRI Nunukan, ada Rista. Ya, kami persilakan untuk bertanya kepada narasumber kami di siang hari ini, baik di Tarakan mungkin juga yang ada di Banjarmasin. Silakan, Rista.
8: Baik, Bang, saya mau tanya yang pertama ke Pak Budi. Untuk masyarakat yang mungkin tertarik bergabung menjadi relawan, konsekuensi atau resiko nyata apa sih di lapangan yang mungkin terjadi, sehingga mereka ada gambaran, mereka tahu dulu resikonya dan lebih siap lagi untuk menjadi relawan. Kemudian yang kedua untuk Pak Hanafi, saya mau tanya Pak, miskonsepsi soal penanganan karhutla yang masih sering beredar di antara masyarakat sejauh ini apa? Itu aja Bang, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Rista dari RRI Nunukan ya. Satu pertanyaan buat narasumber kita yang ditarakan ya. Ini terkait dengan risiko yang disampaikan kepada para relawan yang ketika mereka ingin bergabung bersama relawan yang ada di Kota Tarakan. Baik, silakan Mas Budi, mungkin bisa langsung dijawab ya. Mungkin sebelum bergabung sudah dikasih tahu nih bahwa relawan ini risikonya seperti apa, dan mungkin dalam merekrut ini hal-hal apa saja yang harus dipenuhi oleh para peserta yang ingin bergabung gitu.
5: Siap. Oke, jadi ya alhamdulillah kalau ada teman-teman yang mau bergabung ya, ya tentunya semua pasti ada impact lah, gitu ya, impact. Gitu. Jadi kalau teman-teman bergabung, ya siapapun yang bergabung, tentunya kami akan melakukan testimoni apa segala macam, wawancara segala macam. Ya memang yang disampaikan sama ibu tadi memang benar. Jadi kita akan sampaikan di depan dulu, ya kan? Di situ kita ada formulir, di situ kita sudah punya apa namanya tata tertib atau aturan segala macam yang harus disepakati bersama gitu ya. Memang kita hal-hal yang resiko-resiko seperti itu ya ketika terjadi ke lapangan, siapa sih yang nangani ini gitu ya. Memang itu menjadi tanggung jawab kami sebagai relawan gitu ya. Tapi setidaknya di awal pada saat apa namanya teman-teman ingin bergabung, kami sudah sampaikan bahwa apa namanya baik itu kesehatan segala macam, memang secara prinsip memang ditanggung pribadi ya gitu ya, tapi tidak semua ditanggung secara pribadi, tapi kalau itu memang menjadi kegiatan yang memang harus ditugaskan dari kami sebagai relawan bencana Kota Tarakan, itu menjadi tanggung jawab kami sebagai pengurus relawan bencana Kota Tarakan. Mungkin cara singkatnya seperti itu, Pak Heri.
1: Baik, terima kasih Mas Budi ya atas penyampaian. Jadi sebelum bergabung di Korlakar atau relawan kebencanaan di Kota Tarakan, memang sudah ada hal-hal yang disampaikan agar memang sudah jelas ya ketika ada niat tulus bergabung, nanti akan tersalurkan atau bisa membantu masyarakat. Mungkin pertanyaan dari Nunukan, kami persilakan untuk Bapak Hanafi di Banjarmasin ya, terkait dengan miskonsepsi tentang penanganan karhutla. Miskonsepsi atau miskoordinasi ini maksudnya?
7: Iya.
1: Miskonsepsi. Silakan Pak Hanafi.
7: Baik, mohon izin untuk menjawab pertanyaannya. Jadi ini sekalian mengeluarkan unek-unek juga ini kami di BBBD Kota Banjarmasin. Jadi yang pertama mungkin terkait viral, video-video viral ya di lapangan itu mungkin banyak dari kawan-kawan yang mengupload foto atau video-video kegiatan. Jadi kami di BPBD perpanjangan tangan pemerintah juga setiap hari juga turun juga ke lapangan, cuman ya mungkin keterbatasan tim kami di lapangan itu kadang-kadang ada yang tidak atau belum ahli untuk membuat video, jadi kadang-kadang tidak terlihat lah. Jadi di Kahutla ini jarak pandang terbatas ya, jadi saat penanganan itu kita 10 atau 20 meter nggak kelihatan para petugas itu. Nah, pada dasarnya tim kami selalu ada di lapangan, cuman kadang-kadang tidak terlihat seperti itu. Jadi mungkin ada sebagian masyarakat atau sebagian kawan-kawan tidak mengetahui keberadaan kami. Jadi mungkin dikira kami tidak ada di situ. Sebenarnya ada. Cuman tadi untuk penanganan bencana lain kan untuk fokus di satu titik ya. Misalnya tanah longsor, jadi mungkin seluruh relawan ngumpul di situ kelihatan, oh ini, petugas itu. Sedangkan kalau kita bicara Kahutla ini bisa hektar ya luasnya. Nah, di mana di situ mungkin tidak bisa terekspos semua. Jadi ada yang mencari si A, oh tidak ada, si B tidak ada, bukannya tidak ada ya, cuman mungkin tidak terlihat aja. Pada dasarnya kami selalu ada di lapangan. Nah, mungkin itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua terkait wilayah administrasi kami di BBBD ini mengacu di luasan wilayah ya, misalnya Kota Banjarmasin, jadi wilayah kerja kami itu di Banjarmasin. Nah, ketika ada yang melapor dari kabupaten atau kota tetangga itu sebenarnya dilema, jadi kami harus koordinasi dulu ke atas untuk masuk ke wilayah yang lainnya seperti itu. Jadi tidak bisa langsung masuk gitu, walaupun ya seharusnya kemanusiaan ini di atas semuanya ya, tapi karena kami di pemerintahan, kami ada apa ya, aturan yang harus kami jalankan dulu. Namun pada dasarnya Pak Wali Kota, Pak Haji Muhammad Yamin sudah menginstruksikan untuk membantu, jadi sekarang kami untuk perbatasan bisa langsung kami bantu untuk wilayah-wilayah itu, misalnya di wilayah Barito Kuala, kemudian Kabupaten Banjar dan sebagainya, kami bantu saling support aja. Mungkin itu ya.
1: Baik, terima kasih untuk Bapak Hanafi atas jawaban yang disampaikan, yang menjawab pertanyaan dari Nunukan tadi ya, dari Kabupaten Nunukan. Dan kita juga akan persilakan rekan kita yang ada di Palangkaraya ya, ada Mas Aminuddin ya. silakan mungkin ada pertanyaan yang disampaikan kepada narasumber kami, baik di Tarakan maupun di Banjarmasin. Mas Amin, silakan.
0: Baik, terima kasih Bang Heri. Saya sebelum bertanya sangat mengapresiasi sekali ya untuk Bang Doni, Bang Budi, dan juga Bang Hanapi yang berjibaku di lapangan luar biasa sekali begitu. Dengan kondisi kita kemarau yang panjang ini, luar biasa mereka garda terdepan kita gitu, yang sangat-sangat membantu kita saat ini. Yang jadi pertanyaan kita nih, ini mungkin ketiga narasumber kita saya tanyain ya, mungkin ada beda-beda versinya jawabannya gitu. Yang menjadi kendala di lapangan apa sih sebenarnya saat ini begitu kan, sehingga pemadaman ini cukup sulit lah begitu dilakukan dan kita merasakan kabut yang lumayan panjang begitu. Apakah ada kekurangan personil di lapangan atau ada kendala alat atau ada hal lain yang menyebabkan pemadaman ini cukup sulit dan cukup lama begitu ya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya? Kita tahu juga bahwa ini kemarau panjang ya, beda sama kemarau-kemarau sebelumnya juga. Kendala di lapangan itu apa? Bisa di-sharing nggak ke kita gitu? Atau mungkin apa yang ingin diharapkan kepada pemerintah atau kepada masyarakat setelah mengetahui kendala tersebut? Demikian Bang Heri untuk ketiga narasumber kita.
1: Baik, terima kasih Mas Amin ya. Kita akan langsung persilakan narasumber kita di Tarakan ya. Ini kendala yang di lapangan dihadapi tadi sudah dibahas terkait dengan mungkin Medan, mungkin ada kendala lain, bisa dijawab Mas Budi. Dan harapannya Mas Budi, kalau misalnya ada kelengkapan yang kurang, barangkali harapan apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah atau masyarakat ya, tadi terkait dengan penanganan karhutlah. Silakan Mas Budi.
5: Baik, hanya tambahan saja nih.
1: Ya.
5: Jadi mungkin harapannya ya, mungkin juga bagian dari harapan juga kami ya. Jadi kalau misalnya daerah-daerah terpencil itu mungkin yang susah untuk apa namanya air gitu ya. Kami juga berharap kepada pemerintah untuk dibuatkan terkait dengan wadah air gitu ya, macam peti apa ya namanya ya. Kalau tidak salah dulu pernah kita bahas juga ya terkait dengan apa namanya sarana air di tempat-tempat yang mungkin susah rawan gitu ya. Memang harus kita
1: ketersediaan air lah ya.
5: Betul, betul sekali. Jadi kayak macam dam air gitu ya di masing-masing ya. Saya rasa itu cukup baik dan efektif ya, daripada kita juga juga menunggu tim PDAM gitu ya. Mungkin jarak yang sangat jauh sekali gitu ya, dengan teman-teman juga bapak-bapak dari BBD, PMK apa segala macam ya. Tapi kalau ada sarana titik atau dam air di sana mungkin akan lebih efektif lagi gitu ya.
1: Lebih cepat gitu ya.
5: Benar.
1: Baik. Baik, sudah dijawab ya pertanyaan dari Mas Amin. Mungkin Bapak Nafi dari Banjarmasin ya, terkait dengan pertanyaan dari Palangkaraya. Kami persilakan untuk menjawab Pak Nafi terkait kendala.
7: Ya. Ya, mohon izin menjawab pertanyaan. Untuk pertanyaan ini kayaknya udah dijawab Mas ini ya, kawan-kawan dari Tenukan.

0: di tim itu harus memanajemen tenaganya, harus calling gantian supaya pemadaman terus berjalan ya, gantian. Itu sih kendala yang paling terasa di lapangan, sehingga apa ya, supaya penanganan kota itu tidak putus. Jadi gantian nanti 3 jam atau 4 jam keluar rolling, ganti lagi ini yang masuk. Untuk saat ini itu sih kendalanya di tenaga tadi, karena di kita juga terbatas untuk personilnya. Di BWD itu ada 26 personil dibagi 3 regu, jadi mereka gantian rolling untuk penanganan. Mungkin seperti itu.
1: Baik, terima kasih Bapak Hanafi. Dan untuk rekan Amin yang di Palangkaraya sudah dijawab sama narasumber kita, baik dari Tarakan maupun dari Banjarmasin. Dan tentunya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ini membutuhkan kolaborasi ya, antara masyarakat dan juga pemerintah, baik masyarakat, teman relawan dan lainnya, berkolaborasi untuk bersama-sama bagaimana untuk mengantisipasi minimal kalau sudah pun terjadi kebakaran juga bagaimana bersama-sama untuk memadamkan. Dan kita harapkan juga bencana atau musibah kebakaran di wilayah Indonesia ini juga segera tertangani. Pendengar dan pemirsa, demikian acara inspirasi kita, program berjaringan Sekorwil 8 Banjar Nusantaraya. Kami juga ucapkan terima kasih kepada narasumber kita di studio, ada Bapak Budi Haryanto dan Bapak Boni Yuwono, serta Bapak Hanafi Asnan SAP yang ada di Banjarmasin. Terima kasih juga buat rekan-rekan Sekorwil 8 Kalimantan. Saya Heri Susanto dari RRI Tarakan mengucapkan terima kasih atas perhatian, dan sampai jumpa di lain kesempatan.

Barcelona berhasil membalikkan keadaan dengan menang di markas Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions. Sementara nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Masters 2026. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding ke Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November mendatang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari olahraga dalam negeri dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: informasi dari olahraga sepak bola. Para pecinta sepak bola, Barcelona comeback untuk merebut kemenangan telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champion UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi. Dan tuan rumah langsung mengejutkan seantero stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34, namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kacauan dekat kotak penalti, Joao Cancelo berhasil mempersembahkan gol penyeimbang untuk Barcelona pada menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo yang terjatuh di depan kotak penalti. Di babak kedua, Blaugrana langsung tampil mengganas. Hanya butuh waktu 3 menit untuk Lamine Yamal mempersembahkan assist apik untuk timnya. Pada menit ke-50, Fermin menerima umpan lambung Yamal dalam kotak penalti dan menghujamkan sundulan tepat sasaran ke gawang. Tidak lama, Anthony Gordon mencetak gol usai menerima umpan Yamal dari sudut sempit. Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
2: Saya sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama, dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini, dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua, dan hal itu sangat penting bagi kami.
1: Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase Liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat satu poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Lise Arena Stavanger, Norwegia, dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tepić dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54 menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

di menit ke-60, Kane mampu mencatatkan namanya di papan skor. Kane menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Kane dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippik. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippik pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leny Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senan Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea yang menyampaikan.
1: Melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Chisholm.

warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Hakim dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Cinta Terbalas Nanti, Anggis Devakis sudah nganterin kita ke menit 2, menit 42 ya, lepas pukul 11 di siang hari ini. Selamat siang pendengar semua dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk, Cahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Dan kita himbau sekali lagi untuk warga Kalimantan Tengah, terkhusus mungkin warga Kota Cantik Palangkaraya, yang mana kabut asap luar biasa pekat dan sampai saat ini kita masih belum tahu kadar ISPU-nya seberapa ya, masih terlihat dari data yang belum keluar. Jadi pendengar juga saya harapkan ya, mungkin dari pribadi juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, kalau tidak ada berkepentingan, mending tidak usah keluar. Pekatnya luar biasa sekali. Bahkan ini saya di jalan sampai mual gitu ya. Dan mata juga perih sampai keluar air mata di perjalanan luar biasa pekatnya. Dan selalu jaga kesehatan, minum air putih yang banyak, minum vitamin biar tidak jatuh sakit. Dan mungkin ada beberapa titik rumah oksigen, gunakan sebaik mungkin. Jika pendengar ada yang mungkin temannya ataupun anaknya atau keluarganya yang memerlukan itu, manfaatkan sebaik mungkin dengan kondisi seperti ini ya. Jaga kesehatan pendengar, dan kami menemani Anda dengan info-info dan lagu-lagu terbaik sembari kita berusaha untuk bertahan di kondisi seperti ini. Selamat siang pendengar, dan nanti di pukul 12 waktu Indonesia Barat kami hadir juga dengan obrolan ringan siang. Jadi stay tune terus di Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey,
0: awas ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya pendengar, kami informasikan berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya terhadap Haji Sahrun sebagai tergugat 2 di Pelabuhan Rambang RT2 RW28 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, yang mana atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dalam perkara perdata nomor 215/PDT.G/2026/PNPLK tanggal 16 September 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya, tepatnya di hari Rabu 4 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Denar sebagai penggugat dan lawan Sabilal Rusdi sebagai tergugat 1, Haji Sahrun sebagai tergugat 2, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat. Demikian berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Syahdu, tapi bikin agak sedikit galau ya. Ada Brisia Jodi dengan Rindu Tak Berujung ya. Rindu kita tak berujung, rindunya sama matahari dan juga birunya langit ya. Di hari ini yang kita lihat cuman kuning pekat di luar sana. Jaga kesehatan selalu ya pendengar ya. By the way, di siang hari ini, di obrolan siangnya bareng saya Aminuddin, boleh banget ya pengen ngobrol bareng kita di teleponnya 0536322179 atau di WhatsAppnya 0811520313 ya. Dan gimana kondisi kabut asap di wilayah kalian lainnya, kayak di Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Prukcahu, ataupun di mana aja Anda berada di Kalimantan, atau yang lagi dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital, boleh sharing-sharing sama kita atau cerita-cerita sama kita ya di kondisi seperti ini. Nah, di seperti ini kita coba sapa dulu, ada penelpon kita yang udah gabung. Halo, selamat siang Bang Umay.
1: Halo, selamat siang Bang Umay.
2: Selamat siang.
0: Gimana kabarnya, sehat Bang Umay?
1: Gimana kabarnya, sehat Bang Umay?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Kabut di sini sampai kuning Bang Umay. Kalau di Sampit gimana?
2: Iya. Sama juga kuning.
0: Aduh, ini kayaknya paling
2: kayak di alam gaib.
0: Di alam gaib. Berasa kayak di beda alam jadinya ya.
2: Iya. Yeah.
0: Bang Umay, ini kabut asapnya mulai dari pagi tadi atau dari kemarin nih Bang Umay kalau di Sampit?
2: Iya. Dari kemarin.
0: Dari kemarin. Oke.
2: Okay. Bang Umay, mulai siang itu mulai tebal.
0: Mulai tebal ya. Ada nggak himbauan-himbauan dari pemerintah di sana, Bang Umay?
2: Ada juga.
1: Ada juga.
0: Gih, napas nih susah banget ya, Bang Umay kita ya. Keluar ini nggak bisa kita keluar begitu saja ya.
2: Sama itu nak.
0: Apa tuh? Tiap
2: pagi itu repot membersihkan nano jok motor itu debu.
0: Aduh, berarti jok motornya
2: abu-abu, kayak seperti abu itu.
0: Oh,
2: abu gosok
0: putih. Iya ya. Iya, motor ulun juga kayak kayak kagak keurus gitu ya. Gara-gara kabut ini. Apa sih, ada enggak harapan?
2: Tapi jarak pandangnya ini masih aman, Bang. Sudah masih aman. 300 meteran kalau.
0: Kalau di sini Bang Umay paling 10 meter. Yeah. Paling 5 sampai 10 meter sih jarak pandang kita saat ini di Palangkaraya. Tebal banget.
2: Tebal banget.
0: Kalau di sana masih aman, 100 meter masih kelihatan ya,
2: masih
0: Bang?
2: Masih aman.
0: Oke, okay, oke.
2: Yeah.
0: Aduh, di sini tuh sampai sampai warnanya tuh kuning kejingga-jingga.
2: Iya, kuning.
0: Baiklah, Bang Umay, apa yang mungkin harapannya deh? Iya kali yang ingin disampaikan terkait
2: supaya cepat turun hujan lah.
0: Amin.
2: Hujan berturut-turut dalam seminggu.
0: Tiap
2: mungkin
0: hari.
2: Hilang asapnya.
0: Amin ya. Hilang asap, jodoh datang ya Bang Umay.
2: Iya.
0: Bang Umay udah makan belum nih?
2: Hanya habis makan.
0: Wah, gak apa-apa lah kabut tebal. Yang penting perut terisi ya Bang ya.
2: Iya.
0: Iya. Oke deh. Thank you yang Bang Umay ya udah gabung ya. Boleh nih kalau mau lagu apa nih Bang Umay?
1: Boleh nih kalau mau
2: lagunya dari Butiran Debu judulnya lah, dari Rumor.
0: Oke, Rumor ya, Butiran Debu.
2: Bukan Butiran Debu kabut asap nih.
0: Hilang juga itu tanpa arah ya, tersesat. Tak tahu arah jalan pulang. Oke. Okay. Yeah. Makasih Bang Umay, sehat-sehat selalu ya.
2: Yeah.
0: Jangan kemana-mana.
2: Sama-sama, semoga tetap sehat selalu.
0: Amin.
2: Itu aja. Selamat siang, jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Umay. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa di ujung sana? Halo, selamat siang.
3: Halo Mat Siang.
0: Halo Mat Siang, apa kabar Mama Yuda? Sehat?
3: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Kabutnya juga sama nih kayaknya, sama Mama Yuda dan juga Bang Umay nih.
3: Sama, gak ada angin lagi hari ini, teduh anginnya.
0: Yalah, semoga cepat
3: berlalu aja. Kalau gak ada angin tetap kabutnya.
0: Kalau ada angin cepet ya ininya hilangnya ya, diterpa angin.
3: Dia pergi sedikit-sedikit.
0: Oke deh, di siang hari ini nih apa yang mungkin ingin disampaikan deh terkait kabut asap ini, Mama Yuda?
3: Ya, harapannya semoga cepat berlalu aja deh, dan hujan segera turun.
0: Betul.
3: Air dan yang mengatasinya semoga mendapatkan jalan dan solusinya bagaimana gitu.
0: Iya, nah, betul juga di lapangan ya pastinya capek ya. Ini juga nggak cuman kita pemerintah aja kita yang ngerasain, pasti yang berjibaku di lapangan juga berusaha keras ya, Mama Yuda ya.
3: Iya, semoga selalu sehat aja, semangat aja di mereka.
0: Amin. Mama Yuda, di siang hari ini nih udah makan belum? Jangan sampai kelaparan ya siang-siang
3: makan
0: kayak gini.
3: Makan, sudah makan.
0: Aman gitu ya. Mama Yuda,
3: Minudin sudah makan juga enggak?
0: Siang sih belum, pagi tadi udah sarapan. Masih nunggu
3: apa menunya?
0: Aduh, belum tahu nih. Apa kira-kira yang enak ya? Bingung kalau kabut kayak gini tuh, bingung. Hilalnya kayak bingung mau makan apa. Bahkan baru-baru ini tuh dari kemarin
3: kalau
0: sih.
3: Kalau kabut gini enaknya hangat-hangat aja.
0: Oh iya sih ya. Enak juga kayak kuah-kuah gitu ya.
3: Sop atau bakso.
0: Aduh, bakso di depan lagi nih. Jadi mau nih bakso.
3: Untuk menyegarkan tenggorokan.
0: Oke, okay, kalau untuk menyegarkan dompet yang kosong ini apa nih Mama Yuda kira-kira ya?
3: Ya kerja dong dan nunggu gajian.
0: Lama lagi nunggu gajian nih Mama Yuda. Oke deh, Mama Yuda, apa yang ingin? Gimana?
3: Tapi nanya kalau kayak Pak Minudin nggak apa-apa deh.
0: Apa nih? Kenapa jadi nggak apa-apa kayak saya, Mbak?
3: Mungkin ada aja sampingannya.
0: Amin. Samping kiri kanan ini ada kursi, ada meja nih. Mama Yuda, air bersih di sana gimana? Aman, Mama Yuda?
3: Oh, air bersih ini beli aja, isi ulang, beli aqua.
0: Iya. Tapi kalau air yang lain itu
3: gak
0: aman.
3: Bisa lagi diminum ya, mentaya nih Bang Minudin.
0: Oh, gak bisa lagi diminum saat ini?
3: Iya, enggak. Gak bisa lagi.
0: Jadi kalau mandi
3: itu cuci aja.
0: Kalau minum mau gak mau pakai galonan ya?
3: Isi ulang, iya galon.
0: Tapi ketersediaan galonnya masih
3: cuci
0: aman.
3: Cuci dan mandi aja mau gak mau.
0: Aduh, asin ya airnya ya?
3: Asin.
0: Oke deh, semoga cepat berlalu aja. Karena juga kondisi kayak gini perlu banget ya untuk kita jaga gitu ya. Sehat-sehat selalu ya Mama Yuda di sana ya.
3: Iya.
0: Baiklah, ya. Mama Yuda, lagunya apa nih? Boleh banget kan udah sharing sama kita di obrolan ringan siang.
3: Yang tadi malam aja deh.
0: Yang tadi malam apa?
3: Pia. Olivia.
0: Olivia. Yang di request tadi malam ya. Aduh.
3: Yang the way apa? Look the way I'm the way. Apa?
0: Coba kita cari. Bukan Olivia tadi malam yang aku puterin buat ini, buatnya Mama Yuda.
3: Ya tadi malam bukan. Itu kan yang tadi. Yang tadi malam kan dua, Diano kan Bang Minudin.
0: Itu kalau enggak salah tadi
3: yang
0: malam.
3: Yang lopnya tuh the way look. Apa ya?
0: Lop, lop, lop, lop. Tengok Olivia, coba kita cari Olivia Dian ya. Love the way you love ya. Olivia King.
3: Ya, yeah, love the way you love.
0: Oh, love the way you love. Oke deh, siap kita puterin ya. Habis butiran debu, nanti lagunya Mama Yuda kita puterin.
3: Cacatnya, love-love-nya aja.
0: Love the way you love. Remix Olivia King featuring Aliana Grace. Mama Yuda, sehat-sehat
3: lagu
0: selalu ya.
3: Lagu baru ketemu Bang Minudin.
0: Gak juga sih kalau dibilang lagu baru, tapi lagunya enak didengerin. Sehat-sehat selalu ya Mama Yuda ya.
3: Ya, buat semua yang ada di situ juga. Ya, amin. Juga yang ada di situ sehat-sehat selalu juga. Operator dan semua yang ada di situ.
0: Amin.
3: Bang Minudin, sehat selalu, semangat selalu.
0: Amin.
3: Sukses, lancar rezeki dan aktivitas, selalu happy, bahagia juga
0: amin.
3: Deh.
0: Amin, siap.
3: Itu aja, selamat siang. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga Mama Yuda ya, udah ngobrol juga ngasih info tipis-tipis soal kondisi di apa namanya, di Sampit ya. Ini saya kangen nih sama Pak Meme ini. Bang Agau, mana Bang Agau nih suaranya ya? Kita sapa lagi, menelpon kita ada siapa? Halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
0: Apa kabar Nenang Banjar? Sehat?
4: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Walaupun kabut pekat banget ya.
4: Luar biasa ini sudah overload deh.
0: Overload nih. Bang Abang Nenang Banjar nih di Cilik Riwut apa di Raja Wali nih?
4: Cilik Riwut.
0: Di Cilik Riwut. Tebal banget juga di Cilik Riwut, Bang.
4: Tebal banget apalagi kemarin, waduh.
0: Aduh.
4: Emang perlot kemarin tebalnya.
0: Iya. Hari ini yang paling tebal di antara hari-hari sebelumnya nih.
4: Iya, kayaknya ini sampai kuning warna cuaca hari ini.
0: Iya. Aduh. Apa mungkin harapan dari Bang Nenang Banjar dengan kondisi kita seperti ini, Bang?
4: Harapanku sepertinya aja, supaya cepat turun hujan itu aja.
0: Iya sih, semua pengen cepat turun hujan ya, yang cukup deras begitu ya.
4: Deras lama lah ya, bersih sudah.
0: Kangen banget kita sama matahari ya, Bang ya?
4: Lama itu kadang bersih.
0: Matahari. Siapa tahu kabut hilang, jodoh datang tadi, ya kan? Karena jodoh kita nih udah cari jodoh susah ya Bang ya, kabut lagi yang mana kita gak kenal nih. Bang Nenang Banjar, kalau ini kan kita apa namanya kabut nih, yang penting perut ya. Kenyang nih, udah makan belum nih Bang Nenang Banjar nih?
4: Alhamdulillah sudah.
0: Alhamdulillah kalau sudah ya, ya penting sehat selalu, minum air putih juga ya Bang ya.
4: Itu karena kita lebih banyak air putih ya.
0: Oke deh, Bang Nenang Banjar. Mau dengerin lagu apa juga nih? Boleh kita.
4: Kalau dangdut kan bisa panglah.
0: Dangdut nggak boleh kita. Diperompat dangdut. Nanti yang goyang penyiarnya nih. Oke.
4: Okay. Kolam susu.
0: Kolam susu. Dari siapa tuh? Kos Plus ya.
4: Iya Kos Plus.
0: Iya deh. Salamnya buat siapa Bang?
4: Salam
0: buat semua pendengar
4: Rajin lah. Oke deh. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
4: Jangan diberi kesehatan. Mudah-mudahan cepat kita diturunkan hujan yang dari lambat dan lawas lagi.
0: Kangen banget deh rasanya sudah. Kenapa Bang?
4: Masih hujan kalau rumah kita bambu kalau hujan nih.
0: Kalau habis hujan ini ya tadi ya, kagak kabut aja Bang, kita susah cari jodoh nih Bang, apalagi kabut kagak kelihatan jodohnya yang mana ini.
4: Ya kan kalau hujan langsung hujan, kita mandi langsung hujan.
0: Iya pengen mandi hujan juga ya, kangen ya.
4: Iya kalau tak pada kira-kira mungkin biar 55 meter sudah nggak lihat lagi ini.
0: Iya.
4: Ya 55 meter lah kayaknya yang jelas.
0: Oke. Baiklah. Makasih ya Bang Nenang Banjar ya. Sehat-sehat selalu.
4: Amin.
0: Oke deh.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Nenang Banjar udah ngobrol bareng kita di obrolan ringan siang kita hari ini. Satu lagi mungkin kita terima ya pendengar ya sebelum kita close. Ada siapa ini? Halo, selamat siang. Terputus ya, sup jengkol rasanya pahit, mungkin miss call karena kabutnya semakin pekat gitu. Boleh lagi atau kita selesaikan ini semua ya, 0536322179 atau WhatsAppnya 0811520313 ya, di spesial obrolan ringan siang di siang hari ini. Ini Bang Agau mana nih? Bang Agau kangen nih Bang Agau ya, tapi dia manya nih mama kena tame itu, semoga sehat barigas sih malah, apalagi Bang Agau biasanya sambil berkebun ya. Bang Agau, kalau bisa hari ini dikurang-kurangin dulu di luar ya Bang Agau ya. Aktivitasnya luar biasa pekat sekali. Semoga sehat Bang Agau juga di sana ya. Oke deh pendengar, kita kayaknya udah saatnya close aja dulu di obrolan ringan siang kita di siang hari ini. Ada tiga lagu juga yang akan kita putarkan. Tadi sudah ikut berpartisipasi. Ternyata kabut asap pekat juga tidak hanya di Kalimantan, tidak hanya di Palangkaraya, di Sampit juga lumayan tebal kabutnya ya. Sehingga kita menghimbau sekali lagi, jangan keluar dari rumah kalau tidak ada keperluan yang sangat mendesak. Alangkah lebih baiknya stay di rumah, jaga kesehatan, minum air putih yang banyak. Semoga cepat berlalu, dan hari ini kabutnya udah luar biasa sekali, luar biasa kuning sampai nggak bisa lagi berkata-kata sih Nudin di siang hari ini ya. Selain kita berdoa juga, tiga penelpon kita tadi juga berdoa semoga cepat diturunkan hujan yang deras begitu, sampai bisa memadamkan api di luar sana. Dan kita mendoakan juga untuk petugas-petugas di luar sana yang sedang berjibaku dengan api tersebut, semoga disehatkan dan semoga dilancarkan dan semoga cepat padam apinya. Terus juga untuk pemerintah ya, semoga cepat dapat solusinya untuk memadamkan ini semua. Untuk masyarakat, jaga kesehatan sekali lagi dan be panik gitu ya. Sekali lagi kita himbau, jangan keluar kalau tidak ada berkepentingan. Kalau ada kepentingan pun sebaiknya menggunakan masker berlapis-lapis, karena ini sudah cukup berbahaya sekali. Jujur kayak orang lagi patah hati di jalan gitu ya pendengar tadi, waktu di jalan Nudin naik motor ke kantor. Nangis, terus setiap ketemu lampu merah tuh batuk huwak-huwak kayak gitu, rasanya mau muntah karena masuk, rasanya tuh kayak langsung masuk ke lambung gitu. Debu ini luar biasa sekali, jerbu ini ya, kabut ini, dan mata jadi pedes gitu ya karena kabut asap, dan jarak pandang juga cukup pendek sekali. Untuk itu pendengar, saya lagi kita ucapkan selamat siang, selamat beristirahat, dan nanti kami akan balik lagi di pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan Warta Berita Daerah. Jadi stay tune terus di Pro 1 RRI Palangkaraya bersama saya Aminuddin.

0: Kak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Rabu 14 Oktober 2026. Dengan sari berita penting pendengar dalam rangka mendukung upaya pengendalian inflasi dan penguatan pasokan di Provinsi Kalimantan Tengah, Forum Bulog Kalimantan Tengah bersama Bank Indonesia yang merupakan tim pengendalian inflasi daerah melakukan pengadaan 150 ton beras premium dari Makassar, Sulawesi Selatan. Wali Kota Palangkaraya Ferry Navarin memastikan penyelamatan warga terdampak karhutlah parah menjadi skala prioritas. Selain itu, pihaknya juga berupaya meningkatkan layanan kesehatan yang terpapar kabut asap. Dan pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Aminuddin. Ya, mendengar, kita awali dengan berita pertama. Kabut asap pekat menyelimuti Palangkaraya di hari ini tentunya pendengar, yang mana ada informasi di lapangan pendengar terkait

0: terkait tentang dampak pada UMKM, khususnya menjual minuman es teh di lapangan pendengar terkait kabut asap pekat yang menyelimuti Palangkaraya. Ada rekan saya Agnes, silahkan rekan Agnes informasi Anda selengkapnya.
1: Ya, terima kasih rekan penyiar di studio. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Jalan Bikotin Kota Palangkaraya, di salah satu stand minuman es yang berada di pinggir jalan. Pantauan saya siang ini, suasana di jalan ini masih terlihat sepi pembeli. Tidak seperti biasanya yang ramai pengunjung. Saat ini aktivitas warga di luar rumah terlihat berkurang akibat kabut asap yang masih menyelimuti Kota Palangkaraya ini. Asapnya dan kabutnya itu sangat-sangat tebal ya, sampai warna langit menguning dan jam 1 ini berasa seperti maghrib. Di lokasi saya berdiri saat ini, sejumlah stand minuman masih tetap buka, meski jumlah pembeli menurun drastis. Untuk mengetahui dampaknya, berikut perbincangan saya dengan salah satu pedagang.
2: Ya, semenjak kabut asap ini tebal, jualan menurun drastis, Bu. Biasanya sehari bisa 80-100 cup, sekarang paling 30 cup aja. Orang takut keluar rumah kan, apalagi mau nongkrong minum es. Sekarang kebanyakan orang beralih ke air hangat aja di rumah, katanya biar tenggorokan nggak sakit. Kendalanya ya sepi pembeli, es batu cepat cair tapi nggak laku. Harapannya ya asap cepat hilang, hujan segera turun, biar orang berani keluar lagi dan jualan kami normal lagi, Bu.
1: Ya pendengar, itulah keluhan pedagang stand minuman di Jalan Bikotin akibat pekatnya kabut asap. Mereka berharap hujan segera turun agar kualitas udara membaik dan aktivitas perekonomian warga kembali normal. Dari Jalan Bikotin Palangkaraya, Agnes melaporkan Pro 1 RRI terus mengudara kembali ke Anda di studio.
0: Ya baik, terima kasih rekan Agnes atas informasi Anda. Pendengar, kita menuju informasi berikutnya. Dalam rangka mendukung upaya pengendalian inflasi dan penguatan pasokan di Provinsi Kalimantan Tengah, Forum Bulog Kalimantan Tengah bersama Bank Indonesia yang merupakan tim pengendalian inflasi daerah melakukan pengadaan 150 ton beras premium dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kami di pasar-pasar SP2KP atau pencatatan inflasi yang ada di Palangka khususnya.
4: Dalam rangka mendukung upaya pengendalian inflasi dan penguatan pasokan di Provinsi Kalimantan Tengah, Perum Bulog Kalimantan Tengah bersama Bank Indonesia yang merupakan tim pengendalian inflasi daerah TPID Kalteng melakukan pengadaan 150 ton beras premium dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ratusan ton beras ini akan didistribusikan ke wilayah acuan indeks harga konsumen IHK, yakni Kota Palangkaraya, Kabupaten Kota Waringin Timur dan Kapuas. Pimpinan wilayah Pimwil Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana saat kegiatan penguatan pasokan dan distribusi beras di gudang Bulog di Jalan Cilik Riwut kilometer 3 Palangkaraya mengatakan saat ini secara infrastruktur Kalteng belum memiliki sarana prasarana untuk menghasilkan beras dengan kualitas premium. Oleh karena itu melalui program ini pemerintah memperkuat pasokan beras premium di beberapa wilayah. Program ini merupakan fasilitas distribusi pangan yang merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi antar daerah serta menjaga stabilitas harga. Erwin Budiana menjelaskan berdasarkan pencatatan inflasi utama di Kalimantan Tengah dengan sebaran 75 ton di Kota Palangkaraya, kemudian sebanyak 50 ton di Kabupaten Kota Waringin Timur, dan 25 ton di Kabupaten Kapuas.
3: Per kilo, ini kemasan 5 kilo berarti harga maksimum 77.000 per 5 kilo per satu sak. Kami berdasarkan di pasar-pasar SP2KP atau pencatatan inflasi yang ada di Palangka, khususnya di Pasar Kahayan dan di Pasar Besar. Selain itu juga kami memiliki toko langsung ya di kantor Bulog, kalau misalnya teman-teman mau membeli beras yang harga pasti lebih murah ya dibandingkan di pasar-pasar, silakan ke kantor kami atau ke toko-toko yang memang menjadi pengecernya beras kuno kawan.
4: Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Kalimantan Tengah, Yulian Sandrias, memastikan bahwa peran BI dalam pengadaan 150 ton beras ini, yakni keterjangkauan harga pangan dan juga ketersediaan pasokan, karena hal tersebut merupakan strategi utama dari daerah penghasil, di mana nanti pada praktiknya harga yang dijual akan diupayakan di bawah harga eceran tertinggi atau dari harga asal, meskipun dijual di Kalimantan Tengah.
3: Memang yang dihitung BPS itu kan 4 daerah yang bobotnya tinggi, ini Palangkaraya, Karena memang kondisi kenaikan harga ini melanda hampir semua daerah karena produktivitas produksinya agak melandai. Tapi sedang kita pikirkan untuk pasokan itu bisa dari daerah lain.
4: Dalam kegiatan tersebut turut hadir Asisten Perekonomian dan Pengembangan Ekobank Sekretariat Daerah Kalimantan Tengah Anang Dirjo, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan USLCO Asisten Intelijen Asintel Kejati Kalimantan Tengah Hendri Hanapi, Perwakilan Perwira Kodam 22 Tambun Bungai dan juga Polda Kalimantan Tengah Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur berharap rencana kunjungan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk meninjau kebakaran hutan dan lahan di wilayah setempat dapat menghasilkan solusi konkret. Ketua DPRD Kotim Rimbun mengatakan kunjungan tersebut diharapkan menjadi kesempatan bagi pemerintah pusat untuk melihat langsung kondisi di lapangan termasuk kesulitan pemerintah daerah dan masyarakat yang terdampak karhutla. Rimbun juga berharap hasil peninjauan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam menentukan langkah, di mana penanganan serta memberikan bantuan sesuai kebutuhan daerah. Ia juga menilai dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat perlu menjadi perhatian jangka panjang meskipun saat ini belum terlihat secara signifikan. Berdasarkan data BPBD Kotim, sejak Januari hingga 11 Oktober 2026 tercatat 1.400 kejadian karhutla dengan luas terbakar lebih dari 2.137 hektar. Kecamatan Serana menjadi wilayah dengan kebakaran terluas mencapai lebih dari 884 hektar. Disusul Mentawa Baru Ketapang dengan 457 hektar dan Baamang 420 hektar. Rimbun juga berharap kunjungan tersebut menjadi momentum evaluasi kebijakan perizinan investasi dan pengelolaan kawasan hutan terutama terkait kewenangan pemerintah pusat dan provinsi dalam menjaga lingkungan, di mana menurutnya pemerintah kabupaten masih menghadapi keterbatasan kewenangan dalam mengambil keputusan meskipun harus menangani dampak karhutla di wilayahnya. Pendengar, Wali Kota Palangkaraya Ferit Naparin juga memastikan penyelamatan warga terdampak karhutla parah menjadi skala prioritas. Selain itu, pihaknya juga berupaya meningkatkan layanan kesehatan yang terpapar kabut asap. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
5: Saat ini kita tangani dulu. Kita tangani bagaimana menangani semaksimalnya.
6: Wali Kota Palangkaraya Fahri Nafari menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah setempat saat ini difokuskan pada upaya pemadaman secara maksimal dan memastikan keselamatan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah api meluas terutama di kawasan permukiman warga. Fahri mengatakan pemantauan langsung di lapangan diperlukan untuk mengetahui kondisi kebakaran sekaligus mengidentifikasi titik permukiman terdekat. Apabila api berpotensi menjalar ke kawasan tempat tinggal masyarakat, tim gabungan akan memprioritaskan upaya pemutusan rambatan api agar kebakaran tidak semakin meluas dan membahayakan warga.
5: Saat ini kita tangani dulu, kita tangani bagaimana menangani semaksimalnya, kemudian memastikan keselamatan masyarakat dulu, ya. Tidak, di sini juga kami memantau, tadi maksudnya melihat di lapangan juga harus meninjau, ini mana titik pemukiman terdekat. Apabila ada titik pemukiman terdekat, maka tim akan meng-cut dulu, memotong arus untuk supaya tidak terjadi. Itu yang dulu yang kami laksanakan. Kemudian ya, pelayanan kesehatan dulu, ya, agar benar-benar standby. Nah, kemudian ya mungkin setelah ini dampaknya itu ya macam-macam ya. Mungkin dampak segi ekonomi, ya kan, dan lain hal. Nah, itu kan yang sudah kami rancang, salah satunya juga yang itu ya, saya katakan adalah ya kita lebih baik program bertanya langsung dulu kepada masyarakat, keluhan apa, harapannya apa, kita sesuaikan nanti dengan program dan aturan yang berlaku. Walaupun nanti ada masalah ya kita harus koordinasikan. Jadi kalau saya lebih baik saat ini fokus tangani, jangan sampai menyebar ke pemukiman, kemudian pelayanan untuk kesehatan dulu masyarakat.
6: Selain itu, Pemko Palangkaraya akan berupaya menyerap aspirasi warga secara langsung untuk mengetahui keluhan dan kebutuhan mereka melalui program pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah menyampaikan bahwa APBD perubahan dapat segera digunakan setelah melalui evaluasi gubernur dan memperoleh nomor register. Ia berharap anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam mendukung penanganan bencana karhutla yang masih berlangsung, termasuk kebutuhan para relawan di lapangan.
7: pelaksanaan APBD kita disahkan setelah turun evaluasi dari gubernur dan mendapatkan nomor register sudah ya. Jadi segera digunakan ya untuk kepentingan masyarakat khususnya terkait bencana kita ini. Jadi baik itu untuk relawan yang juga dinanti-nanti. Nah itulah supaya dipergunakan secara bijak dan baik ya untuk APBD. Karena sudah ada pos-posnya juga kan, sudah ada pos-posnya, tinggal menunggu ketuk APBD pada hari ini. Jadi alhamdulillah hari ini sudah bisa digunakan.
6: Mukaramah menekankan agar penggunaan anggaran dilakukan secara bijak dan tepat sasaran sesuai peruntukannya. Dengan anggaran yang telah tersedia, ia berharap dukungan terhadap penanganan bencana di Palangkaraya semakin optimal, sehingga upaya pemadaman, perlindungan masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan relawan dapat berjalan lebih maksimal. Edi Suroso melaporkan.
8: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Ya pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPP Radio Suara Mururaya, LPP Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah siang hari ini. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan stabilitas sektor jasa keuangan di Kalimantan Tengah tetap terjaga di tengah dampak kebakaran hutan dan lahan, serta dinamika perekonomian global dan nasional. Kondisi ini tercermin dari fungsi intermediasi yang tetap berjalan, di mana kualitas pembiayaan yang terjaga serta aktivitas layanan keuangan yang terus mendukung kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Dalam hal ini Kepala OJK Kalimantan Tengah Primandanu Febrian Acis mengatakan berdasarkan data Agustus 2026 aset bank umum meningkat 9,75% menjadi 105,27 triliun rupiah dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Dana pihak ketiga juga meningkat 4,8% menjadi 5,52 triliun rupiah. Sementara kredit atau pembiayaan naik 6,94% menjadi 55,52 triliun rupiah. OJK Kalimantan Tengah terus mencermati dampak karhutlah terhadap masyarakat dan pelaku usaha serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan, di mana OJK juga berkomitmen menjaga stabilitas sektor keuangan, di mana memastikan layanan keuangan tetap berjalan optimal serta memperkuat perlindungan konsumen dan literasi keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Mendengar informasi terakhir atau dari lapangan, dari informasi kami terkait kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karhutla di Kota Palangkaraya mulai menimbulkan keluhan kesehatan bagi masyarakat. Nah, untuk membantu masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan, pemerintah menyediakan rumah oksigen sebagai fasilitas pelayanan bagi masyarakat terdampak kabut asap. Rizka Maulani melaporkan.
9: Untuk fasilitasnya, kita menyediakan ruang oksigen, yaitu terdiri ada oksigenasi.
10: Rumah oksigen menjadi salah satu fasilitas yang disediakan untuk membantu masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Palangkaraya. Penanggung jawab penyakit menular Puskesmas Bukit Hindu, Risma Ermi mengatakan, rumah oksigen bertujuan memfasilitasi masyarakat yang mengalami sesak napas akibat paparan asap dengan menyediakan bantuan oksigen sesuai kebutuhan. Sebelum mendapatkan layanan oksigenisasi, masyarakat terlebih dahulu menjalani pemeriksaan tekanan darah dan saturasi oksigen untuk mengetahui kondisi kesehatannya.
9: Untuk fasilitasnya, kita menyediakan ruang oksigen, yaitu terdiri ada oksigenasi. Tapi sebelumnya kita melakukan pengukuran tekanan darah dan pengukuran saturasi oksigen untuk mengecek apakah ada sesak napas atau enggak.
10: Risma Ermi menjelaskan, kunjungan masyarakat ke rumah oksigen di wilayah layanan Puskesmas Bukit Hindu rata-rata mencapai 2 hingga 5 orang per hari. Saat ini, sebanyak 11 puskesmas dan 43 puskesmas pembantu di Kota Palangkaraya telah menyediakan rumah oksigen untuk membantu masyarakat terdampak kabut asap. Di sisi lain, seorang warga yang memanfaatkan layanan rumah oksigen, Wawan Setiawan mengaku mengalami sejumlah keluhan kesehatan akibat kabut asap, seperti batuk, sesak napas, sakit kepala, hingga iritasi mata saat beraktivitas di luar ruangan. Ia menilai, keberadaan rumah oksigen sangat membantu masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap, terutama ketika keluhan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari.
11: Nah, jelas semuanya batuk, sesak napas, sakit kepala, dan pedih mata.
10: Wawan mengatakan, dirinya mengetahui keberadaan rumah oksigen setelah berupaya mencari obat di sejumlah apotek, namun tidak mendapatkannya. Ia kemudian diarahkan untuk mendatangi fasilitas kesehatan hingga akhirnya mengetahui adanya layanan rumah oksigen. Menurutnya, fasilitas tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak kabut asap dan membutuhkan bantuan untuk mengatasi keluhan pernapasan. Rizka Maulani melaporkan.

Ya pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau data langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 95,9 FM Pro 1 RI Palangkaraya, pendengar menit ke-39 lepas pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita bersua dalam Request Pop 100% Indonesia. Buat pendengar yang ingin gabung request lagu, boleh banget di layanan telepon kita 0536322179 atau di WhatsApp kita 0811520313. Seperti biasa, passwordnya adalah Request Pop 100% Indonesia, dan baru boleh nanti request bareng kita ya. Dan kita sapa dulu penelpon perdana kita, ada siapa di ujung sana. Halo, selamat siang Request Pop. Cakep. Gimana Bang Nanang Banjar? Masih aman ya?
1: Alhamdulillah baik masih.
0: Alhamdulillah. Sambil ngeteh.
1: Bersedih dan berduka cita, menangis terkena.
0: Perih matanya gara-gara kabut ya.
1: Menangis.
0: Menangis. Oke deh. Menemani yang kekabutan ini ya, Bang Nanang Banjar, mau lagu apa nih Request Pop kita siang hari ini?
1: Bersama Bintang ini.
0: Oke, drive ya.
1: Ya, gak aman di Bintang, karena kan aman itu udah kabut.
0: Iya, kalau udah ada Bintang gak bakalan kabut lagi, ya kan? Semoga ya, bisa. Amin. Baiklah, salamnya buat siapa Nanang Banjar?
1: Salamnya buatnya Pak Wayuda, Putra Pangkalan Bun, Mbak Sasa, buatnya Pak Masri, buatnya Bang Omay, Pak Jepri, Pendingin Selayar, buatnya Putra Mandiri, buatnya
0: siapa lagi?
1: Ini Pangkalan Bun, Bang Dede,
0: Bang Dede,
1: Ya, buat semuanya juga ya.
0: Siap, dibungkus ya.
1: Oh iya, dari yang di kapos Bang Dhani.
0: Bang Dhani ya.
1: Ini bahar sama Mas Ran.
0: Serendi ya.
1: Di rumah itu adalah Bang Lare yang di kapos.
0: Siap.
1: Ya, udah buat semuanya aja ya.
0: Nampaknya
1: sudah semuanya. Wadih menendun, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati kita yang... Kita coba sapa lagi pendengar penelpon kita di sana, ada siapa? Halo, selamat siang Request Pop.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat siang. Request Pop Indonesia.
0: Cakep. Apa kabar Pak Tony? Sehat.
2: Sehat ya orangnya.
0: Orangnya ya, tapi cuaca kita itu ditutup rapat-rapat ya jendela Pak Tony ya, ataupun
2: rapat
0: pintu
2: harusnya.
0: Jangan sampai masuk kabut. Aduh, ini pekat banget bagi
2: aman
0: cuaca.
2: Ya, mungkin.
0: Alhamdulillah kalau aman aja.
2: Ya, aman ya. Kalau bisa masuk tutup kaca semuanya.
0: Itu harus banget kita jaga ya, karena keluar aja Nudin mau pipis nih, keluar itu mau muntah rasanya Pak Tony.
2: Iya, tenggorokan itu.
0: Beras
2: biasa, mata pedih.
0: Iya. Perih juga sampai ke dompet-dompet. Oke deh Pak Tony.
2: Nunggu Mbak Sasa kan bahasanya.
0: Iya, nunggu Mbak Sasa menabalinya lah. Oke, Pak Tony mau dengerin lah.
2: Mbak Sasa hari ini lah.
0: Iya, semoga masuk ya. Tadi malam juga rame sih.
2: Ya, lagu lah.
0: Boleh, lagunya apa Pak Tony?
2: Aku bukan Bang Toyib.
0: Aduh.
2: Dari Bung Wali.
0: Tapi makanya bukan Bang Toyib, Bang Tony sebenarnya.
2: Iya, Bang Tony.
0: Oke deh. Salamnya Bang.
2: Ya, salam dari untuk Pak Agal, salam sehat.
0: Amin.
2: Bang Randy di Kepuas. Bang Dhani ya, Erwin, terus Bang Kama, Sasa Susi ya, Putra Pangkalan Bun, Mama Yuda, Bung Oma ya, Bung Ian Sroyer, Bung Jepri, yang lain kita rangkul juga nih.
0: Siap, pakai deh.
2: Jadi kabar petugas, semangat terus.
0: Amin.
2: Jaga kesehatan, Bang Amin.
0: Siap, Bang Tony juga jaga ya, kesehatan ya.
2: Banyak kunjung Erwin ya.
0: Ini kebanyakan makan janji ada manis sih.
2: Banyak. Kena.
0: Oke.
2: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama Bang Tony. Selamat siang juga. Sehat-sehat selalu Bang Tony ya. Banyak minum air putih kata Bang Tony. Yang pasti juga kebanyakan janji manis, dan yang manis-manis ya bikin sakit tenggorokan juga ya. Oke, kita sapa penonton kita selanjutnya, pendengar ada siapa? Halo, selamat siang Request Pop.
1: Selamat siang. Selamat siang.
0: Iya.
1: 100% Indonesia.
0: Cakep. Mama Yuda kembali lagi ya. Baiklah ya. Mama Yuda.
1: Alhamdulillah deh.
0: Mas. Alhamdulillah ya, masih siap semangat. Mama Yuda mau dengerin lagu apa nih request pop kita siang hari ini?
1: Mulan Jamila.
0: Mulan Jamila, judulnya apa?
1: Woman apa namanya?
0: Wonder Woman. Iya enggak?
1: Kan, woman gitu aja, woman.
0: Adanya Mulan Jamila, aku bukan Wonder Woman-mu yang di.
1: Kan yang itu Bang Minudin.
0: Ada woman juga namanya ya? Woman in Love.
1: Ya, woman apa judulnya ya itu?
0: Woman in Love. Ya, ya. Oke deh.
1: Ya itu deh.
0: Salamnya buat siapa?
1: Woman in Love.
0: Iya, Woman in Love ya. Ternyata baru tahu dulu ada dikirain cuma Wonder Woman itu. Ternyata Woman in Love juga ada dari Mulan Jamila.
1: Wonder Woman enggak.
0: Baiklah, salamnya buat siapa Mama Yuda?
1: Salamnya buat Bang Nanang Banjar, Pak Tony, Mbak Sasa,

0: buat semuanya aja.
1: Oke deh, siap.
0: Buat abang lagi kerja.
1: Apa tuh? Semoga
0: selancar di pekerjaannya dan selalu dalam lindungannya aja.
1: Amin.
0: Tolong sayang selalu aja deh.
1: Oke deh.
0: Buat Bang Minudin, nama partnernya. Semoga selalu sehat.
1: Amin.
0: Semua di situ semangat.
1: Amin.
0: Sukses, lancar rezeki dan aktivitasnya.
1: Amin.
0: Selalu bahagia harinya.
1: Harus ya.
0: Happy.
1: Iya.
0: Happy selalu aja deh.
1: Harus. Kalau Nudin enggak happy itu artinya suaranya serak kayak kemarin. Hampir enggak ada suaranya.
0: Kemarin kayak gimana gitu, enggak semangat kayaknya.
1: Oke deh. Thank you Mama Yuda.
0: Bang Reno juga.
1: Iya, Bang Reno nih.
0: Ya, makasih sama-sama Bang Minudin. Makasih yang jelas sore.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi pelompol kita selanjutnya, pendengar ada siapa? Halo, selamat siang, request pop
2: 100% Indonesia.
1: Cakep, apa kabar Mama Sri?
2: Puji Tuhan, sehat selalu. Wah. Di Murung Raya, cuacanya panas, kabut asapnya sudah enggak ada.
1: Alhamdulillah, lumayan ya.
2: Tapi terik mataharinya panas sekali.
1: Aduh,
2: Bang.
1: Berarti udah ada cahaya matahari dong di situ ya?
2: Oh, sudah 2-3 hari ini Pak, cahaya matahari sudah jemur pakaian, kurang. Wah. Pakaiannya dijemur.
1: Alhamdulillah, senang dengarnya ya.
2: Sudah habis diguyur hujan kemarin itu.
1: Semoga cepat juga berpindah ke daerah-daerah kita yang di Palangkaraya, di Sampit ya.
2: Iya, berdoa aja, kita berdoa sama yang kuasa. Tidak ada yang mustahil kalau kita selalu minta doa restu kepada yang maha kuasa, mohon kuasanya diturunkan hujan.
1: Betul.
2: Asal dengan penuh kesungguhan hati kita bermohon, iya, berdoa.
1: Baiklah.
2: Lagunya sudah dikirim.
1: Oke, siap. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat semua aja, tanpa terkecuali, buat yang sudah gabung tadi maupun yang belum gabung, dan buat semua pendengar setia di acara Request Pop 100% Indonesia di Persatu RI Palangkaraya, tanpa terkecuali, dari A sampai Z.
1: Oke deh.
2: Buat Bang Minudin beserta operatornya, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Nanti hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan.
1: Amin.
2: Dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima kasih, selamat siang menjelang sore, salam sehat.
1: Oke, terima kasih. Selamat siang, salam sehat juga untuk Mama Sri ya. Kita sapa satu penelpon lagi, pendengar ada siapa? Halo, Request Pop.
3: Oh, Request Pop 100% Indonesia.
1: Mantap. Apa kabar Bang Navarro?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Lama enggak dengar suara.
3: Sehat.
1: Iya, cuacanya sangat-sangat tidak sehat.
3: Menyengat.
1: Bau asap menyengat.
3: Pakaian bau asap. Dalam rumah bau asap.
1: Aduh.
3: Lengket semuanya di rumah.
1: Iya.
3: Bersama debu-debunya dan asapnya juga.
1: Iya itu, semoga cepat hujan aja.
3: Minta lagu. Jangan tutup pintu hatimu.
1: Jangan tutup.
3: Pakai Honda.
1: Aduh, tutup pintu hatimu
3: buka
1: ya.
3: Pintu, tapi kita buka aja pintu nih. Kalau nggak dibuka, nggak ada angin masuk.
1: Iya, betul juga.
3: Biar asapnya pergi.
1: Betul.
3: Ke Singapura dan ke Malaysia.
1: Oke deh.
3: Salahnya buat Nanang Banjar, buatnya Bang Boni, buatnya Yam Seloyor, Umay, buat Jepri, buat Ari di Sampit juga, ada Putra Kesalan Bon, ada Melon, ada Dani juga, ada Mayuda dan Mas Johnnya juga, Dani di Kapuas, Randi di Baur,
1: siap,
3: Mama Yuda, Bapak Yudanya juga. Tetap semangat, tetap sehat. Walaupun asap, tetap buat. Buat Aminuddin juga, tetap semangat dan kuat.
1: Siap.
3: Ya. Ya, moga aja cepat berlalu. Kita tetap berdoa. Semoga hujan turun selebat-lebatnya.
1: Amin.
3: Bang Aminuddin. Terima kasih. Selamat sore. Menjelang senja.
1: Oke deh. Terima kasih untuk Bang Naparo ya, udah gabung di layanan telepon kita juga. Lagunya Jangan Tutup Pintu Hatimu darinya Panse Pondek, tapi kita cariin versi cover ya, karena ini masuknya Request Pop, jadi kita puterin yang agak baru. Ini darinya Darjana Ade Astama covernya ya. Bukan dari Pance Pondok aslinya, tapi kita versi covernya biar tidak salah putar gitu ya di program request pop kita siang hari ini. Dan pendengar, kita puterin dulu lagu yang udah masuk di playlist kita. Ada Drive dengan Bersama Bintang, disambung Aku Bukan Bang Toyib ya. Sudah siap, nanti kita puterin di ruang dengar Anda. Nanti kita juga sapa-sapa pendengar lagi setelah beberapa lagu yang kita putarkan. Jadi stay tune terus pendengar, masih panjang perjumpaan kita hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan inilah dia, Request Pop 100% Indonesia.

Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar? Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar, cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

0: Request Pop Indonesia, O1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya, mendengar tadi lagunya dari MN Saran Wilik ya, dengan Jangan Lupa Diri. Sudah nganterin kita menit 11 lepas 14 waktu Indonesia Barat dalam sajian program Request Pop 100% Indonesia. Dan masih kita tunggu untuk Anda yang ingin bergabung, request lagu dan kirim salam di 0536322179 atau di WhatsAppnya 0811520313. Biasa. Dan di siang hari ini udah masuk WhatsApp dari Bang Jainal. Halo, selamat siang Bang Ai. Siang juga Bang, aku mau request lagu dari Ricky Leonardi featuring Andin dengan Aku Cinta Dia. Salamnya untuk semua pendengar aja, buat Abang, jaga kesehatan di kondisi seperti ini, dan semoga kabut asap berlalu dan kita kembali menghirup udara yang segar. Amin. Makasih Bang Jainal ya. Kita sapa satu penelpon kita, pendengar ada siapa di ujung sana? Halo, Request Pop.
2: Halo, Request Pop, selamat Indonesia.
1: Ya. Iya, apa kabar Bang Jepri?
2: Alhamdulillah baik.
1: Oke deh, Bang Jepri. Ini di rumah atau lagi di mana nih?
2: Di rumah aja.
1: Lagi di rumah aja ya. Baiklah, asap tebal juga di sana ya Bang Jepri.
2: Asap tebal, nggak bisa keluar, bau. Asap sangat sangat.
1: Iya, baiklah Bang Jepri, sambil menemani mungkin lagi di rumah ini, lagunya apa Request Pop kita siang hari ini?
2: Lagunya dari Bediade aja.
1: Dari siapa?
2: Bediade.
1: Judulnya?
2: Renungkan, coba kita renungkan.
1: Coba kita renungkan ya, tapi kita cari covernya ya.
2: Iya.
1: Karena Request Pop ini, salamnya buat siapa Bang?
2: Salamnya buat Mama Yuda, rumah Bang Adi, Bang Yasoyo, Putra Pangkalanbon, Mama Eme, Mas Asa, juga buat Bang Agau, kesemuanya benar-benar berhasil semua.
1: Amin.
2: Buat Bang Aminuddin, selamat bertugas.
1: Siap Bang.
2: Dengan umur, merajuki. Ya, semoga cepat dapat ini jodohnya.
1: Amin.
2: Nah, itu aja banyak.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jepri ya. Ya, pendengar, satu penelpon dan satu WhatsApp Ebet Gade kita renungkan, kita puterin darinya Felix Irwan ya. Bukan dari Ebet Gade-nya, tapi dari covernya dari Felix Irwan. Nanti akan menggema di ruang dengar Anda. Tahan dulu, nanti kita terima lagi pendengar ya. Kita puterin dulu lagu dari Darjana Ade Astama dengan judul Jangan Tutup Pintu Hatimu. Ini requestan yang sudah masuk di playlist kita juga di siang hari ini ya. Dan pendengar, stay tune terus, kita sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Iya, baik pendengar, Pro Satu dari Palangkaraya, Aku Cinta Dia dari Ricky Leonardi featuring Andin ya. Dan kita pas banget menit 23 lepas pukul 14 waktu Indonesia Barat memasuki waktu asar di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, hendaklah kamu selalu menyuruh manusia berbuat baik dan mencegah mereka dari kemungkaran. Jika tidak, Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan seorang raja zalim yang akan memerintahmu, yang tidak menghormati kaum tua dan tidak akan menyayangi anak-anak kecil. Jika orang-orang soleh di antara kamu berdoa kepadanya, dia tidak akan mengabulkan doa mereka. Jika kamu meminta bantuan kepadanya, dia tidak akan membantumu. Jika kamu memohon ampunannya, dia tidak mengampuni dosamu. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang keutamaan dakwah. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya pendengar, kita ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk umat muslim yang ada di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan kita lanjutkan kembali request pop kita di siang hari ini. Yang pengen gabung nanti bisa di telepon kita 0536322179 atau di WhatsApp kita 0811520313. Kita putarin lagi requestan pendengar tadi, ada dari Abang Jepri ya di Sampit dengan judul Untuk Kita Renungkan. Tapi kita putar yang versi Felix Irwan ya, karena ini request pop, bukan lagu melodi memori gitu di siang hari ini. Selamat siang pendengar, dan untuk gabung masih panjang perjumpaan kita, ada kurang lebih 30 menit ke depan lagi di edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026 dalam Request Pop 100% Indonesia. Dudu.

Request Pop Indonesia, Pos 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.

0: darinya Felix Irwan dengan untuk kita renungkan ya. Pas banget dengan kondisi kita saat ini ya. Semoga direnungkan lagi deh apa yang kita lakukan ya. Buat pembakar-pembakar lahan di luar sana, kalian sangat berdosa sekali ya. Yang pasti ya, setiap perbuatan tentunya ada pertanggungjawaban begitu ya. Kita coba sapa penelpon kita, pendengar ada siapa? Halo, request pop.
1: Indonesia.
0: Cakep, apa kabar Mbak Sasa? Sehat?
1: Kabarnya baik, puji Tuhan.
0: Tadi mau masuk, kita mau angkat tapi waktunya mepet sama ajan. Jadi nanti di segmen berikutnya
1: kata. Tadi baru datang jalan tempat teman.
0: Aduh, jalan-jalan ya. Jalan-jalan di tengah kabut asap.
1: Iya itu.
0: Gimana nih Mbak Sasa? Sehat aja kan Mbak Sasa?
1: Sehat, tapi kadang-kadang ada juga rasanya parah, sakit mata.
0: Iya, capek juga ya. Baiklah, Mbak Sasa ini pas banget nih sambil rehat-rehat after dari luar. Mau dengerin lagu apa nih?
1: Dari Andre Arif, ya jangan salahkan siapa-siapa.
0: Aduh, gak ada yang nyalahin Mbak.
1: Iya.
0: Andre Arif, jangan salahkan siapa-siapa ya. Baik, salamnya buat salamnya siapa?
1: Buat Mas Jepri tadi lah, Pak Umay, itu panggilan Mas Jepri, panggilan lu, Bapak Meme, Maida dan Bang Jonnya, Susi, Pak Tony, kayaknya buat semua dari yang sampai Jepri lah, buat Amin dan operatornya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, banyak rezekinya,
0: amin.
1: Selamat siang menjelang sore sudah lah.
0: Iya.
1: Sore, terima kasih, dadah.
0: Oke, terima kasih, dadah, bye-bye juga ya. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya. Pendengar ada siapa di ujung sana? Halo, selamat siang, request pop.
2: Halo, selamat siang, request pop Indonesia.
0: Hai, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Ibu Utri di Merauke.
0: Halo Ibu Utri, sehat Ibu Utri?
2: Alhamdulillah sehat. Ini dengan Mas siapa ya?
0: Ayo siapa tebak?
2: Aduh Mas siapa ini? Lupa saya karena sudah lama belum ketemu Mas ini. Jadi lupa ingat begitu. Suaranya bisa dengar tapi lupa namanya.
0: Aduh, ingat ya, ingat rasa tapi lupa bujang. Nama ya.
2: Iya, yang masih bujang tapi orangnya masih bujang kan. Yang belum nikah.
0: Iya, yang lagi cari mai tua.
2: Iya, cari mai tua.
0: Sama Nudin nih di siang hari ini.
2: Bang Nudin ya. Iya, ingat suara tapi lupa nama.
0: Iya, itu ingat tapi rasa ingat. Tapi lupa nama.
2: Iya, lupa nama, tapi alhamdulillah jadi sekarang sudah mulai ingat kan?
0: Iya.
2: Karena ada mau cari metua dulu begitu.
0: Baiklah Putri, mau dengerin lagu apa nih request pop kita siang hari ini?
2: Saya mau terus lagunya Matahari
0: dari Agnes ya?
2: Agnes Mo ya, okay. Agnes. Karena di Merauke ini panas.
0: Aduh. Kalau di sini kita rindu banget sama matahari, kagak ada timbul-timbul matahari hampir 2 bulan ya.
2: Kita sudah 3 bulan tidak ada hujan, tapi alhamdulillah kita bersyukur ya. Jangan kita mengeluh nanti
0: Allah
2: marah kita begitu.
0: Betul,
2: jadi
0: betul.
2: Ya, kita nyaman dalam hati ya, tapi jangan menghujat ya.
0: Baik Bu Tri, salamnya buat siapa Bu?
2: Ya, salam pertama untuk Bang Nudin yang sedang bertugas. Semoga Bang Nudin selalu sehat.
0: Amin.
2: Bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan cepat dapat maitu.
0: Amin. Oke deh.
2: Oke, dan juga untuk Mbak Dewi ya. Semoga Mbak Dewi dan Bang Sedo juga sehat.
0: Amin.
2: Di siang hari ini, walaupun pagi-pagi tadi Mbak Dewi tugas ada masuk, tapi alhamdulillah Mbak Dewi sehat juga.
0: Amin.
2: Dan juga untuk semuanya Bang Nudin dari Sabang, sampai Merauke dan pendengar setia RRI Palangkaraya di mana saja berada, semuanya selalu sehat di siang hari ini.
0: Amin.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekos Pop Indonesia.
0: Mantap. Terima kasih untuk Bu Utri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh-jauh dari Merauke gabung ke Prosatori Palangkaraya ya. Kita puterin dulu pendengar lagunya yang sudah masuk, ada Jangan Salahkan Siapa, Andre Arif, dan Matahariku Akan Menggema di Ruang Dengar Anda.

Ya pendengar, lagu Matahariku darinya Agnes Monica, requestan dari Ibu Tri tadi di Merauke. Terima kasih ya udah gabung dan pas banget menit 52 lepas pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita close dulu di Melody Memory dan sekaligus nge-close juga rangkaian program Palangkaraya sore ini. Selain itu rekan saya Reta nanti yang akan menemani pendengar dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian program Palangkaraya sore ini. Thank you yang udah kirim salam, request lagu, sapa-sapa dan mendengarkan kita semua di apa namanya siang hari ini ya. Dan Nudin minta maaf jika ada salah-salah kata yang disengaja ataupun tadi sengaja saat bawain program di hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya lagi nantinya ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Tentunya juga kita say thanks banget sama semua pendengar yang selalu setia dengerin Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat sore dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu hasilnya mah melimpah, tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iya, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat pahomba juga dikenai sanksi antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kembali bersama saya Reta Virginia dan Anda kembali menyimak program Indonesia Cerdas. Sebuah ruang dialog dan pencerahan yang didedikasikan untuk mengawal kemajuan kualitas sumber daya manusia di bumi Nusantara. Program Indonesia Cerdas hadir dengan tujuan membedah berbagai langkah strategis, inovasi, serta kebijakan nyata dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, mulai dari tingkat akar rumput hingga dunia pendidikan. Kami percaya bahwa masa depan yang gemilang lahir dari sinergi riset yang aplikatif, pemerataan akses pengetahuan, serta kolaborasi erat antara dunia akademik, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat. Dan pada bagian pertama ini pendengar, kita akan membahas secara mendalam bagaimana lahan produktif, ekonomi meningkat, dan karhutla tercegah. Pendengar, pemanfaatan lahan produktif tidak hanya menjadi bagian penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, tetapi juga dapat menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya, lahan produktif terus didorong agar dapat dimanfaatkan masyarakat melalui kegiatan pertanian dan perkebunan. Selain mengurangi resiko lahan terlantar yang rentan terbakar saat musim kemarau, pengelolaan lahan secara produktif juga diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian melalui pengembangan dan hilirisasi sektor pertanian. Lantas, bagaimana pemanfaatan lahan produktif dapat berkontribusi terhadap pencegahan karhutla? Dan seperti apa peluang pengembangan pertanian produktif di tengah tantangan musim kemarau dan kebutuhan hilirisasi? Akan kita bahas setelah pesan-pesan yang berikut ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Susan? Susan, di mana, Nak?
5: Kamar, Ma. Mabar sama teman nih, Ma.
4: Mabar terus. Yuk bantuin Mama ke teras. Banyak sekali daun-daun depan rumah kita ini.
5: Padahal aku mager lagi. Kok dibakar sih, Ma? Tidak apa-apa emangnya, Ma. Asap kan banyak efek buruknya loh, Ma. Nih ya, Ma. Asap bisa menyebabkan iritasi pada hidung dan tenggorokan, memperburuk penyakit asma. Pokoknya banyak deh, Ma. Dah, Ma. Susan mau mabar lagi. Mama jadiin pupuk aja ya sampah-sampahnya.
4: Lah, anak ini. Susan! Asap memberikan dampak buruk bagi kesehatan kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Bencana alam kebakaran hutan disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Kebakaran hutan merupakan jenis bencana yang sangat sulit untuk diatasi, apalagi jika apinya sudah membesar. Hal ini karena api di sebuah lahan penuh dengan rumput atau tanaman yang mudah terbakar sulit untuk dipadamkan. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam dapat terjadi karena petir yang menyambar atau gesekan antara tanaman pada musim kemarau. Faktor berikutnya adalah yang disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, membuka lahan di hutan tanpa harus bersusah payah, tetapi tidak mempertimbangkan sebab dan akibat yang akan terjadi jika mereka membakar lahan tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari kebakaran hutan adalah polusi asap, yang sangat berbahaya untuk sistem pernapasan manusia, pemanasan global, dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan, menjadi faktor terjadinya tanah longsor maupun banjir.

Ya, pendengar Prosatu RRI Palangkaraya, pemanfaatan lahan produktif menjadi salah satu upaya untuk mengurangi risiko karhutla sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, petani menghadapi tantangan musim kemarau yang cukup panjang sehingga diperlukan pengelolaan lahan dan pemilihan komoditas yang tepat. Dukungan pemerintah, dunia usaha, dan perbankan juga nilai penting melalui pembiayaan, bantuan bibit, pendampingan, serta kepastian pasar untuk mendorong hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. Dan bagaimana peluang dan tantangan pemanfaatan lahan produktif tersebut? Berikut kita dengarkan wawancara antara rekan kami Edi Suroso bersama Ketua Kelompok Pertanian di Palangkaraya, Joko Santoso.

0: Apapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan Ketua Kelompok Pertanian yang ada di Palangkaraya, yaitu Pak Joko Santoso. Kita akan wawancara dengan beliau berkaitan dengan hilirisasi sektor pertanian. Selamat petang Pak Joko.
1: Selamat petang Pak Eri dan RRI di Kalimantan Tengah.
0: Baik, bagaimana pandangan Anda terhadap pemanfaatan lahan produktif sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya karhutla, Pak Joko?
1: Ya, yang pertama saya sangat prihatin sekali dengan kondisi karhutla yang sekarang tengah kita hadapi bersama dan terjadi di Kalimantan Tengah, khususnya Kota Cantik Palangkaraya. Namun ini sudah menjadi satu hal yang selalu terjadi, tetapi kita tetap harus bersama-sama membangun kondisi Kota Cantik Palangkaraya untuk tetap pada kondisi yang baik gitu. Ya. Nah, berkaitan dengan pertanian ini, ya tentunya ini akan menjadi gangguan terbesar ya untuk para petani, karena musim kemarau ini cukup panjang dan juga ditambah dengan kondisi kebakaran lahan. Nah, tentunya tanah-tanah yang produktif ini kita sebagai para petani itu juga mengajak kepada para petani yang lain, ayo kita manfaatkan dengan baik, jangan sampai ada terlantar, sehingga ini juga bisa memberikan dampak positif buat perekonomian kita di masing-masing para petani, karena kalau kita serius di dalam memanfaatkan tanah-tanah produktif ini akan menambah value atau nilai ekonomi dari sektor pertanian.
0: Baik.
1: Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melihat bahwa kondisi kemarau ini untuk mengantisipasi tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan, tanah produktif itu harus kita rawat dengan baik. Itu harus kita rawat dengan baik. Nah, jadi dua hal penting inilah kita sebagai petani, dan saya menghimbau dan mengajak seluruh para pelaku perkebunan atau pertanian ini, kita sama-sama untuk selalu fokus mengerjakan pertanian kita untuk dapat memiliki satu nilai yang tinggi itu, Pak Edi.
0: Baik, apakah lahan yang ditanami dan dikelola secara produktif seperti tanaman jagung dinilai dapat mengurangi risiko lahan terlantar yang rentan terbakar, Pak Joko?
1: Pasti, Pak Edi, itu pasti. Karena apa? Lahan yang produktif itu sudah sangat berkurang sekali bahan-bahan utama dalam posisi kebakaran hutan dan lahan. Karena seperti tanaman jagung dan lainnya, cuman kalau untuk kondisi saat ini di kemarau panjang ini kita memang sangat kesulitan sekali untuk seperti tanaman jagung, tanaman singkong, kedelai dan lain-lainnya. Nah, paling kita hanya sekarang ini, karena kita sudah memahami kondisi kemarau ini cukup panjang, paling kita sekarang ini para petani melakukan tanaman yang sifatnya tidak terlalu, umurnya tidak terlalu panjang, Pak Edi, seperti misalkan kayak seperti terong, seperti cabai dan tanaman sejenisnya, karena itu masih kita bisa jangkau untuk kita siram dengan maksimal.
0: Baik, bagaimana peran dunia usaha dan pihak ketiga dalam mendorong masyarakat maupun pelaku usaha untuk memanfaatkan lahan secara produktif, Pak Joko?
1: Ya, sekarang memang gini, sifat kita ini masih belum tersupport dan terconnecting dengan pihak ketiga secara utuh ya, Pak Edi ya. Namun kita berusaha, contohnya nih dari pemerintah juga sudah mensupport nih. Kalau saya lihat kemarin pemerintah Kota Palangkaraya itu ada meluncurkan satu program pembiayaan untuk pelaku usaha, seperti salah satunya juga kita para petani ini boleh minjem dengan 0% bunganya. Itu sangat kami sebagai para pelaku pertanian sangat menyambut baik dengan hal ini. Terus kemudian juga ada sumbangan-sumbangan bibit dari pemerintah juga yang diberikan kepada kita para kelompok tani dan pelaku. Nah, tinggal bagaimana kita memanfaatkan itu. Terus kemudian juga kami mengajak kepada masyarakat atau pihak-pihak lain yang memiliki lokasi lahan yang sangat luas, mohon untuk segera dimanfaatkan, untuk segera dibersihkan supaya kami di lingkungan pertanian kami tidak terganggu, Pak Edi. Kalau lahan mereka posisinya kebakaran, itu kan kami para petani kecil ini sangat terganggu sekali dengan kondisi itu.
0: Baik. Apa kendala utama yang dihadapi dalam pengembangan tanaman jagung dan hortikultura di Kalimantan Tengah, khususnya Palangkaraya, untuk hilirisasi ini, Pak Joko?
1: Ya, kendala utama yang pertama adalah kalau di Kota Cantik Palangkaraya ini, unsur haranya sangat tipis ya untuk di Palangkaraya, jadi itu menjadi kendala. Terus kemudian suplai untuk pupuknya juga tidak begitu maksimal banget kepada kita para pelaku pertanian terus melalui kelompok tani. Terus kemudian take over pembelinya ini juga masih naik turun Pak Edi, itu juga menjadi kendala kita. Dan hasilnya, hasil pertanian kita kalau tidak disupport dengan pupuk, tidak disupport dengan obat-obatan, itu juga menjadi kendala banget.
0: Oke. Baik, Pak Joko, terakhir pertanyaan dari saya, sejauh mana peluang kemitraan antara petani, dunia usaha, pemerintah daerah, dan perbankan untuk mendukung pengembangan pertanian produktif di lahan yang rawan karhutlah, Pak Joko?
1: Sejauh ini sudah berjalan dengan baik, Pak Edi. Sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Nah, ini juga kami membutuhkan pemantauan, pembinaan, serta pengawasan yang cukup ekstra dari semua pihak. Dan juga kami berharap nih para pelaku-pelaku kepentingan juga bisa menyiapkan para pembeli-pembelinya atau para pengepul-pengepulnya supaya pengepul atau pembeli ini juga tidak mempermainkan harga, sehingga kami petani ini benar-benar merasakan dampak dari hasil apa yang sudah kami lakukan secara keseluruhan, secara serius bersama rekan-rekan yang lain.
0: Baik.
1: Itu Pak Edi.
0: Baik, terima kasih sekali Pak Joko sebagai Kepala Bidang Pendustrian sekaligus Ketua Kelompok Pertanian atas waktunya untuk RRI Pak Joko.
1: Terima kasih Pak Edi, selamat sore.
0: Selamat sore kembali kami ucapkan. Baik, itulah demikian pendengar RRI, wawancara saya bersama dengan Pak Joko Santoso. Semoga saja bermanfaat untuk Anda semua pendengar RRI.

0: Desa kita kok kayak mau di pesawat sih?
1: Loh, maksudnya?
0: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
1: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
0: Oh, jadi pakai apa dong?
1: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
0: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
1: Nah, itu baru connect.
0: Sinyal balik.
1: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan gak bakal offline.
2: Membangun Indonesia mulai dari desa.

Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, skola, skolae, atau skola, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.

Ya, pendengar, dari wawancara yang telah kita dengarkan bersama, dapat disimpulkan bahwa pengembangan pertanian di Palangkaraya juga masih menghadapi sejumlah kendala. Mulai dari kondisi struktur tanah, keterbatasan pasokan sarana produksi pertanian, hingga harga dan kepastian pembeli hasil panen yang masih berfluktuasi. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam mewujudkan hilirisasi pertanian agar hasil produksi petani tidak hanya berhenti pada tahap budidaya, tetapi mampu memberikan nilai tambah dan mementingkan kesejahteraan petani. Meski demikian, peluang kemitraan antara petani, pemerintah daerah, dunia usaha, dan perbankan dinilai masih terbuka lebar. Kolaborasi berbagai pihak dibutuhkan untuk memberikan pembinaan, pengawasan, dukungan permodalan, sekaligus memastikan adanya pasar yang mampu menyerap hasil produksi pertanian dengan harga yang wajar.

0: Dan pendengar, tidak terasa kita sampai di penghujung acara dalam program Indonesia Cerdas dengan tema Lahan Produktif Ekonomi Meningkat Karhutla Tercegah. Dan sebagai penutup, melalui program Indonesia Cerdas hari ini, kita sama-sama diingatkan bahwa pemanfaatan lahan produktif dapat menjadi solusi untuk meningkatkan ekonomi petani sekaligus membantu mencegah karhutla. Mari bersama-sama kita menjaga dan mengelola lahan secara produktif, berkelanjutan dan bertanggung jawab demi lingkungan yang aman serta kesejahteraan masyarakat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Virginia menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya? Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: info ini, mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kita dengarkan dan ikuti Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Lintas Banjar Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan koordinator Nusantaraya 8 edisi Rabu 14 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Mendengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Reta di sana. Halo Reta, apa kabar?
1: Iya, halo rekan Wina. Untuk kabar tentunya kami di Palangkaraya ini sepertinya saat ini sedang tidak baik-baik saja ini. Mengingat kondisi kabut asap yang semakin hari semakin pekat di Palangkaraya ini rekan Wina. Gitu.
0: Berarti kalau di Nunukan sama juga ya, kabut asap kembali tebal begitu ya Reta. Di Nunukan juga seperti itu.
1: Oke, semoga kita segera diturunkan hujan ini rekan Wina ya.
0: Amin.
1: Iya.
0: Baik, Reta, ada informasi apa yang akan disampaikan sore ini?
1: Ya baik, dari Kota Cantik Palangkaraya masih sekitar seputaran informasi kebakaran hutan, yang dimana kunjungan kerja Menteri Kehutanan melihat dampak karhutla di Kalimantan Tengah.
0: Baik, Reta, silakan laporan selengkapnya.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja bersama rombongan ke Palangkaraya untuk melihat langsung dampak karhutla di Taman Nasional Sebangau

0: dan Pusat Rehabilitasi atau BOSF Nyaru Menteng 2 untuk melihat kesehatan orang utan yang terkena ISPA dampak karhutla. Selengkapnya rekan kami Sabella Indasari melaporkan.
1: Keperhatian kita terhadap karhutla ini tidak hanya kepada masyarakat, kepada rakyat yang menjadi korban sesak napas, ISPA, tetapi ini juga kepada makhluk hidup lainnya yang bahkan mereka tidak bisa berteriak minta tolong ya.
2: Kepedulian terhadap kebakaran hutan dan lahan karhutla tidak hanya ditunjukkan kepada masyarakat yang terdampak gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut ISPA, tetapi juga terhadap satwa liar yang terancam dan tidak dapat meminta pertolongan. Pernyataan ini disampaikan Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, saat berkunjung ke Kota Palangkaraya bersama rombongan untuk melihat secara langsung dampak karhutla yang ditimbulkan di Taman Nasional Sebangau dan Pusat Rehabilitasi Bos Pondeksen Nyaru Menteng 2 untuk melihat kesehatan orang utan yang terkena ISPA ancaman dari karhutla di Kalimantan Tengah. Selain itu, Raja Juli Antoni menyampaikan pula bahwa saat ini pemerintah bersama berbagai pihak terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla untuk melindungi keselamatan manusia sekaligus menjaga kelestarian keanekaragaman hayati khususnya orang utan di Kalimantan. Upaya perlindungan satwa dilakukan melalui koordinasi dengan sejumlah lembaga konservasi dan organisasi pemerhati satwa, diantaranya Borneo Orang Utan Survival Pondeksen BOSF dan Orang Utan Pondeksen Internasional OPI di Pangkalan Bun. Langkah antisipasi meliputi peningkatan patroli di kawasan rawan kebakaran, penyediaan obat bius untuk membantu proses evakuasi satwa, serta peralatan pendukung pernapasan seperti tabung oksigen dan nebulizer untuk menangani dampak kabut asap. Selain itu, pemerintah turut memberikan dukungan terhadap pengamanan pusat rehabilitasi satwa melalui penyediaan peralatan pemadam kebakaran. Koordinasi dengan PT PLN juga dilakukan untuk mengatasi kendala pasokan listrik di pusat rehabilitasi, termasuk Nyaru Menteng, agar fasilitas pendukung seperti sistem penyiraman atau sprinkler dapat beroperasi secara optimal selama 24 jam guna membantu mengurangi paparan polutan dan menjaga kondisi lingkungan satwa. Terkait kebakaran di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, pemerintah pusat bersama para pemangku kepentingan telah melakukan rapat koordinasi untuk membahas langkah penanganan. Upaya pemadaman difokuskan pada titik api yang mengarah ke zona inti agar kebakaran tidak meluas dan merusak habitat satwa liar, terutama orang utan.
1: Sejak awal ya, saya sudah berkoordinasi dengan para pecinta satwa yang memiliki pekerjaan konkret di lapangan semacam BOSF di Pangkalan Bun ada OVI dan di tempat-tempat lain di Kalimantan Barat, di Kalimantan Timur ya, kita sudah sejak awal membuat kesepakatan untuk mengantisipasi karhutla ini terhadap satwa.
2: Di kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menambahkan, untuk penanganan karhutla di Kalimantan Tengah telah melibatkan berbagai unsur mulai dari TNI, Polri, Manggala Agni, Kementerian Kehutanan, BPBD, hingga pemerintah daerah, dan relawan. Sinergi antara lembaga dinilai penting untuk mempercepat pemadaman, mencegah perluasan kebakaran, serta menjaga kawasan konservasi dari kerusakan yang dapat mengancam kelangsungan hidup satwa dan ekosistem hutan.
3: Menyelesaikan masalah yang ada di karhutla ini ya. Tapi tentunya dampak bukan masalah karhutla aja ini ya, kebakaran lahan aja. Dampak dari itu tentunya keselamatan, selain keselamatan juga kesehatan. Kami juga selaku Kalimantan Tengah sudah membuat kebijakan bersama dengan wali kota buat Kalimantan Tengah. Atau contohnya rumah oksigen, untuk kesehatan, untuk vitamin, banyak lagi yang lainnya lah, air bersih.
2: Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan langkah penanganan dampak karhutla terhadap masyarakat antara lain melalui dukungan layanan kesehatan, penyediaan oksigen, vitamin, air bersih, serta bantuan pangan bagi warga terdampak. Pemerintah daerah turut menyampaikan rencana pemberian perlindungan asuransi bagi para petugas yang terlibat dalam penanganan karhutla sebagai bentuk perhatian terhadap keselamatan saat menjalankan tugas di lapangan. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kerjasama dalam menghadapi karhutla yang kembali mengancam Kalimantan pada 2020. 2026. Pengalaman kebakaran besar pada tahun-tahun sebelumnya menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla membutuhkan langkah terpadu mulai dari pencegahan, pemadaman, perlindungan kesehatan masyarakat hingga penyelamatan satwa dan pelestarian habitatnya. Dengan kolaborasi yang kuat, dampak kebakaran diharapkan dapat ditekan dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.
4: Selain tadi pemadaman, itu di Nyaru Menteng juga, ya, tentang apa, ini orang utara tadi lah, Nyaru Menteng juga. Habis itu kan belum ada listrik, jadi kita tadi saya berkoordinasi dengan pihak PLN, Pak Menteri mau apa, kita meminta kepastian kapan, ya mudah-mudahan akhir bulan ini bisa dilaksanakan.
2: Usai melihat kondisi ancaman karhutla di Taman Nasional Sebangau dan Pusat Rehabilitasi Bos Ep Nyaru Menteng 2, Palangkaraya, rombongan Menteri Kehutanan RI juga mengunjungi Kabupaten Kota Waringin Timur untuk melihat secara langsung dampak karhutla yang mengancam di Mentawa Baru Hulu, Ketapang, dilanjutkan ke Kota Waringin Barat di kawasan Orang Utan Care Center dan Karantina di Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, serta Dops Manggala Agni, Taman Nasional Tanjung Puting, Kota Waringin Barat, sebelum kembali ke Jakarta melalui Bandara Iskandar Pangkalan Bun menuju Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Batik Air. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Ya, demikian rekan Wina, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke Anda di Nunukan.
5: Terima kasih rekan Reta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya kita menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore ini ada rekan saya Ria Arda di sana. Halo Ria, bagaimana kabarnya sore ini di Samarinda?
1: Halo juga rekan Wina, Samarinda juga masih ditutupi kabut asap rekan Wina.
0: Baik, tapi aman ya semua untuk teman-teman di sana.
1: Insya Allah aman nih.
0: Baik. Ria, ada informasi apa yang sudah disiapkan?
1: Ini seputar kabut asap dan anomali cuaca di Balikpapan, rekan Wina.
0: Baik, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Wina. Pendengar, kualitas udara yang memburuk akibat karhutla serta masa perang cuaca kini menjadi perhatian khusus di kota Balikpapan.
2: Kualitas udara yang memburuk akibat karhutla serta masa peralihan cuaca kini menjadi perhatian serius di Kota Balikpapan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan resmi memangkas durasi jam belajar sekolah dari 1 jam pelajaran menjadi hanya 30 menit selama 3 hari ke depan. Langkah ini diambil menyusul Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU yang menembus angka 110 akibat dampak kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan ini berlaku bagi jenjang PAUD hingga SMP disertai peniadaan aktivitas luar ruangan dan kewajiban menggunakan masker. Berikut pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Irfan Taufik.
3: Yang pertama, kita merespon seluruh tindak lanjut di sekolah-sekolah, satuan pendidikan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 20 tahun 2026. Kemudian, kita juga merespon Surat Edaran Wali Kota Balikpapan tentang karhutla dan kondisi udara. Lalu kami mengeluarkan Surat Edaran pertanggal 14 September 2026. Di mana disebutkan dalam Surat Edaran Pak Menteri itu bahwa kondisi-kondisi udara itu terjadi di suatu daerah dengan nilai misalnya 51 sampai 100 itu, satuan pendidikan itu masih tetap melakukan tatap muka. Karena kan itu masih kategori sedang. Jika sudah memasuki angka 101 sampai dengan 200 nilainya pengukuran udara ISPU, maka seluruh warga satuan pendidikan dihimbau untuk menggunakan masker.
2: Wilayah Balikpapan Utara dan Balikpapan Timur menjadi area paling terdampak kabut asap pekat. Opsi pembelajaran jarak jauh atau PJJ pun telah disiapkan jika angka ISPU melampaui level 200. Di tengah ancaman polusi hujan singkat yang sempat mengguyur sejumlah titik di Balikpapan dipastikan belum menandai masuknya musim hujan reguler. BMKG Stasiun Meteorologi Samso Pinggan menegaskan fenomena tersebut murni hujan sporadik pada masa peralihan iklim. Berikut pernyataan Ketua Tim Kerja Data dan Informasi BMKG Balikpapan, Huda Absor Muhsinin.
4: Untuk musim hujan sendiri, BMKG Kalimantan Timur telah melakukan press release. Awal musim hujan diprediksikan terjadi sekitar akhir Oktober hingga November untuk wilayah Kalimantan Timur. Namun untuk wilayah Balikpapan diprediksi masuk musim hujan sekitar Dasarian 1 hingga sehingga hujan yang terjadi akhir-akhir ini bukan pertanda sudah masuk musim penghujan, melainkan sebuah masa transisi dari pola angin monsun Australia ke monsun Asia.
2: Masyarakat dihimbau untuk terus menghemat air bersih, menjaga kesehatan pernapasan, serta mewaspadai cuaca terik selama masa transisi berlangsung. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Demikian tadi laporan reporter dari Fani Guntur. Sekarang saya kembalikan ke Anda, Wina.
0: Terima kasih rekan Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari Tarakan, ada rekan saya Ervi di sana. Halo Ervi, bagaimana kondisi cuaca di Tarakan sore ini Ervi?
1: Cuacanya cerah sih, panas ya, tapi kabut asap Wina. Jadi sekolah-sekolah ini pada BDR, belajar dari rumah.
0: Baik, BDR itu mulai besok atau sudah hari kemarin begitu Ervi?
1: Sudah berlangsung dari kemarin dan untuk
0: Baik.
1: tingkat SMA hari Jumat ya, sampai hari Jumat. Kalau untuk SD sampai hari Kamis.
0: Baik,
1: Tapi itu
0: Ervi.
1: akan berpeluang untuk berubah lagi sih ya, tergantung nanti situasi kabut asap seperti apa.
0: Kalau informasinya, informasi apa nih yang akan disampaikan dari Tarakan?
1: Ini terkait, oh masih ada relevansinya juga Wina. Ini terkait peningkatan kasus ISPA, infeksi saluran pernapasan atas.
0: Baik, Ervi, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Wina di Nunukan. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara ya, kabut asap yang menyelimuti Kalimantan Utara kini mulai berdampak pada kesehatan warga. Tercatat kasus ISPA meningkat di Kota Tarakan sebanyak 896 kasus pada tahun 2026. Laporan selengkapnya oleh Setia Widadi.
2: Saat ini sudah 777 di minggu lalu dan minggu ini 896. Kan kualitas udara kita beberapa minggu ini terjadi peningkatan indeks kualitas udaranya.
3: Dinas Kesehatan Kota Tarakan mencatat kenaikan signifikan kasus ISPA pada minggu ke-39 dan minggu ke-40. Pada periode Juni hingga Juli, kasus ISPA per minggu berkisar 300 sampai 400, paling tinggi sekitar 500. Namun pekan lalu, jumlahnya melonjak menjadi 777 kasus dan pekan ini naik lagi menjadi 896 kasus. Angka ini tertinggi sejak awal tahun. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan, Dr. Devi, mengaitkan kenaikan ini dengan buruknya kualitas udara di Kota Tarakan.
2: Juni-Juli itu kan masih belum ya, itu memang sudah terjadi, ini jadi peningkatan yang dulunya sekitar 300-400 atau paling tinggi 500, saat ini sudah 777 di minggu lalu dan minggu ini 896. Kan kualitas udara kita beberapa minggu ini terjadi peningkatan indeks kualitas udaranya. Pernah sampai mencapai kategori tidak sehat. Kalau nilainya di atas 100 atau 111, itu sudah dikatakan bahwa kategori tidak sehat.
3: Dr. Devi menambahkan, ISPA juga menular lewat percikan batuk atau droplet. Namun resikonya lebih besar jika kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi. Sementara itu, forecaster BMKG Naufal menyebutkan, udara kabut asap masih akan terjadi sepanjang hari ini, terutama di Bulungan, Tarakan, dan Nunukan. Jarak pandang di Tarakan sekitar 7 km, sementara di Tanjung Selor di bawah 3 km.
4: Potensi kabut asap hingga esok hari masih cenderung sama. Jarak pandang masih berkisar 2 kilo hingga 5 kilo, dan masih terjadi hingga esok hari.
3: Jarak pandang penerbangan di Tarakan masih aman, namun pengguna transportasi laut diimbau tetap berhati-hati. Menyikapi kondisi ini, warga diimbau memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan, menutup mulut saat batuk, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami batuk, sesak nafas, atau demam. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian laporan dari Tarakan. Selanjutnya kembali ke Nunukan bersama Wina.
0: Terima kasih Ervi dari Tarakan Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Aditya di sana. Halo Aditya, apa kabar dan bagaimana cuaca di Banjarmasin?
1: Kabar baik Dewi, cuaca Banjarmasin alhamdulillah untuk hari ini kabut asap sudah agak tipis dibandingkan yang kemarin-kemarin Dewi.
0: Baik, di Banjarmasin berarti ini sudah berangsur membaik begitu ya untuk cuaca?
1: Alhamdulillah untuk cuaca masih panas, cuman kabut asapnya udah berkurang lah dibandingkan yang kemarin.
0: Baik Aditya, untuk informasinya ada informasi apa nih yang akan disampaikan?
1: Ini terkait penggagalan dari pihak Bea Cukai terkait penyelundupan serbuk emas.
0: Baik, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Dwiana. Pendengar dan pemirsa, Bea Cukai Banjarmasin berhasil menggagalkan upaya penyelundupan serbuk emas dengan berat lebih dari 1.000 gram. Di mana emas selundupan tersebut diketahui dibawa oleh seorang warga negara asal India di Bandara Syamsinur. Selengkapnya disampaikan oleh Diki Munadi.
2: Telah dilakukan penggagalan terhadap upaya penyelundupan ekspor emas.
3: Bea Cukai Banjarmasin bersama Aviation Security Bandara Internasional Syamsinur menggagalkan penyelundupan emas seberat 1,1 kg yang dibawa seorang warga negara asing asal India di Bandara Internasional Syamsinur Banjarbaru. Emas berbentuk serbuk pasir tersebut ditemukan dalam 3 bungkus tanpa dilengkapi dokumen pemberitahuan pabean. Nilai barang diperkirakan mencapai 2,88 miliar rupiah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, Muhtadi, mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil sinergi dan pertukaran informasi antar instansi dalam pengawasan kepabeanan dan cukai.
2: Kemudian pada tanggal 29 September 2020, telah dilakukan penggagalan terhadap upaya penyelundupan ekspor emas berbentuk padatan yang dikemas dalam 3 bungkus dengan berat total 1,1 kg.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banjarmasin, Tony Ridwan Presimorangkir, menjelaskan penindakan dilakukan pada 29 September 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Syamsinur. Saat itu petugas security mendeteksi benda yang diduga emas melalui pemeriksaan mesin X-ray terhadap tas kabin atau hand carry milik penumpang yang hendak terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia. Tony menambahkan tindakan tersebut mencegah potensi kerugian penerimaan negara dari bea keluar yang diperkirakan mencapai 360,36 juta rupiah.
2: Sampai intensif dengan petugas dari Aviation Security ASEC dalam melakukan pengawasan lalu lintas barang melalui jalur udara. Terutama kita ketahui saat ini sudah ada penerbangan internasional dari Banjarmasin menuju Kuala Lumpur. Tindakan dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 September sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah.
3: Saat ini warga negara India berinisial MR tersebut telah diamankan dan menjalani proses penyidikan. Penanganan perkara telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banjarbaru. Bea Cukai menghimbau masyarakat yang hendak membawa emas ke luar negeri agar melaporkan barang bawaannya kepada petugas, memastikan kewajiban bea keluar, serta memenuhi ketentuan ekspor yang berlaku.
1: Demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke rekan Dwiana. Silakan Dwi.
0: Terima kasih Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri Lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tunon Takanunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Nunukan mendorong lebih banyak perusahaan terlibat dalam job fair agar pilihan lowongan kerja bagi masyarakat semakin beragam. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
1: Pemerintah Kabupaten Nunukan memperluas keterlibatan perusahaan dalam penyelenggaraan job fair agar semakin banyak pilihan pekerjaan yang dapat diakses masyarakat. Hal ini menjadi perhatian dalam pelaksanaan job fair yang digelar di Paras Perbatasan sebagai rangkaian HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Nunukan Haji Muhammad Amin mengatakan, pemerintah daerah ingin semakin banyak perusahaan berpartisipasi dalam job fair berikutnya agar peluang kerja yang ditawarkan kepada masyarakat semakin beragam.
2: Alhamdulillah untuk hari ulang tahun Kabupaten Nunukan yang ke-27, bersama dengan itu kita juga dari Pemda Kabupaten Nunukan melakukan job fair dan kerjasama dengan kurang lebih 15 perusahaan yang ada di Kabupaten Nunukan ya, dengan lowongan yang tersedia 167.
1: Ia menilai pertemuan langsung antara pencari kerja dan pemberi kerja dapat membuat proses komunikasi lebih efektif. Untuk itu, pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan untuk memanfaatkan job fair tersebut.
2: Nah, makanya kami sangat mengharapkan dengan dibukanya job fair ini, saudara-saudara kita, anak-anak kita yang ahli Kabupaten Nunukan bisa berpartisipasi karena peluang kerja itu sangat menjanjikan dan sangat bagus dan cukup banyak juga peluang kerja yang dibuka.
1: Selain peluang kerja di dalam negeri, Amin menyebut fasilitasi informasi pekerjaan di luar negeri juga tersedia, khususnya melalui Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Kalimantan Utara. Pelaksanaan job fair kali ini melibatkan 15 perusahaan dengan total 167 lowongan pekerjaan. Salma Amin melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian Lintas Banjar Nusantaraya, edisi Rabu 14 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wina Dewiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, telah kita ikuti bersama Lintas Banjar Nusantaraya. Dan pendengar, masih bersama saya Reta Virginia yang tentunya akan menemani pendengar hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan masih ada beberapa program yang akan menemani kita pada sore hingga malam hari ini tentunya. Pendengar, ada musik dan info yang akan kami sajikan untuk para pendengar semua untuk menemani sore pendengar dan malam pendengar semua tentunya pada hari ini. Kemudian nanti ada cek fakta pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga kita akan mengikuti gemanuansa senja sebelum menyambut waktu azan untuk sholat maghrib pada sore hari ini. Dan kemudian nanti akan kami sajikan juga warta berita daerah serta warta berita bersama Pro 3. Kemudian nanti juga akan diakhiri dengan mimbar agama Katolik. Dan untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah kita merenungkan apa yang membuat Indonesia tetap kokoh berdiri di atas ribuan perbedaan? Jawabannya bukan sekedar retorika di atas kertas, melainkan aksi nyata yang terjadi di pelataran rumah ibadah kita. Ketika pemuda gereja berdiri menjaga keheningan sholat Idul Fitri, atau saat barisan pemuda muslim memastikan kekhusyukan ibadah Natal dan Nyepi. Disitulah sejatinya esensi beragama menemukan maknanya yang paling murni. Tradisi gotong royong lintas iman dalam perayaan hari besar adalah bukti bahwa perbedaan keyakinan tidak pernah menjadi batas untuk mengulurkan tangan. Mulai dari ibu-ibu yang sibuk di dapur menyiapkan konsumsi, hingga pemuda yang bahu-membahu menjaga keamanan. Kita sedang menuliskan cerita tentang kemanusiaan yang universal. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain berbeda, tapi ikut memastikan mereka dapat merayakan imannya dengan aman dan bahagia. Mari terus rawat warisan luhur ini, karena menjaga rumah ibadah saudaramu adalah cara terbaik menjaga rumah besar kita bersama, Indonesia.

0: Gila ya, kolom komentar isinya saling hujat begini. Kok serem banget.
1: Mengetik di layar emang gak pakai tatap muka, Dim. Tetapi bukan berarti kita boleh lupa cara jadi manusia.
0: Iya sih, di mana ya sifat ramah dan sopan yang katanya jadi ciri khas kita?
1: Nilai keindonesiaan kita itu nggak hilang, Dim. Cuma sering lupa kita dibawa ke dunia digital. Padahal kota boleh habis, tapi adab jangan.
0: Benar juga, jempol kita juga mencerminkan bangsa ya.
1: Tepat banget, Dim. Mari bawa pulang rasa kekeluargaan kita ke sini.
2: Nilai-nilai keindonesiaan tidak luntur oleh digitalisasi. Sopan di dunia nyata, bijak di dunia maya. Mari rawat jempol kita untuk Indonesia yang lebih damai. Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa. Jaga toleransi, rawat tradisi. Indonesia, rumah kita bersama.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, untuk menemani sore Anda pada hari ini, kami juga ada berita panggilan tentunya yang akan kami sampaikan kepada para pendengar semua. Berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya yang ditunjukkan untuk Ningsih sebagai tergugat satu di mana saja berada, dengan isi atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dalam perkara perdata nomor 206/PDT.G/2026/PNPLK tanggal 11 September 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 9 November 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata antara Norlina sebagai penggugat lawan Darmadi sebagai tergugat dan Ningsih sebagai turut tergugat satu. Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat dua. Dan demikian pendengar, berita panggilan ini kami sampaikan untuk diketahui bersama. Dan untuk itu pendengar, untuk sore hari ini akan kami sajikan untuk pendengar lagu yang tentunya akan menemani sore Anda di sore hari ini. Ada lagu dari Once dengan judul Tak Sempurna. Selamat mendengarkan.

0: Kamu tahu nggak, sekarang banyak orang bisa dapat penghasilan hanya dari ide kreatif.
1: Serius? Maksudnya gimana?
0: Misalnya, membuat kerajinan tangan, desain grafis, konten digital, kuliner khas daerah, sampai mengolah hasil pertanian menjadi produk yang punya nilai jual lebih tinggi. Itulah yang disebut ekonomi kreatif.
1: Oh, jadi bukan hanya soal modal besar ya?
0: Betul. Yang paling penting adalah kreativitas, inovasi, dan kemauan untuk terus belajar. Bahkan dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk lokal bisa dikenal hingga keluar daerah.
1: Wah, berarti siapa saja punya peluang untuk memulai usaha.
0: Tepat sekali, jangan takut mencoba. Mulailah dari potensi yang ada di sekitar kita. Kembangkan dengan kreativitas dan terus tingkatkan kualitas produk maupun layanan.
1: Karena ide sederhana hari ini bisa menjadi usaha sukses di masa depan.
2: Ayo, dukung ekonomi kreatif, berkarya, berinovasi, dan ciptakan peluang untuk masa depan yang lebih baik.

0: Vin, tadi pas motor aku mogok, yang bantu dorong malah bapak-bapak yang gak aku kenal sama sekali.
1: Khas Indonesia banget gak sih, Nis? Kita itu sering lupa nama orangnya, tapi gak pernah lupa rasa pedulinya.
0: Bener juga ya, padahal kita beda latar belakang pada pandangan.
1: Tapi pas ada yang butuh bantuan, sekatnya langsung hilang. Gotong royong dan ramah itu bukan cuma sejarah di buku, tapi emang udah nempel di nadi kita.
0: Berarti nilai keindonesiaan itu sederhana ya, asal mau saling jaga.
1: Tepat, jaga rasa, jaga toleransi, jaga sesama.
0: Nilai-nilai keindonesiaan hidup dalam harmoni, bergerak dalam kepedulian, jaga jati diri lewat kebersamaan. Indonesia, rumah kita bersama.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para penyakit.

0: Budi, kamu dengar nggak sih? Tadi ada pengumuman soal simulasi kebakaran minggu depan.
1: Ah, paling cuma formalitas, ribet, ganggu.
2: Tapi kalau beneran kebakaran, gimana?
1: Alarm apa ini?
2: Tenang, ini simulasi. Ingat prosedurnya. Matikan komputer, jangan panik. Ikuti jalur evakuasi.
0: Oh iya, lewat tangga darurat, bukan lift.
1: Untung pernah latihan. Kalau enggak bisa kacau ya.
2: Mana nih yang bilang simulasi kebakaran buang waktu? Ini soal keselamatan kita semua, bro.
1: Iya ya, paham. Simulasi ini penting juga ya, buat nyelamatin nyawa kita.
0: Kebakaran tidak pernah bilang permisi, tapi kesiapan dimulai dari niat sendiri. Jadi, ikuti simulasi, pahami jalurnya, latih reaksinya.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, mendengar cek fakta edisi Rabu 14 Oktober 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja PT Adaro Andalan Indonesia tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tunbackhoax.id, tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor Telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melalui laman resmi adarocareer.com, tidak ditemukan informasi mengenai pembukaan lowongan pekerjaan yang disebutkan dalam unggahan tersebut dan perusahaan sedang tidak membuka lowongan pekerjaan untuk posisi apapun. Sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tidak terasa kita sudah memasuki waktu senja dan saat ini kita sudah berada di dalam program Gema Nuansa Senja di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, tentunya kami akan menemani pendengar di petang ini dan akan bersama kita dengarkan lantunan lagu-lagu Islami pilihan yang menyejukkan hati, kemudian dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an untuk menambah ketenangan dan keberkahan di penghujung hari ini. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk menenangkan diri, mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala sembari mempersiapkan diri untuk menyambut azan maghrib yang nanti akan berkumandang pada pukul 17:18 waktu Indonesia Barat, khususnya untuk Kota Palangkaraya. Mari kita dengarkan Gema Nuansa Senja di sore hari ini.

Kalimat Bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

Ya, pendengar Prosatu RRI Palangkaraya, saatnya kita dengarkan pengajian Al-Quran yang akan kita dengarkan untuk menyambut azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya pada pukul 17 lewat 18 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan pengajian Al-Quran berikut ini.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu salat 5 waktu, dan aku memberi jaminan bahwa barang siapa menjaga salat 5 waktu pada waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Barang siapa tidak menjaga solatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dari kitab Durul Mansur. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis mengenai jaminan masuk surga bagi yang menjaga solat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, alhamdulillah pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Telah kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Bagi para pendengar yang menjalankan, mari kita tunaikan ibadah sholat maghrib ini tepat pada waktunya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua. Dan jangan lupa pendengar, sebelum melaksanakan sholat, mari kita membaca doa setelah azan. Semoga setiap langkah kita senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, saya Reta Virginia akan tetap menemani pendengar semua hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini pukul 18 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti warta berita daerah. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Allah, aku berlindung kepadamu dari kekhawatiran dan kesedihan, dari ketidakmampuan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, dari terlilit hutang, dan dari kesewenang-wenangan manusia. Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Bukhari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pancong, jajanan tradisional yang sampai sekarang masih punya banyak penggemar. Jajanan khas Betawi ini bahannya sederhana, tepung beras, santan, dan kelapa parut. Kemudian dimasak, dicetakkan setengah lingkaran. Tapi justru dari kesederhanaan itu hadir rasa gurih yang bikin nagih. Dulu, kue pancong jadi makanan favorit masyarakat karena gampang dibuat dan bahan-bahannya mudah ditemukan. Cocok dimakan pagi hari sambil ngopi atau sore-sore saat kumpul bersama keluarga. Di beberapa daerah, nama kue ini berbeda-beda. Ada yang menyebutnya bandros, gandos, sampai rangin. Meski namanya beda, semua punya ciri khas yang sama, sederhana tapi penuh rasa. Sekarang kue pancong juga makin kekinian. Ada yang ditambah coklat, keju, dan topping lainnya. Tapi buat pecinta rasa tradisional, pancong original dengan sedikit gula di atasnya tetap juara. Sudah mencicipi kue pancong hari ini?
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.
3: Keutamaan salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Artinya, salat menjaga kita dari keburukan dan mendekatkan diri kita.

Kalimat Bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak. Ketika desa berdaya, pangan tercukupi. Ketika desa maju, Indonesia berjaya.
4: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
5: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
3: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera. Karena kekuatan Indonesia ada di desa.

0: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.
1: BPJS Kesehatan.
2: Terlalu sering mengonsumsi junk food ternyata bisa mempengaruhi kesuburan wanita. Kandungan gula, lemak jenuh, dan kalori yang tinggi dapat mengganggu keseimbangan hormon. Akibatnya, siklus menstruasi bisa menjadi tidak teratur dan resiko PCOS meningkat. Bukan berarti harus menghindari junk food sepenuhnya, tetapi sebaiknya batasi dan imbangi dengan makanan bergizi seperti sayur, buah, protein, dan biji-bijian. Pola makan sehat berperan penting bagi kesehatan reproduksi wanita.

0: Desa kita kok kayak mau di pesawat sih?
1: Loh, maksudnya?
0: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
1: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
0: Oh, jadi pakai apa dong?
1: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
0: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
1: Nah, itu baru connect.
0: Sinyal balik.
1: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan gak bakal offline.

di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Rabu 14 Oktober 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
2: Supaya berkembang ya, karena memang ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja ya karena situasi asap seperti ini.
3: Kita tepat untuk waktu dan dosis dan sasaran, air nggak ada.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Reta Virginia.

0: Ya, pendengar, kita awali dengan berita pertama. Anggota DPRD Palangkaraya, Mukaramah, mendukung program kreatif UMKM Keren Tanpa Bunga. Karena dalam situasi bencana kabut asap seperti sekarang, daya beli konsumen menurun. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
1: Kembang ya, karena memang ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja ya karena situasi asap seperti ini.
2: Anggota DPRD Palangkaraya Mukaramah menyatakan dukungannya terhadap program kredit UMKM Keren yang memberikan kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di tengah situasi kabut asap. Mukaramah menilai program tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam membantu masyarakat mengembangkan usaha sekaligus memperkuat perekonomian.
1: Sebagai anggota DPRD mendukung ya, karena wali kota peduli terhadap UMKM untuk memberikan modal mungkin ya, pinjaman modal kepada masyarakat atau UMKM khususnya. Supaya berkembang ya, karena memang ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja ya karena situasi asap seperti ini. Nah, mungkin ya membantu para UMKM itu penting untuk mereka bertahan gitu. Dan juga mungkin ya UMKM ini secara online ya mungkin ya, yang kabut asap ini mungkin nggak bisa jualan secara langsung, nah, mereka bisa bertahan dengan online mungkin.
2: Menurutnya dukungan permodalan sangat dibutuhkan pelaku UMKM terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil dari dampak kabut asap yang mempengaruhi aktivitas masyarakat. Ia berharap kredit UMKM Keren dapat membantu pelaku usaha mempertahankan keberlangsungan bisnisnya. Selain memanfaatkan bantuan permodalan, Mukaramah juga mendorong pelaku UMKM untuk mengoptimalkan penjualan secara daring atau online sebagai alternatif ketika aktivitas jual beli secara langsung mengalami penurunan akibat kabut asap. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahid Nafarin mengatakan, pemerintah daerah berupaya mengantisipasi berbagai dampak yang dirasakan masyarakat akibat kondisi kabut asap, termasuk dari sisi kesehatan dan perekonomian. Ia menegaskan penanganan kesehatan menjadi perhatian utama, sembari menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi dampak lain yang mungkin timbul.
3: Pelayanan kesehatan dulu, ya, agar benar-benar standby. Nah, kemudian ya mungkin setelah ini dampaknya itu ya macam-macam ya. Mungkin dampak segi ekonomi, ya kan, dan lain hal. Nah, itu kan yang sudah kami rancang, salah satunya juga yang itu ya, saya katakan adalah ya kita lebih baik program bertanya langsung dulu kepada masyarakat keluhan apa, harapannya apa, ya kita sesuaikan nanti dengan program dan aturan yang berlaku.
2: Fahid menambahkan pemerintah kota juga berupaya menyerap aspirasi masyarakat secara langsung untuk mengetahui keluhan dan harapan mereka. Masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program penanganan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Seperti kita ketahui, pemerintah Kota Palangkaraya mengeluarkan kebijakan UMKM Kredit Keren, pinjaman kepada UMKM tanpa bunga. Edi Suroso melaporkan.
0: Kabut asap dan kemarau panjang menyebabkan produktivitas perkebunan kelapa

0: kelapa sawit di Kalimantan Tengah anjlok hingga 40%. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Kalteng menyebut keterbatasan air menghambat pembentukan buah, sementara kesehatan pekerja di lapangan juga terancam paparan asap. Selengkapnya Agnes Natalina melaporkan.
1: Kita tepat untuk waktu dan dosis dan sasaran, air nggak ada.
2: Kabut asap dan kemarau panjang berdampak terhadap hasil perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah. Keterbatasan air menghambat proses pembentukan buah sehingga produktivitas perkebunan menurun. Kondisi ini diperkirakan turut mempengaruhi produksi minyak kelapa sawit dalam jangka panjang. Sekretaris Eksekutif GAPKI Kalimantan Tengah, Rawing Rambang, menyebut penurunan produktivitas sawit mencapai 28 hingga 40% akibat kemarau panjang. Berkurangnya hasil panen yang turut mendorong kenaikan harga tandan buah segar atau TBS yang rata-rata mencapai Rp3.700 per kilogram untuk sawit berusia 10 tahun ke atas.
3: Produktivitas kelapa sawit itu menurun bisa sampai 28-40%. Jadi menurun karena apa? Karena musim kemarau, karena air tidak ada dan sebagainya untuk proses pembuahan di kelapa sawit.
2: Selain berdampak terhadap produksi, kabut asap juga mengancam kesehatan pekerja perkebunan yang tetap beraktivitas di lapangan. Seorang pengusaha kelapa sawit, Sugiyarno, mengatakan pihaknya mengimbau para pekerja menggunakan masker untuk mengurangi paparan asap. Sementara itu, GAPKI Kalteng turut memberikan dukungan kesehatan melalui penyediaan klinik di setiap perkebunan, vitamin, dan perlengkapan pelindung bagi masyarakat.
4: Menyuruh dari seluruh petani atau karyawan kita pakai masker, Bu. Karena memang kelihatannya dampak ini sangat luar biasa.
1: Bagaimana program perencanaan pemupukan yang benar? Yang benar itu ya tepat waktu, tepat dosis, tepat sasaran. Nah, saat kita tepat untuk waktu dan dosis dan sasaran, air nggak ada. Ini yang jadi masalah.
2: Upaya perlindungan kesehatan pekerja dan pengelola perkebunan diharapkan dapat membantu menjaga keberlangsungan aktivitas industri sawit di tengah kabut asap dan kemarau panjang. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat juga diharapkan memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan agar dampaknya terhadap kesehatan serta produktivitas perkebunan tidak semakin meluas. Agnes Natalina melaporkan.
0: Aktivitas penerbangan di Bandara Haji Hasan Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur ditutup sementara sejak 1 Oktober 2026 akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Penutupan dilakukan karena jarak pandang terus menurun hingga di bawah 100 meter pada sore hari dan jauh dari standar aman penerbangan yang mencapai 2.000 meter. Dilansir Antara Kalteng, Kepala Dinas Perhubungan Kota Waringin Timur, Raihan Shah mengatakan penutupan penerbangan dilakukan demi menjaga keselamatan penumpang dan awak pesawat. Sementara operasional bandara tetap berjalan seperti biasa. Kondisi ini juga berdampak pada mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi karena penumpang yang hendak bepergian melalui udara harus menempuh perjalanan darat sekitar 8 hingga 9 jam menuju Bandara Syamsuddinur di Banjarmasin. Sementara itu, maskapai Nam Air membatalkan penerbangan dari dan menuju Sampit hingga 15 Oktober 2026 setelah penerbangan terakhir berhasil beroperasi pada 22 September lalu. Masyarakat diimbau memastikan status penerbangan kepada pihak maskapai sebelum berangkat ke bandara. Sedangkan pemerintah daerah terus memantau kondisi cuaca agar penerbangan dapat kembali beroperasi setelah jarak pandang memenuhi persyaratan keselamatan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang disertai kabut asap di Kota Palangkaraya dan sejumlah wilayah Kalimantan Tengah tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga kesehatan dan aktivitas masyarakat. Berbagai upaya dilakukan untuk menghadapi kondisi tersebut, salah satunya melalui doa bersama sebagai ikhtiar spiritual memohon agar karhutla segera berakhir dan hujan segera turun. Selengkapnya Cahya Normila melaporkan.
5: Kami di Kementerian Agama bersama dengan pemerintah Kota Palangkaraya insyaallah akan melaksanakan istighosah.
6: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang disertai kabut asap di Kota Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah mendorong berbagai pihak untuk melakukan ikhtiar spiritual melalui doa bersama. Kementerian Agama bersama Pemerintah Kota Palangkaraya berencana menggelar istighosa sekaligus memperingati Hari Santri pada 22 Oktober 2026 bertempat di Masjid Raya Kubah Kecubung. Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk memohon pertolongan Tuhan sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya, Muhyiddin Arifin mengatakan, pelaksanaan istighosa menjadi salah satu upaya untuk memohon agar musibah karhutla yang terjadi dapat segera berakhir. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi momentum bagi masyarakat untuk mengevaluasi diri serta meningkatkan kepedulian dalam menjaga lingkungan.
5: Kami di Kementerian Agama bersama dengan pemerintah Kota Palangkaraya, insya Allah akan melaksanakan istighosa sekaligus peringatan Hari Santri tanggal 22 Oktober 2026 di Masjid Raya Kubah Kecubung. Tujuan kita adalah kita ingin mengevaluasi diri kita. Apakah ini memang suatu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga musibah yang menimpa kita di Kota Palangkaraya khususnya dan Kalimantan Tengah pada umumnya ini dengan melalui istighosah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Muhyiddin Arifin menambahkan, upaya menghadapi karhutla tidak hanya dilakukan melalui doa, tetapi juga perlu disertai tindakan nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ia menyebut, penguatan ekoteologi menjadi salah satu program prioritas Kementerian Agama yang diwujudkan melalui kepedulian terhadap lingkungan, termasuk penanaman pohon di lingkungan masyarakat, lembaga pendidikan, dan rumah ibadah. Sementara itu, anggota FKUB Kalteng Pendeta Maruba Raja Gukuk mengatakan, gagasan untuk menggelar doa bersama muncul dari kerinduan berbagai pihak agar masyarakat dapat bersama-sama memohon pertolongan Tuhan dalam menghadapi karhutla. Meski jadwal pelaksanaan masih dalam tahap pembahasan, doa bersama tersebut direncanakan dapat dilaksanakan dalam waktu dekat.
7: Belum sih mengenai tanggal dan waktunya hari apa gitu. Itu yang pasti nanti ada. Nanti tetap akan dilaksanakan dalam waktu yang tidak lama lah. Ya, saya malah minta kemarin kalau kesediaan Pak Kapolda itu ada waktu minggu-minggu ini bisa kita laksanakan hari Sabtu gitu. Jadi itu rencananya. Sehati bersama-sama kita merendahkan hati, mencari wajah Tuhan, kiranya Tuhan berbelas kasihan atas wilayah kita, Kalimantan, Kalimantan Tengah, Palangkaraya sekitarnya, kiranya memberikan hujan untuk bisa mengairi bumi tambumungai, bumi Pancasila ini, sehingga ada kesejukan kembali, kehidupan masyarakat yang normal kembali, karena dampak karhutla yang kita rasakan ini sangat multi komplek, ya, timbulnya kesehatan masyarakat.
6: Pendeta Maruba Raja Guguk berharap, melalui doa bersama tersebut, masyarakat dapat meredakan hati dan memohon belas kasih Tuhan agar hujan segera turun di wilayah Kalimantan Tengah. Dengan demikian, kondisi lingkungan kembali sejuk dan aktivitas masyarakat dapat berjalan normal. Ia juga menilai dampak karhutla sangat kompleks terutama terhadap kesehatan masyarakat. Melalui rencana pelaksanaan doa bersama ini, diharapkan tumbuh semangat kebersamaan dan kepedulian lintas agama dalam menghadapi karhutla. Selain ikhtiar spiritual, masyarakat juga diharapkan berperan aktif menjaga lingkungan guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Cahaya Normila melaporkan.
8: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Ya, pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio Hado FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah meminta masyarakat untuk tidak melakukan pembiaran terhadap pedagang atau penjual beras di atas harga eceran tertinggi. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
9: Maka mohon diinfokan kepada kami, maka kami dari tim
10: Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Henry Hanapi, meminta masyarakat melaporkan pedagang yang menjual beras di atas harga eceran tertinggi. Pengawasan ini diperlukan untuk memastikan harga beras tetap sesuai ketentuan di tengah upaya pengendalian inflasi pangan di Kalimantan Tengah. Henry mengatakan masyarakat yang menemukan pedagang menjual beras melampaui head dapat menyampaikan informasi kepada tim Kejati Kalimantan Tengah maupun Satgas Pangan. Pengawasan tersebut, kata Henry, sejalan dengan upaya penguatan pasokan beras melalui sinergi Bank Indonesia, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Perum Bulog.
9: Nanti rekan-rekan di lapangan menemukan ada pedagang yang menjual melebihi daripada harga yang sudah ditetapkan, maka mohon diinfokan kepada kami. Maka kami dari tim akan melakukan tindakan dengan bekerjasama dengan tim Satgas Pangan. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kabulok, tidak tertutup kemungkinan kita akan berikan sanksi sesuai dengan ketentuan.
10: Sementara itu, ketersediaan beras premium di Kalimantan Tengah menjadi perhatian Bulog Kalimantan Tengah. Pasalnya, pasokan 150 ton yang didistribusikan melalui program fasilitasi distribusi pangan diperkirakan dapat terserap pasar dalam waktu relatif singkat, sementara keberlanjutan pasokan untuk November masih diharapkan dapat dipertahankan. Pimpinan wilayah Pimwil Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana mengatakan distribusi beras tersebut merupakan upaya memperkuat pasokan sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di tengah tekanan inflasi daerah. Dari total 150 ton beras premium yang disalurkan, Kota Palangkaraya memperoleh alokasi terbesar yakni 75 ton. Sementara itu Kabupaten Kapuas mendapatkan 25 ton dan Kabupaten Kota Waringin Timur sebanyak 50 ton. Khususnya di Palangkaraya, penjualan beras dilakukan melalui sejumlah titik diantaranya Pasar Kahayan, Pasar Besar, dan Kantor Bulog. Masyarakat dapat memperoleh beras tersebut dengan harga Rp15.400 per kilogram atau maksimal Rp77.000 untuk kemasan 5 kilogram.
11: Lebih cepat ya, karena memang terkait kondisi sekarang ketersediaan kan memang tidak terlalu banyak ya. Sedangkan kan demand memang masih lumayan. Jadi ya mudah-mudahan sih Oktober, November masih bisa lah ya. Karena nanti akan ada datang lagi Pak Solidin. Jadi ini di sini baru 25 ton, nanti total yang ada di Palangka itu ada 75 ton.
10: Program fasilitasi distribusi pangan menjadi langkah strategis untuk memperlancar penyaluran beras dari daerah penghasil ke wilayah yang membutuhkan. Dengan distribusi yang lebih efisien, ketersediaan pasokan diharapkan terjaga dan tekanan harga dapat dikendalikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sebanyak 12 rumah warga di kawasan Pasar Baru Palingkau Baru, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas hangus terbakar pada Selasa malam. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas, Pangeran S. Pandiangan, mengatakan kebakaran diperkirakan terjadi sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat dan api cepat membesar hingga melalap sejumlah bangunan di permukiman padat penduduk. Berdasarkan informasi awal, api diduga pertama kali muncul dari rumah milik seorang warga bernama Rohani. Namun, penyebab kepastian kebakaran masih belum diketahui. Petugas pemadam kebakaran swadaya masyarakat bersama petugas pemadam kebakaran Kabupaten Kapuas diserahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran. Hingga kini, petugas masih melakukan penanganan dan pendataan terhadap rumah warga yang terdampak, termasuk memastikan jumlah bangunan yang terbakar. Sementara itu, total kerugian material belum dapat dipastikan karena masih menunggu hasil pendataan lebih lanjut atau penyelidikan terkait penyebab kebakaran. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Demi kelanjutan program MBG yang lebih baik, pemerintah diharapkan dapat menjamin pengawasan kebersihan pada dapur MBG. Selain itu, sertifikasi halal juga perlu dikantongi pada setiap dapur produksi MBG untuk menjamin kelayakan dan kesehatan makanan yang dikonsumsi para pelajar. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
12: Yang menyiapkan makanan itu harus benar-benar diawasi ketat nih setiap hari.
13: Pengawasan program makan bergizi gratis atau MBG perlu dilakukan untuk menjaga keberlanjutan program yang lebih baik. Meski pelaksanaan MBG di Kalimantan Tengah diberhentikan sementara waktu selama kabut asap masih terjadi, perbaikan tetap perlu dilakukan untuk menjamin keamanan makanan bagi para pelajar. Salah seorang orang tua murid asal Palangkaraya, Dewa Maulid Pratama, mengatakan pemantauan kebersihan dapur MBG menjadi salah satu hal yang perlu diperbaiki. Menurutnya, kebersihan harus diterapkan dalam seluruh proses produksi hingga distribusi untuk memastikan makanan yang disajikan layak dikonsumsi bagi para murid.
12: Menurut saya, pemantauan kebersihan dapur itu bukan cuma perlu, tapi wajib ya, dan nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kita nitip anak buat pintar dan sehat. Jadi dari mulai tempat masaknya, kebersihan alat-alatnya, sampai para juru masak yang menyiapkan makanan itu harus benar-benar diawasi ketat nih setiap hari.
13: Sementara itu, Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Provinsi Kalimantan Tengah, Tuaini Ismail mengatakan bahwa setiap dapur MBG juga perlu memiliki sertifikat halal. Sertifikat tersebut diperlukan untuk memastikan bahan, peralatan, dan seluruh proses pengolahan makanan memenuhi ketentuan kebersihan serta kehalalan.
14: Nah, kalau boleh kami menyarankan setiap dapur MBG juga bersertifikat halal itu ya. Mulai dari proses cara olahnya, bahannya, kemudian apa, cara pengolahannya, alat-alatnya, bahan-bahan yang digunakan dipastikan oleh makanan yang memang bersih dan halal.
13: Pengawasan kebersihan dan pemenuhan standar halal perlu dilakukan secara konsisten, bukan hanya saat dilakukan pemeriksaan. Dengan pengawasan rutin dan penerapan standar yang jelas, kualitas makanan dapat lebih terjaga, sehingga orang tua merasa tenang saat anak-anak mendapatkan program MBG. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Ya, pendengar, program Makan Bergizi Gratis atau MBG sebagai pemenuhan gizi bagi para penerima manfaat saat ini dihentikan sementara waktu karena pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Bagaimana tanggapan orang tua terkait program MBG ini? Kita ikuti wawancara reporter RRI Sabella Indasari bersama orang tua murid pada SDS Santa Maria Palangkaraya, Testi Presilia.
15: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus menjadi perhatian terutama dalam memastikan pemenuhan gizi bagi para penerima manfaat. Namun, berlangsungnya pembelajaran jarak jauh atau PJJ menghadirkan sejumlah penyesuaian dalam pelaksanaan program. Bagaimana tanggapan orang tua siswa terhadap keberlangsungan program MBG di masa pembelajaran jarak jauh saat ini? Petang hari ini saya akan mewawancarai orang tua murid SD Santa Maria, Kota Palangkaraya, Testi Prestila. Selamat petang, Bu Testi.
16: Selamat sore.
15: Ya, Bu Testi, menurut Ibu, selama PJJ ini bagaimana untuk keberlangsungan MBG di sekolah anak Ibu?
16: Sepertinya selama PJJ, MBG ditiadakan ya, karena kan anak-anak tidak datang ke sekolah, jadi tidak perlu dibagikan MBG juga.
15: Ada jadwalnya, Bu, sampai kapan MBG-nya dari sekolah itu tidak dibagikan?
16: Selama PJJ ini sudah berapa sih ini ya, sekitar 2 bulan lebih ya, tidak ada sih dari pihak sekolah atau MBG itu diminta orang tua untuk mengambil ke sekolah, itu tidak ada. Jadi sampai sekarang sepertinya tidak, masih belum ada jadwal lebih lanjut, kecuali mungkin anak-anak sekolah kembali mungkin akan ada MBG lagi. Tapi selama PJJ ini belum ada pemberitahuan sih soal MBG.
15: Kalau di sekolah anak ibu, apakah ada keluhan selama mekanisme penyaluran MBG-nya PJJ atau kabut asap di Kota Palangkaraya ini, Bu Testi?
16: Kalau sebelum kabut asap tidak ada kendala ya, karena kan anak-anak berada di sekolah. Jadi anak-anak sebagai penerima langsung menerima di sekolah dan tidak ada kendala bagi orang tua di rumah, karena kan selesai di sekolah, dimakan di sekolah dan tidak dibawa pulang. Jadi mekanismenya aman, kecuali saat MBG yang diberlakukan saat PJJ ini malah tidak ada MBG. Mungkin SPPG juga tidak bisa bekerja ya, karena tidak ada anak-anak yang datang ke sekolah kan.
15: Diberlakukan MBG itu secara teratur ya sebelum adanya PJJ ini, untuk anak-anak biar tidak jajan sembarangan begitu, Bu Testi?
16: Ya, selalu ada MBG setiap hari ya, setiap hari sekolah. Bahkan ada beberapa kali sekolah ada kegiatan begitu, tapi MBG-nya diminta orang tua untuk mengambil ke sekolah. Tapi selama PJJ ini, memang MBG-nya sepertinya tidak dibuat oleh SPPG, karena anak-anak juga dilarang untuk keluar, orang tua juga membatasi kegiatan di luar kan.
15: Kalau sebagai orang tua tuh apa, Bu Testi, yang disampaikan untuk pola gizi yang diberlakukan dalam porsi MBG itu, apakah sudah pas atau perlu pembenahan lagi, Bu, nanti
17: mungkin kalau nanti usai PJJ atau kabut asap ini sudah tidak mengkhawatirkan, anak-anak sudah mulai sekolah?
16: Kalau untuk pola gizi, kita yakin SPPG yang lebih tahu ya, karena mereka kan ada ahli gizi dan segala macam mekanismenya mereka mengadakan bahan makanan itu seperti apa, mereka yang lebih tahu. Tapi selama adanya MBG ini, kalau saya lihat, saya juga tanya ke anak, mereka suka aja sih sama menu-menu yang disiapkan SPPG yang melayani mereka ya. Karena beberapa kali SPPG juga mengirimkan kuesioner ke orang tua untuk diisi terkait apa saja kira-kira yang anak sukai atau berapa banyak kira-kira porsi yang anak bisa habiskan. Terakhir itu ada kuesioner yang meminta orang tua untuk mengisi apakah anaknya ini mau lanjut MBG di sekolah anak saya ya. Apakah mau lanjut MBG? Karena kalau mau lanjut MBG artinya anak-anak harus menghabiskan makanan yang disediakan. Kalaupun tidak mau lanjut MBG berarti program itu akan dialihkan ke sekolah lain. Tapi kelihatannya kemarin kebanyakan memilih untuk melanjutkan ya, melanjutkan MBG karena anak-anak juga kan di sekolah jadi terbatas sih untuk jajan sembarangan karena ada MBG. Mereka pakai bawa uang jajan pun, anak saya terutama bawa uang jajan pun masih kembali uangnya karena selain sudah ada MBG, mereka sudah kenyang kan, jadi jajannya juga kurang, jajan sembarangannya juga kurang.
17: Jadi untuk sekolah ini kooperatif aja ya Bu, antara sekolah dan orang tua untuk saling bersinergi untuk membahas MBG ini ya, selama mungkin kebutuhan itu untuk bersama anak-anak lebih nyaman makannya begitu ya, ada koordinasi begitu ya Bu Testi?
16: Iya, koordinasinya dengan orang tua kan, karena anak-anak kan di sekolah hanya terima cap, tapi kan orang tua yang tahu, seperti anak saya kan alergi coklat misalnya, jadi saya bisa sampaikan ke sekolah bahwa anak ini alergi coklat, sehingga saat pembagian MBG bisa dikondisikan, jadi anak saya tidak pernah sekalipun dapat coklat karena itu sudah di list dari sekolah sebelum MBG, program MBG itu masuk ke sekolah, dulu sudah di list anak-anak ini alergi apa aja, ada yang alergi telur misalnya, jadi sementara temannya yang lain dapat telur, anak yang alergi telur dapat menu yang berbeda gitu, jadi memang kooperatif sekali sekolah menyampaikan informasi-informasi dari orang tua ya.
17: Kalau ada seperti di luar daerah di kota Palangkaraya nih, ada yang keracunan misalnya, ada yang kasus terbaru kan juga keracunan karena mungkin sausnya atau sayur mayur atau ikannya itu basi. Adakah kekhawatiran dari Ibu Testi selaku orang tua dari siswa di sekolah dengan adanya hal tersebut Bu Testi?
16: Kalau itu mungkin kalau di kota Palangkaraya kan akses jalanan itu lumayan dekat ya, apalagi SPPG ini kan membagi diri dengan sekolah-sekolah yang dekat dengan lokasi SPPG itu berdiri, jadi untuk distribusi bisa lebih cepat, jadi ibaratnya dimasak pagi, anak-anak juga makan makanan itu saat pagi hari, saat baru matang begitu. Jadi kemungkinan untuk ada makanan basi atau gimana sebenarnya lebih minim sih, karena kan tempatnya juga dekat, distribusinya cepat, jadi selama ini sih puji Tuhan tidak ada kasus apa-apa ya di sekolah anak kami, kecuali mungkin keterlambatan MBG-nya datang begitu aja, mungkin yang sempat kami alami itu mungkin juga itu karena ada vendor makanan yang tidak bisa memenuhi mungkin ya permintaan dari SPPG, misalnya mereka SPPG mintanya jam 7 pagi sudah ada, mungkin vendornya tidak bisa memenuhi jam itu aja sih, keterlambatan aja sih yang ada selama ini.
17: Ya, selaku orang tua bagaimana perasaan Bu Testi? Ini kan cukup lama juga ya Bu, kita PJJ ini tidak ada asupan MBG, mungkin dari orang tua saran untuk pur SPPG atau BGN bagaimana ya Bu untuk kelangsungan MBG ini agar tetap berjalan meski kondisi di kota Palangkaraya tempat kita ini ada bencana kabut asap?
16: Kalau untuk kelangsungan MBG, kami MBG itu kita pikir untuk makan selingan ya anak-anak, karena itu kan bukan makan pagi dan juga bukan makan siang. Makan pagi dan makan siang kan anak-anak di rumah sebenarnya. Cuma kalau untuk pemenuhan gizi mungkin untuk di sekolah anak kami orang tua mungkin masih bisa menangani, apalagi di musim asap seperti ini kan anak-anak sudah dilarang untuk keluar rumah, orang tua juga membatasi kegiatan di luar rumah. Jadi saran saya sih tidak perlu ada skema yang orang tua datang ke sekolah untuk menjemput MBG dibawa ke sekolah, ke rumah gitu loh, nggak perlu ada seperti itu. Kita tunggu aja kabut asap ini reda dulu, anak-anak kembali sekolah, baru mungkin MBG-nya bisa dilanjutkan lagi.
17: Terima kasih Bu Testi atas waktunya bersama RRI.
16: Terima kasih.
15: Saudara pendengar, demikian wawancara saya mengenai operasional program makan bergizi gratis selama pembelajaran jarak jauh bersama orang tua murid SD Santa Maria, Kota Palangkaraya, Testi Prescila. Semoga bermanfaat.
0: Ya, pendengar, demikian wawancara reporter kami RRI Sabella Indahsari bersama orang tua murid pada SD Santa Maria Palangkaraya. Dan pendengar, beralih ke informasi selanjutnya. Merintis usaha setelah lulus kuliah menjadi perjalanan tersendiri bagi sebagian anak muda. Hal ini dirasakan seorang nail artist, Naomi, yang sempat mengalami overthinking karena menyelesaikan pendidikan sarjana. Di tengah harapan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai latar belakang pendidikan, Naomi justru memilih merintis usaha di bidang nail art atau seni menghias kuku. Saat menjadi narasumber di program Muda Kreatif RRI Pro 2 Palangkaraya, Naomi mengatakan bahwa pada awal merintis usaha, dirinya sempat merasa ragu karena telah menyandang gelar sarjana, tetapi justru memilih membuka usaha nail art. Meski demikian, ia tidak menjadikan keraguan tersebut sebagai penghalang untuk terus berkembang. Naomi terus mengasah kemampuannya secara otodidak dengan mempelajari berbagai teknik dan motif menghias kuku, serta terus berlatih untuk meningkatkan kualitas hasil nail art yang ditawarkan kepada pelanggan.
18: Ada. Belajar juga atau misal otodidak aja gitu, ngide-ngide aja daripada belajar sama orang gitu.
19: Kalau di awal sih karena aku kan ngebawa pendidikan tetap kecantikan ya, jadi aku pikirnya kayak ya udahlah otodidak gitu. Tapi aku bawanya nama pendidikan tetap kecantikannya gitu. Tapi pas udah lulus sih aku sempat ngambil sertifikat juga.
18: Oh, sertifikatnya di sana berarti?
19: Di kemarin di Tangerang sih. Dalam hati aku tuh masih ada kayak malu gitu.
18: Canggung
19: terus juga kayak
18: bimbang juga gitu.
19: Kayak takut dilihat orang tuh, ih kok S1 jauh-jauh kuliah di Semarang malah ke Palangkaraya lagi, malah bikin bisnis doang lagi gitu kan. Bisa kan orang kan gitu kan ekspektasinya. Ekspektasinya kan kalau kita kuliah di Jawa gitu ya kerjanya di Jawa gitu. Ekspektasinya kan gitu kan. Nah, aku tuh masih ada lah pikiran-pikiran seperti itu sebenarnya, teman.
0: Melalui usaha yang dirintisnya, Naomi berharap dapat terus mengembangkan keterampilan dan memperluas bisnis di bidang nail art. Untuk memperkenalkan usahanya kepada masyarakat, ia juga menerapkan strategi pemasaran melalui pemberian promo serta mengajak pelanggan mengunggah hasil nail art ke media sosial Instagram.

0: Demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Reto Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar? Karhutlah bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar, cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh.

0: Iya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Untuk Anda yang beristirahat saat ini dan malam ini, tentunya kami hadirkan informasi untuk para pendengar semua dan tentunya berkaitan dengan fenomena langit terlihat kuning di kota Palangkaraya akibat asap pekat. Pendengar, kami lansir dari rri.co.id Palangkaraya, kondisi udara di kota Palangkaraya tampak semakin mengkhawatirkan pada Rabu 14 Oktober 2026 hari ini. Kabut asap terlihat menyelimuti kawasan permukiman dengan warna langit kuning kecoklatan yang pekat. Jarak pandang di sekitar lokasi juga tampak terbatas karena bangunan dan pepohonan yang kejauhan terlihat samar tertutup asap. Kondisi ini tentunya menjadi gambaran memburuknya situasi kabut asap yang perlu mendapat perhatian. Asap yang menyelimuti kawasan permukiman membuat suasana pagi terlihat berbeda dari kondisi normal sebelumnya. Pepohonan, rumah warga, hingga area jalan juga tampak diselimuti lapisan kabut berwarna kekuningan. Pemandangan tersebut menunjukkan bahwa partikel di udara cukup mengganggu kejernihan pandangan. Meskipun tingkat pencemaran di lokasi tersebut tetap perlu dipastikan melalui pengukuran langsung. Dan pendengar, kondisi ini juga menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak kabut asap bagi aktivitas masyarakat sehari-hari. Warga yang beraktivitas di luar ruangan berpotensi mengalami paparan polusi udara, terutama apabila kabut asap mengandung partikel halus yang halus dari kebakaran hutan dan lahan, maksud kami. Dan paparan tersebut tentunya dapat memicu iritasi mata, tenggorokan, batuk, serta memperburuk gangguan pernafasan pada kelompok yang rentan. Dan dari sisi kualitas udara, data yang ditampilkan oleh IQR untuk Palangkaraya pada 14 Oktober 2026 menunjukkan indeks kualitas udara sebesar 659 dengan kategori berbahaya pada pembaharuan pukul 01.00 waktu setempat. Dan IQR ini juga mencatat konsentrasi PM2,5 sebesar 405,3 mikrogram per meter kubik. Dan sementara itu perkiraan per jam pada halaman yang menunjukkan angka IQ air sebesar 525 untuk ukuran untuk pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan angka tersebut menandakan tingkat pencemaran yang sangat tinggi apabila sesuai dengan kondisi aktual. Dan pendengar, partikel PM2,5 ini juga menjadi salah satu perhatian utama karena ukurannya sangat kecil sehingga dapat masuk jauh ke dalam saluran pernafasan. Dan untuk itu pendengar, masyarakat diimbau mengurangi aktivitas fisik di luar ruangan selama kabut asap masih pekat dan warga juga dapat menutup jendela untuk membatasi masuknya udara tercemar dan menggunakan masker yang sesuai ketika harus beraktivitas di luar ruangan. Dan demikian pendengar informasi yang dapat kami sampaikan untuk para pendengar semua. Dan kami himbau juga untuk selalu berhati-hati dan jaga kesehatan kita semua. Dan jika tidak terlalu penting, jangan keluar dulu dari rumah dan tetap jaga kondisi agar tetap sehat. Dan untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami karena tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan berita warta nasional, maksud kami bersama RRI Pro 3.
1: Duh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300 ribu kilometer per detik, sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 kilometer dari tempat kamu berdiri.

Lain kali, kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya. Karena dari langit pun kita bisa belajar.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Dari berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kepala Negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
3: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
4: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
2: Sementara itu untuk peningkatan ekspor produk UMKM dijelaskan Mendag Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta atase perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
4: yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atase perdagangan di 33 negara.
0: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
5: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
6: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan

0: Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
1: Secara total 6 provinsi ini ada penurunan 11%, ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya, 17-31-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
0: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
2: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
0: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi-literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
4: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
5: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
4: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan, ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
5: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Broto Suwarno, mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan, berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
6: Setiap investor belum memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
5: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tangkia telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongko Riwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
7: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tang Kian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
8: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
9: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferianto Hongki Riwang secara melawan hukum telah memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
8: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400 ribu 40 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
10: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin.
11: Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta tiga pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
12: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas, dan juga obat-obatan yang misalnya apa seperti vitamin, nah diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
13: Adakah yang terindikasi sakit parah Pak petugas saat ini Pak?
12: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, makanya batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, kan menyesat, kita suruh pulang. Artinya kita melihat kondisi kawan lah.
11: Sementara itu, personil BPBD Kota Banjarmasin, Andi Putra, mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin, karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
10: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di poslab, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
11: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Juma Muhammad melaporkan.
3: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
14: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, South Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture for the Zone said that choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music ecosystem in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fadli said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
15: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional. Ini
16: there will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related themes, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
15: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
14: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of the Indonesian Deposit Insurance Corporation, Anggito Abimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasize his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
16: From an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So, once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
14: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
17: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
18: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
17: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan, bahu-membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya. Jadi materialnya memang mudah terbakar, sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
18: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan, pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
17: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan mungkin kita melakukan menggelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Berdasarkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Nah, di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas, ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi, kita di bawah koordinator dari oleh BPBD.
18: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan, terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
17: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi, dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
18: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
3: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik, dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
19: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khususnya dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helen Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Leli Marlina dari tenis meja.
20: Ya, kalau harapan kita, ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, terlempar sama satu lagi judo. Kita judo mungkin juga di.
19: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
21: Sosir Katri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus persiapannya pun udah terus latihan, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak gitu, nah kan yang beratnya kan dia di tunggal.
19: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi.

Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.

0: Ya, pendengar Pro1 RRI Palangkaraya, telah kita ikuti tadi warta berita bersama RRI Pro3, dan saat ini pendengar, kita akan berjumpa kembali dalam mimbar agama Katolik dengan membahas tema berani mengampuni sesama. Dan untuk hari ini, malam ini, kita akan bersama dengan Pak Victor, dan untuk itu silakan Pak Victor untuk permenungan kita pada malam hari ini.
1: Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam mimbar agama Katolik. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu berani mengampuni sesama. Tema ini mudah untuk kita ucapkan, tetapi tidak selalu mudah untuk kita jalankan. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, hampir setiap orang pernah mengalami luka karena perbuatan orang lain. Ada yang dikhianati oleh orang yang sangat dipercaya, ada yang disakiti oleh anggota keluarga sendiri, ada juga yang mungkin difitnah, dirugikan, atau diperlakukan tidak adil oleh rekan kerja, tetangga, bahkan oleh saudara seiman dalam komunitas gereja. Luka seperti ini sungguh nyata. Rasa sakitnya pun tidak bisa dianggap sepele. Karena itu, keinginan untuk marah, untuk menyimpan dendam, terkadang muncul dengan sendirinya. Namun melalui sabda Tuhan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini, Allah mengajak kita untuk memandang pengampunan secara lebih mendalam. Mengampuni bukan sekedar kewajiban yang terasa berat, tetapi pengampunan juga merupakan anugerah yang membebaskan hati kita, anugerah yang diberikan Allah kepada kita melalui Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, untuk semakin mendalami tema dalam permenungan kita pada malam hari ini, mari bersama-sama kita membuka hati, kita menyiapkan diri kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ia telah mulai mengadakan perhitungan itu. Dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual." Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar utangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dulu, segala utangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan. Ia membebaskan hamba itu dan menghapus utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap, mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar utangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan aku lunaskan." Tetapi ia tidak mau mendengar. Malahan ia menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan kepada raja segala yang terjadi. Raja itu lalu memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuan itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadapmu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, kisah ini dimulai dengan pertanyaan Petrus kepada Yesus. Pada masa itu dalam tradisi Yahudi, seorang dianggap mudah memenuhi kewajibannya jika ia mengampuni sampai 3 kali. Jadi jika sudah mengampuni sampai 3 kali, artinya sudah memenuhi segala kewajibannya. Jadi ketika Petrus menyebutkan angka 7 sampai 7 kali, ia sebenarnya menawarkan sesuatu yang lebih besar daripada kebiasaan orang-orang Yahudi pada saat itu. Mungkin dalam pikiran Petrus, ia mengira bahwa Yesus akan menganggapnya sangat murah hati. Namun, jawaban Yesus sungguh mengejutkan. Yesus mengatakan bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Artinya bukan berarti kita harus menghitung sampai 490 kali kita harus mengampuni sesama. Melainkan Yesus ingin menegaskan bahwa pengampunan tidak seharusnya dibatasi oleh hitungan. Kita tidak dipanggil untuk terus mencatat kesalahan orang lain, lalu berhenti mengampuni ketika sudah mencapai batas akhir. Pengampunan sejati bukanlah transaksi atau perhitungan untung rugi. Tetapi pengampunan adalah sikap hidup yang harus terus kita pelajari, harus terus kita hidupi setiap hari. Nah, untuk membantu kita memahami ajaran Yesus ini, Yesus juga menceritakan tentang seorang hamba yang memiliki utang yang sangat besar kepada raja, yaitu 10.000 talenta. 1 talenta itu setara dengan upah 6.000 hari kerja. Bisa kita bayangkan betapa besar utang tersebut. Hamba itu hampir tidak mungkin mampu melunaskan hutang-hutangnya sekalipun ia bekerja seumur hidupnya. Dan ini bukan utang yang mudah dibayar, melainkan utang yang seolah-olah tidak pernah akan selesai, tidak pernah akan lunas. Akan tetapi, raja itu justru tergerak oleh belas kasihan. Ia tidak sekedar mengurangi utang atau memberi kesempatan untuk mencicilnya, melainkan ia menghapus seluruh hutang hamba itu. Hamba tersebut dibebaskan bukan karena ia mampu membayar, melainkan karena raja berbelas kasihan kepadanya. Nah, sayangnya, setelah keluar dari hadapan raja, hamba itu bertemu dengan kawannya yang berutang 100 dinar kepadanya. Jumlah ini jauh lebih kecil dan masih mungkin untuk dibayar. Namun hamba itu justru tidak menerima pengampunan atau tidak menerima permohonan ampun dari kawannya. Hamba itu yang baru saja menerima pengampunan besar itu malah menangkap dan mencekik kawannya itu. Ia tidak mau sabar dan bahkan memasukkan kawannya itu ke dalam penjara. Ia tidak memberikan belas kasihan yang baru saja ia terima dengan cuma-cuma dari raja. Nah, disinilah letak ironinya perumpamaan ini. Hamba tersebut dibebaskan dari utangnya yang begitu besar, yang tidak mungkin ia lunasi, tetapi ia sendiri tidak mau membebaskan kawannya dari utang yang jauh lebih kecil. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kita pun bisa bersikap seperti hamba itu ketika kita lupa betapa besar belas kasihan dan pengampunan yang telah kita terima dari Allah. Nah, Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, di akhir perumpamaan, raja sangat marah karena hamba itu tidak mau menunjukkan belas kasihannya. Pengampunan yang sudah diterimanya tidak membuat hatinya berubah. Karena itulah raja menegurnya dan bahkan menghukumnya. Yesus kemudian menegaskan bahwa Bapa yang di surga juga menghendaki agar kita mengampuni dengan segenap hati. Perkataan ini tentunya bukanlah sebuah hal yang tanpa alasan. Ada hubungan yang erat antara cara kita memperlakukan sesama kita dengan hubungan kita dengan Allah. Kita tidak dapat mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, tetapi sengaja menutup hati terhadap sesama kita yang telah berbuat salah kepada kita. Dalam doa Bapa Kami, Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, "Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Doa ini mengingatkan kita agar kasih dan pengampunan yang telah kita terima dari Allah juga harus kita bagikan kepada orang lain. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, sebelum kita berbicara tentang cara mengampuni, kita perlu memahami terlebih dahulu arti dari pengampunan yang sejati. Ada beberapa anggapan yang keliru tentang pengampunan. Anggapan-anggapan ini kadang membuat kita merasa bahwa pengampunan itu mustahil, atau pengampunan itu berarti membiarkan ketidakadilan. Tentu saja ini bukan arti dari pengampunan yang sebenarnya. Nah, mari kita simak beberapa poin berikut ini. Yang pertama, pengampunan bukan berarti menganggap perbuatan yang salah sebagai sesuatu yang wajar. Mengampuni bukan berarti kita berkata, "Tidak apa-apa yang kamu lakukan tidak salah." Pengampunan tetaplah pengkhianatan, tetaplah pengkhianatan. Dan kekejaman tetaplah kekejaman. Pengampunan tidak menghapus kenyataan bahwa kita telah disakiti. Pengampunan berarti kita memilih agar kesalahan orang lain tidak terus menguasai hati kita dan menuntun seluruh hidup kita kepada kesakitan. Dan yang kedua, mengampuni tidak berarti harus langsung melupakan. Seringkali kita mendengar ungkapan bahwa maafkanlah atau lupakanlah. Tetapi luka yang dalam tidak selalu hilang begitu saja dalam hati kita. Kita mungkin masih ingat apa yang terjadi, bahkan setelah berusaha untuk mengampuni sesama kita. Dan itu semua manusiawi. Yang penting adalah kita belajar untuk tidak menjadikan kenangan tersebut sebagai alasan untuk terus membalas dendam atau menyakiti orang lain yang bersalah. Dan yang ketiga, mengampuni tidak berarti harus langsung mempercayai orang itu kembali. Kepercayaan dibangun melalui waktu dan tindakan yang nyata. Kepercayaan yang rusak membutuhkan proses untuk pulih. Karena itu, mengampuni bukan berarti kita harus kembali menempatkan diri kita dalam keadaan yang memungkinkan bahwa kita akan disakiti kembali. Pengampunan menyangkut dengan keputusan hati, sedangkan membangun kembali kepercayaan membutuhkan waktu dan bukti-bukti dari perubahan sikap. Lalu, apa sebenarnya pengampunan itu? Pengampunan adalah sebuah keputusan, bukan perasaan. Kita memutuskan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membiarkan kebencian menguasai hati kita, dan menyerahkan persoalan keadilan kepada Allah yang mengetahui segala sesuatunya. Keputusan ini mungkin tidak langsung menghilangkan rasa sakit. Namun jika terus kita jalani dengan tulus dan kita bawa dalam doa, perlahan-lahan hati kita dapat mengalami perubahan dan kedamaian. Nah, Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, ada alasan mengapa mengampuni bukanlah perkara yang mudah. Kita perlu mengakui dengan jujur bahwa bukan memaksa diri kita atau orang lain untuk berpikir bahwa pengampunan seharusnya bisa dilakukan dengan cepat. Nah, mengapa pengampunan itu terasa begitu berat, begitu sulit? Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, karena luka yang kita alami memang nyata. Kata-kata yang menyakitkan bisa terus kita ingat. Pengkhianatan dapat meruntuhkan kepercayaan yang sudah kita bangun bertahun-tahun. Dan ketika mengalami ketidakadilan, kita ingin agar orang yang bersalah menerima akibatnya yang setimpal. Nah, perasaan seperti ini merupakan reaksi yang manusiawi. Dan yang kedua, mengampuni kadang terasa seperti kalah atau membenarkan tindakan yang salah. Kita mungkin berpikir, kalau saya mengampuni berarti dia menang dan saya kalah. Atau kalau saya cepat mengampuni berarti perbuatannya dianggap tidak serius. Padahal mengampuni bukan berarti menyatakan bahwa kesalahan itu benar. Justru dibutuhkan keberanian untuk tidak membiarkan kesalahan orang lain mengubah kita menjadi pribadi yang dikuasai oleh kebencian. Dan yang ketiga, orang yang menyakiti kita mungkin tidak pernah meminta maaf kepada kita. Orang yang bersalah mungkin tidak mengakui kesalahannya, bahkan tidak menyadari betapa dalam luka yang sudah ditinggalkannya dalam hati kita. Karena itu, kita bisa bertanya, mengapa saya harus mengampuni orang yang bahkan tidak merasa bersalah? Nah, semua pertanyaan-pertanyaan ini wajar. Namun Yesus memberi kita teladan yang sangat kuat ketika ia disalibkan. Pada saat orang-orang masih menyakiti hatinya, bukan setelah mereka meminta maaf, Yesus berdoa kepada Bapanya agar mereka diampuni. Mereka belum meminta maaf. Mereka masih melakukan kesalahan. Mereka masih menghukum Yesus dan belum mengakui kesalahan mereka. Tetapi Yesus tetap berdoa bagi mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus tidak mengampuni karena orang itu sudah layak menerima pengampunan. Yesus juga tidak menunggu sampai mereka meminta maaf atau dalam keadaan berubah. Yesus mengampuni karena kasihnya yang begitu besar. Salib menunjukkan kepada kita bahwa kasih dapat melampaui rasa sakit. Ini adalah teladan yang diberikan Kristus agar kita belajar mengampuni meskipun prosesnya tidak mudah. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, ada satu hal yang seringkali kita lupakan, yakni pengampunan tidak hanya membawa kebaikan bagi orang yang diampuni, tetapi juga membebaskan orang yang mengampuni. Dendam dan kepahitan bisa menjadi seperti penjara. Bayangkan seorang yang selama bertahun-tahun terus memikirkan orang yang telah menyakitinya. Ia mengulang-ulang kejadian itu dalam pikirannya. Kemarahannya mungkin semakin besar. Akhirnya tidurnya terganggu. Kesehatannya juga bisa ikut berpengaruh. Sukacitanya yang selama ini ada perlahan-lahan hilang. Sementara itu, orang yang menyakitinya mungkin sudah melupakan kejadian tersebut dan menjalani hidup seperti biasa. Nah, seringkali kepahitan justru paling menyiksa orang yang menyimpannya. Nah, keadaan ini seperti orang yang meminum racun, tetapi berharap orang lainlah yang akan terkena akibatnya. Mengampuni berarti mulai melepaskan diri dari penjara kepahitan itu. Kita melakukannya bukan untuk membenarkan orang yang menyakiti kita, melainkan agar hati kita kembali dibebaskan. Kita ingin kembali mampu mengasihi, mampu menikmati sukacita, dan menjalani hidup dengan damai. Sekali lagi saya ingatkan bahwa mengampuni bukan tanda kelemahan. Mengampuni adalah tindakan paling berani yang bisa kita lakukan karena kita sungguh-sungguh beriman. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, dalam Katekismus Gereja Katolik mengajarkan bahwa pengampunan merupakan bagian penting dari doa dan hidup orang Kristen. Dalam doa Bapa Kami, kita memohon agar Allah mengampuni kesalahan kita sebagaimana kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan melalui doa ini kita diajak untuk tidak hanya menerima kasih Allah, tetapi juga meneruskan kasih itu kepada sesama. Allah tidak menunggu kita menjadi manusia yang sempurna sebelum ia memberikan pengampunannya. Sebaliknya, ia mengundang kita untuk hidup dalam kasih, menerima pengampunan dan belajar membagikannya kepada sesama. Kesediaan mengampuni sesama bukanlah cara untuk kembali kepada hal-hal yang kurang baik. Kesediaan itu tumbuh sebagai buah dari hati yang sungguh menyadari betapa besar pengampunan yang telah kita terima dari Allah. Selain itu, Paus Fransiskus juga menegaskan dalam anjuran apostoliknya, Gaudete et Exsultate, bahwa kemampuan mengampuni merupakan salah satu tanda nyata dari kekudusan. Kekudusan tidak cukup hanya terlihat dalam doa atau kata-kata. Kekudusan juga perlu tampak dalam cara kita memperlakukan orang lain, termasuk memperlakukan mereka yang bersalah kepada kita. Mengampuni bukan berarti mengabaikan keadilan atau membiarkan kesalahan terus-menerus terjadi. Mengampuni berarti berusaha melampaui keinginan untuk membalas dengan menghadirkan kasih, sebagaimana Allah telah mengasihi kita. Jika kita sungguh mengalami kasih Allah, hati kita pun perlahan-lahan belajar terbuka bagi sesama. Selanjutnya, dalam ensiklik Fratelli Tutti tentang persaudaraan, Paus Fransiskus mengajarkan bahwa pengampunan dan rekonsiliasi sangat penting untuk membangun kehidupan bersama yang manusiawi. Mengampuni bukan berarti melupakan ketidakadilan atau menyerahkannya kepada kejahatan. Pengampunan justru dapat membuka jalan bagi penyembuhan, baik dalam diri seseorang maupun di dalam masyarakat. Jika luka tidak pernah diupayakan untuk dipulihkan, kepahitan dapat diteruskan dari satu orang kepada orang yang lain, bahkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pengampunan membantu kita menghentikan lingkaran dendam, lingkaran kekerasan dan kebencian, sehingga kehidupan bersama memiliki kesempatan untuk menjadi lebih damai. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita semua seperti hamba yang memiliki utang 10.000 talenta kepada Allah, utang yang begitu besar. Dosa-dosa kita tidak dapat dihapus dengan kekuatan kita sendiri. Namun karena kasih-Nya begitu besar, Allah memberikan pengampunan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Utang itu bukan sekedar dikurangi atau dibayar sedikit demi sedikit, melainkan dihapuskan. Jika kita mengingat betapa besar pengampunan Allah, kita juga dapat mulai melihat luka-luka kita. Kita juga bahkan dapat melihat dosa dan kesalahan kita yang telah kita lakukan secara berbeda. Ini bukan berarti bahwa luka kita atau dosa-dosa kita tidak penting, atau orang yang menyakiti kita tidak bersalah. Luka tetaplah luka, kesalahan tetaplah kesalahan yang perlu diakui. Namun kita tidak harus berjalan menuju pengampunan dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita dapat memulainya karena dahulu kita telah menerima kasih yang begitu besar dari Kristus. Santo Petrus pernah berkata, "Jika kamu tidak mengampuni sesamamu, kamu memutus tangan yang dengannya Allah ingin menyentuhmu." Pengampunan membuka ruang bagi kasih Allah untuk bekerja dalam hidup kita. Sebaliknya, ketika kita terus menutup pintu pengampunan bagi sesama, kita juga menghalangi diri kita sendiri untuk mengalami kebebasan dan damai yang ditawarkan oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudari, Saudara yang terkasih, mengampuni adalah salah satu bentuk kebebasan yang paling besar. Ketika kita mulai mengampuni, kita belajar untuk tidak terus-menerus menjadi tawanan masa lalu. Kita tidak membiarkan luka yang pernah terjadi mengatur seluruh hidup kita setiap hari. Dan perlahan-lahan, kita mengambil kembali kebebasan hati untuk melangkah ke depan. Maka jangan biarkan kepahitan kita terus kita bawa tanpa akhir. Malam ini kita dapat memulai dengan satu doa yang jujur, satu keputusan yang berani, atau satu langkah kecil menuju hati yang lebih bebas. Mungkin luka itu belum langsung sembuh, tetapi kita tidak harus berhenti untuk berharap. Semoga Allah yang telah mengampuni kita jauh melampaui apa yang kita bayangkan, menganugerahkan rahmat-Nya agar kita juga mampu mengampuni sesama. Semoga damai yang tumbuh dari pengampunan yang tulus perlahan-lahan memenuhi hati kita, memenuhi keluarga kita, dan komunitas kita. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, demikianlah mimbar agama Katolik malam hari ini. Semoga kita berani mengampuni sesama. Tuhan Yesus memberkati.
0: Ya, ya, demikian pendengar mimbar agama Katolik pada malam hari ini yang telah disampaikan permenungan tadi oleh Pak Victor dengan tema berani mengampuni sesama. Dan semoga pesan yang telah kita dengarkan bersama mengingatkan kita bahwa mengampuni berarti melupakan luka, bukan melupakan luka begitu saja, melainkan berani membuka hati untuk kasih dan kedamaian. Dan mari kita belajar mengampuni dengan tulus bagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama. Dan pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam mimbar agama Katolik pada hari ini. Dan mimbar agama Katolik pada hari ini juga menutup jumpa kita dalam siaran hari ini. Dan untuk selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan kami Listia. Saya Reta Virginia pamit undur diri dan sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua.

Beri kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, selanjutnya kami hadirkan informasi perakiran cuaca yang akan langsung disampaikan oleh perakirawan BMKG. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Kak.
0: Selamat malam, apa kabarnya di hari ini?
1: Kabar baik, Kak. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bagaimana nih cuaca kita Kalimantan Tengah esok hari? Silakan.
1: Ya, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk esok hari Kamis 15 Oktober 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan dengan disertai kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, dengan potensi hujan ringan yang diperkirakan berpotensi pada menjelang siang hingga sore hari. Diprediksi di wilayah Kabupaten Lamandau bagian barat, Sukamara, Kota Waringin Barat, Seruyan bagian selatan, dan Kota Waringin Timur bagian selatan. Kemudian pada malam hari, hujan intensitas ringan masih diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Lamandau, Sukamara bagian utara, Kota Waringin Barat bagian barat, Kota Palangkaraya bagian selatan, Pulang Pisau bagian utara, Seruyan bagian utara, dan Katingan bagian utara. Dan pada dini hari, hujan intensitas ringan masih diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Lamandau bagian utara, Seruyan bagian utara, Katingan bagian tengah dan barat, Kota Waringin Barat bagian utara, Kota Gunung Mas bagian utara, Murung Raya bagian selatan, Barito Utara bagian utara, Kota Palangkaraya bagian utara, Pulang Pisau bagian utara, dan Kapuas bagian tengah. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 98%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat laut dan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, tetap perlu diwaspadai potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Seruyan bagian utara, Katingan bagian utara, Kota Waringin Timur bagian utara, Kapuas bagian barat, Pulang Pisau bagian utara, dan Kota Palangkaraya bagian utara. Dan juga perlu diwaspadai potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Serta perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan.

Baik. Rakirawan Ihsan. Baik pendengar, saat ini kami terkendala jaringan bersama Perakirawan Ihsan untuk informasi perakiraan cuaca di hari ini, dan Anda dapat update informasi perakiraan cuaca melalui aplikasi info BMKG dan juga di bmkg.go.id. Dan tentu pendengar, dalam program Palangkaraya Malam, saya Listia masih akan temani Anda di hari ini. Dan jangan lewatkan juga, kami akan hadir dengan program kali ini Ruang Rindu Nasional, pendengar, untuk menemani Anda hingga nanti di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Yang mana dalam program Ruang Rindu Nasional hari ini, kita akan ditemani bersama bintang tamu kita, ada Liz Mainawati dan juga Ozi Syahputra. Sudah tidak asing ya dengan Ozi Syahputra. Ini adalah salah satu pemain di cerita Si Manis Jembatan Ancol, pendengar. Dan tentu juga ada Ita Purnamasari serta Yudi Ismail yang akan menemani kita dalam program Ruang Rindu Nasional. Dan saya Listia masih akan membersamai Anda, pendengar, tentu sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam program Palangkaraya Malam di hari ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: Dua suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior kembali membuktikan bahwa pesona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak...

0: dan gak wik-wik. Dunia belum kiamat, kalau begini apalagi. Tentu adik sayang padaku, pikir sendiri, tebak saja, tentu tahu isi hatiku. Semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
1: Tahu gak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
0: Tahu dong.
1: Tau
0: itu
1: ya?
0: Kan lagu, lagu lama dari
1: lagu lama.
0: Mas Muksin
1: dan Titik Sandora.
0: Wah, ini direkam semen kembali.
1: Dan malam hari ini di tahun 2026 ya, lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
0: Pasnya sama dua penyanyi legend.
1: Fresh, sama gitu ya. Mas. Itu fresh versi Jawa, fresh jadinya.
0: Fresh, Mas. Yo. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis Mapro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Termasuk studio produksi
0: dan stasiun relaynya,
1: betul.
0: Mas.
1: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat stream di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
0: Siap.
1: Jangan lupa loh,
0: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Nah,
0: Mas Yudi, udah kayaknya udah gak sabar, banget ya, ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia, Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Saputra. Selamat datang.
2: Terima kasih.
1: Kita juga ada di layar kaca loh.
2: Oh iya.
0: Halo.
1: Hai. YouTube RRI Jakarta.
0: Aduh, apa kabar nih Mbak Li sama Bang Oji?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Ya. Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat.
2: Guys,
0: mantap, keren ini versi barunya, fresh
1: banget. Pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian, gitu loh, banget,
0: kekinian banget
1: gitu kan.
0: Cocok
1: ya.
0: Kenapa? Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat ini yang dipilih oleh Bang Oji dan Mbak Liz untuk dirilis kembali?
3: Lebih tepatnya Bang Oji.
2: Oke. Cita-cita saya udah lap, cita-citaku
1: kepingin jadi dokter.
0: Itu Ria Enes yo.
2: Jadi kan lagu ini kan pernah populer ya tahun 71 ya.
0: Iya,
2: populerkan oleh pasangan
0: Mas Muksin dan Titik Sandora.
2: Nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini ya kan. Muksi sama Titi Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah, sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
0: Udah dari 10 tahun yang lalu.
2: 10 tahun yang lalu.
0: Alemong ya.
2: Alemong apa alemong itu? Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya, untuk jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya,
0: yang vokalnya bisa nyatu siapa gitu ya Bang ya.
2: Akhirnya tuh aku keep gitu ya kan, aku gak mau cita-cita sama siapapun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil mencari. Gitu ya. Nah, jadi pada suatu hari,
1: di tengah hutan gak pada suatu harinya?
2: Aku kan lagi rekaman di sama temanku ya, Rudianto ya, itu Emerald Bell-nya. Rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan, tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang sama, yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temennya Rudy, namanya Oas.
1: Oas TPS nggak sih Bang?
2: Oas
3: Oas pencipta lagu juga.
1: Oas pencipta lagu itu kan ya.
0: Dia ngomong apa Bang?
2: Oh, gimana kalau Liz Menawati? Langsung aku memoriku terbuka ya kan. Ini temanku dari tahun 83.
0: Jadi Mbak Liz ini berteman sama Bang Oji dari tahun 83, lama.
2: Iya. Dan menghilang tahun 95, enggak pernah muncul blast sama sekali. Kan. Tiada kabar, tiada berita ya kan. Oh, ternyata dia ini berumah tangga yang sama, mungkin sama suaminya enggak boleh kali ya.
0: Loh,
1: jadi sekian lama itu enggak
0: berkembang. Ya.
2: Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan.
0: Oh, iya,
2: orbitannya beliau kan.
1: Betul.
2: Itu kan memang dahsyat ya kan.
0: Dan keras banget.
4: Pertama kali diajakin Dunia gimana? Belum Kiamat, gimana rasanya waktu itu?
0: Sakit gak tiba-tiba Bang Oji nelfon gitu?
3: Dia sih bilangnya gini, kamu untung ya katanya. Kok kayak gitu Bang gitu. Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. kita merintis bareng-bareng gitu okay. kan. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu. Dia memilih jurusan lain, main film. Saya mondok juga
5: loh. Oke.
3: Karena kan sama-sama jebolan dari
2: bintang radio.
5: Dua-duanya bintang radio ya. Oke.
3: Tapi ternyata memang Bang Oji luar biasa.
0: Oh, masya Allah. Setuju.
3: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer di situ.
0: Moncer. Filmnya Bang Oji booming semua.
3: Dan saya memang mengagumi suaranya, bukan kaleng-kaleng. Memang suaranya bagus. Gitu, makanya saya gondoknya di situ. Begitu ketemu langsung ya connect aja. Yang bener nih. Lo tahu enggak nih Bang, ini lagu viral, nanti kalau kita nyanyinya jelek cuh. Gitu-gitulah. Udahlah, ayo kita coba Lalis gitu. Akhirnya ya udah gayung bersambut gitu.
2: Dan kode Lala juga Lis tuh pengen rekaman sama aku tapi lagu Jawa.
3: Nah,
2: udah ada niat juga. Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya katanya.
5: Emang iso.
0: Bang Oji iso bahasa Jawa.
2: Aku waktu kayak mana orang Medan disuruh ngomong Jawa.
3: Mengutarakan ke Rudi ya sama Oas nih. Gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa lagu ya, Jawa. Diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu. Pasti cengkok gak salah itu Liz, kata gitu.
2: Orang Medan disuruh. Gak apa-apa
3: lah, gue bilang gitu. Malah itu bagus, ada ciri khasnya. Saya begitu kan. Gak taunya, ternyata dia memang punya dendam sumat dunia belum
0: ya. Gitu ceritanya.
5: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Liz dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember ya. Dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
6: Pak Ahmad. Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
5: Iya. Silakan Pak Ahmad.
6: Selamat malam Yudi Ismail yang saya hormati. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
5: Selamat malam Pak Ahmad.
6: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu
5: semangat. Amin.
6: Alhamdulillah. Yang gak punya siapa itu?
0: Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Liz Mainawati. Silakan monggo Pak Ahmad.
6: Bang Uci Saputra dengan ya, Mbak Liz.
5: Siap, langsung pertanyaan.
0: Silakan Pak Ahmad,
6: salam
0: langsung.
6: Kenal dan salam sehat selalu ya.
5: Salam Amin. Kenal kembali.
0: Salam
5: kenal. Dengan senang hati.
6: Begini pertanyaannya, di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu.
5: Oke. Okay.
0: Ditampung ya pertanyaannya Pak.
5: Itu aja.
6: Penjelasannya. Salam-salam boleh.
5: Silakan tiga orang.
6: Salamnya. Ya, untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini ada Mbak April Purbosari, selamat bertugas, sehat selalu.
5: Okay.
6: Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman ya juga ada Tete Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
5: Terima kasih. Kita langsung menuju bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam. Ah, terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Luis. Selamat malam.
7: Halo. Selamat malam Kak Yudi.
5: Selamat malam juga. Baiklah. Siap. Langsung.
7: Pas hari ini malam pencet yang tengah jadi dapetnya pertama.
5: Oke, okay, silakan. Okay. Langsung.
0: Silakan Bidan Luis. Ya,
7: izin Mbak Li sama Bang Oji.
5: Iya.
7: Ya. Yang ini nih lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh cari-cari masa bodoh.
5: Lagu sendiri.
0: Bang Oji sampai kaget.
2: Mau marah masa bodoh.
7: Itu yang seberapa?
5: Masa bodoh saja. Tadi udah diputer.
7: Perpaduan izin Mbak. Perpaduan ini kan duet.
5: Iya. Yeah.
7: Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran atau sama-sama alto. Itu aja deh.
5: Sama-sama salto kayak.
7: Bang Haji, ya. Mbak Ita, janjinya mana? Udah okay. mau 2027 belum injak seorang.
5: Siap, terima kasih ya.
0: Oke. Okay.
5: Mohon okay, doa. Tiga orang.
7: Salam untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Bidan Lui. Oke. Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Lui sekolah lagi. Di okay. Persorong okay. dengan speaker Papua. Dadah, bye-bye.
0: Oke, bye-bye.
5: Terima kasih. Bye-bye. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
8: Halo.
5: Iya, dengan siapa ini? Halo.
0: Halo.
5: Halo.
0: Cewek kayaknya.
5: Halo. Iya, dengan siapa ini?
8: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
0: Ini Ayu.
5: Oh, Ayu.
8: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Ayu. Silakan langsung Ayu dengan Mbak Lis dan Bang Oji.
0: Dan Bang Oji Saputra. Silakan Ayu.
8: Iya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kan pemain sinetron juga ya.
0: Betul.
8: Iya dulu yang lagunya sungguh ku tak pernah.
0: Iya, betul banget.
8: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya?
0: Iya.
8: Jadi sandorong si atas.
2: Iya betul.
8: Tadi sudah ceritain juga dengan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya, Mbak Ozi ya?
2: Tetap sama.
5: Oke.
8: Okay. Iya. Originalnya itu yang lagunya.
2: Soalnya kita nggak berani mengubah notasi karena notasinya itu kan ikon banget ya.
0: Iya, ikonik banget, betul.
5: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
8: Saya menanya sama Mang Oji, nggak main ini lagi ya, film lagi gitu ya.
5: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
0: Ditunggu ya Ayu.
8: Pokoknya tetap semangat juga buat Mbak siapa tadi?
5: Mbak Lis Menawati.
0: Lis Menawati.
8: Lis, ya, Mbak Lis, tetap karya berdua sama Mbak Oji, tetap sukses. Siap. Saya harap yang banyak ya. Pokoknya tetap support aja buat musisi Indonesia semuanya, tetap sehat ya. Dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Batu Amnesia, Tuhan Ida, Pak Widi Tokyo, yang semua yang mendengarkan dari seluruh Indonesia.
5: Terima kasih.
8: Salam untuk semuanya, salam dari Maluku Tengah. Mbak Ita, bersama Mbak Yudi, terima kasih.
5: Sama-sama Ayu.
0: Terima kasih.
5: Dari Ayu kita ke Makassar ada Ica ya. Selamat malam, Ca.
9: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Mbak Ita, Mas Yudi aku lagi nonton loh.
5: Ah, nonton?
0: Hah? Halo Ica.
5: Lagi nonton kok keputus, Ca? Ya sudah.
0: Langsung keputus.
5: Oke, coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
10: Selamat malam om-om dan tante-tante.
5: Iya, selamat ini? Malam dengan siapa ini?
10: Ini sama Elsa Maria kembali
0: oh,
10: lagi.
0: Oh iya Elsa.
5: Oh Elsa, silakan apa pertanyaannya Elsa?
10: Bintang tamunya siapa om?
0: Ada Bang Oji Saputra,
5: Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Menawati.
0: Silakan Ica.
10: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya?
0: Betul.
10: Ya, Elsa Maria memang nggak bisa melihat tapi pernah mendengar.
5: Siap.
10: Pernah, iya. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
5: Lis. Silakan apa pertanyaannya?
10: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu buat Tante sama Om?
5: Ditunggu ya nanti ya.
10: Yang kedua, pada tahun berapa album pertama dirilis?
5: Oke.
0: Oke.
5: Ya. Siap.
10: Dan boleh kirim-kirim
5: salam. Boleh. Silakan tiga orang ya, Elsa.
10: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita. Selamat malam dan juga untuk bintang tamunya sukses selalu.
5: Amin.
10: Dan
5: amin.
10: Yang kedua untuk Kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
5: Siap.
10: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
0: Siap.
10: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya, dia dari Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
5: Terima kasih Elsa.
10: untuk semua pendengar
5: okay.
10: setia RRI di seluruh Indonesia.
5: Oke, okay, siap.
10: RRI sekali di udara
5: tetap di udara. Baik.
10: Selamat malam.
5: Kita ketemu Bang Leman, selamat malam.
0: Kita ke Lampung ada Bang Leman.
11: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu.
11: Selamat malam,
5: Bang Ozi dan Mbak Lis.
0: Minawati dan Bang Oji.
11: Mbak Lis Minawati.
0: Ya.
11: Dan Bang Oji, selamat malam.
5: Baju
11: hitam, Mbak Lis baju putih yang cantik.
0: Lagi nonton.
11: Ini Mas Yudi, Mbak Ita. Pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Oji.
5: Yeah.
11: Bang Oji ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
0: Betul.
11: Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun itu abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
5: Siap.
11: Baik itu di film,
0: yeah.
11: nyanyi, sosial, politik atau agama ataupun yang lainnya gitu.
5: Siap.
11: Dan juga untuk Mbak Lis, ini pertanyaannya itu selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Lis selain
5: Pak? Oke,
0: nanti dijawab ya.
5: Tunggu ya.
0: Oke, silakan Bang.
5: Silakan tiga orang.
11: Ya, salam untuk Ibu Anafia, Bang Firman tadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Sudah Magenda, Pak Mawati dan Bapak Abdullah.
5: Oke, terima kasih.
0: Makasih, Bang.
5: Malam. Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
0: Iya, kan mereka menyapa teman-temannya tuh Mas.
5: Jatanya.
0: Setuju
2: dan kita
0: sekali.
2: Juga nggak perlu malu belajar sama yang muda-muda.
0: Iya,
2: gitu.
0: Betul.
2: Nah, gitu. Jadi buat kita supaya bisa mengupgradekan diri ya, kan supaya nggak jadul.
5: Siap kalau begitu.
0: Ya, betul.
5: Kemudian Bidan Louis, ini karakter vokal saat menyanyikan lagu Dunia Belum Kiamat pakai teknik apa? Tadi apa aja Mbak Ita? Salto. gimana alto silakan dijawab.
0: Jadinya nah, gimana Bang Oji untuk mengkawinkan kedua suara ini?
2: Gimana ya? Match gitu loh.
0: Nah,
2: itu yang
0: itu. Ya memang berjodoh dia di dunia belum kiamat ini memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya enggak sia-sia.
2: Iya, penantian 10 tahun
0: ya,
5: gitu ya.
3: Dendam saya pun juga
0: akhirnya terpenuhi ya Mbak Lucia. Ya. Aduh, mantap.
5: Pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Kapan main film lagi Bang Ozi Saputra? Bang Ozi.
2: Ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
0: Nah, kalau boleh tahu genrenya apa?
2: Tetep lah.
5: Horor ya.
0: Tapi memang Bang Ozi ini sudah iya, kayaknya sudah melebur ya. Karakternya ke dalam film horor itu benar.
3: Ketawanya pun khas. Ya, kan?
0: Aku dulu sempat takut loh. Bang. Lihat semanis jembatan apa iya, takut gitu. Tuh. Dasarnya udah penakut. Takut loh bener. Berarti okay. sukses membawakan ya, karakter.
5: Sukses menakut-nakuti ya.
0: Bener.
5: Lanjut ada Elsa di NTT tadi. Pertanyaannya buat Mbak Lis dan Bang Ozi ya. Sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa dan judulnya apa?
0: Silakan masing-masing Bang Oji dan
2: Kalau saya tuh nyanyi dari kecil ya.
5: Dari
2: cuma
5: kecil ya?
2: Karena bintang radio tahun 81 ya. 81.
5: Barengan.
2: Ya beda daerah aja.
0: Beda daerah. Tapi tahunnya sama.
2: Iya. Oh, jadi saya dari Sumatera Utara, terus dari Jawa Timur.
0: Oke.
2: Nah, terus dikit lagi. Pertama kali rekaman itu tahun 85 sekali 2 kali alhamdulillah tapi nggak laku gitu. Mungkin karena masih gontrong kali ya.
0: Nah aku taunya itu lagu Sungguh itu yang sama Pak Hadi.
2: Iya benar.
0: HP musik.
2: Nah itu tahun
5: 90-an
0: itu. Iya 90-an. Itu aku taunya lagu Sungguh. Kalau nggak salah tunggu. Bang Oji kalau nggak salah satu album pernah di aransemen sama Mas Dwiki ya.
2: Pernah
0: sama HP record.
5: Oke.
0: Mas Oji ya.
5: Genrenya apa?
0: Lagu pop.
5: Lagu pop ya.
0: Iya.
2: Tapi aku ini pop, Melayu, dangdut udah.
0: Udah melebur lah.
5: Udah semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis pertama kali nyanyi kapan?
12: Sama sih, dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82 album pertama tuh.
0: Lebih dulu Mbak Lis.
12: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
5: Oke.
12: Cintanya Remaja. Gitu. Sama
2: itu
12: sih
2: paling dulu. Paling hits ya Cinta Remaja ya.
12: Ada juga yang lain. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
0: Sudah pernah kita putar yang pas Mbak Lis ya, menjadi bintang tamu.
5: Siap. Oke. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
2: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget, susah banget, pernah kaya banget, udah terkenal banget, udah. Sekarang tinggal dalam usia yang 64 tahun ini.
0: Wow, nggak kelihatan
5: ya kan?
0: Nggak kelihatan kan ya? Pemirsa.
2: Tinggal minta ampun aja sama Allah deh itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah.
5: Oke.
0: Amin.
5: Pertanyaan buat Mbak Lis, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
0: Selain berbisnis di bidang kuliner ya, Mbak Lis. Ya. Makanannya enak loh Mas, kan nanti dikirim. Pernah aku dikirim.
5: Oh iya, enggak bagi-bagi. Banget.
2: Makanya saya tuh dari kalau saya kalau misalnya mau ketemu Lis, saya tuh dari pagi siang enggak makan.
0: Karena pasti tahu dibawa makanan. Iya loh Mbak, luar biasa loh.
12: Ya, kalau
0: enak loh Mbak.
12: Amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya ya saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga, ya kan, menyanyi juga nyanyi udah, juga. Kemudian bisnis ya bersyukur berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak. Artinya saya punya waktu lebih banyak, Insya Allah beribadahnya.
5: Amin.
12: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
2: Weh, tapi gitu. Jujur aja sebenarnya dia ini tiap hari repot.
12: Oh ya.
2: Dia tiap hari repot karena harus mengurusi makanan-makanan orang-orang di DPR itu kan.
0: Betul tuh.
2: Jadi
5: semangat.
2: Makanya gelarin dia Bu Ketum, saya bilang.
0: Bu Ketum. Ketum.
5: Oke. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon sabar ya, karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum Kiamat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh bener kan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah dong tuh. Aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Uji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya bener, Mbak Bulu Berindu.
1: Betul banget tuh.
0: Okay.
3: Padahal ya.
1: Bikin adem betul.
3: Padahal ya beliau tuh dengan suaranya yang
1: sama Bang Uji juga.
3: Inilah saling mengagumi itu repot jadinya
1: Bang
3: ya
1: Bang Uji
3: ya.
1: Juga.
0: Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa dulu ya.
1: Dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang dari Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan juga Nabire, serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan
1: malam, Pak Putra.
0: Pak Putra
1: langsung ya
0: dengan bintang
1: Bang
0: tamu
1: Uji,
0: Bang Ozi dan Mbak Lis Menawati.
4: Mbak siapa Mas?
1: Mbak Lis Menawati dan Bang Ozi Saputra.
4: Oh gitu, dua-duanya Mas ya?
0: Iya
4: ya,
0: dong, silakan. Kan dua tadi disebutin. Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di RRI Jakarta. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Semua yang bertugas di malam ini mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke, pertinyi ini
4: yang saya tanyakan Mas ya, dengan persaingan yang apa yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
4: Boleh salam-salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Ya, salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat. Gitu aja Mas.
0: Terima kasih Pak Putra. Lanjut Putra. Kita ke Bondowoso. Kok Bondowoso?
1: Manado.
0: Ada Bung Beni Jo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mbak Ita sama Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
1: Oh, silakan Bung Beni.
5: Assalamualaikum Mbak Lis dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah
0: ya.
5: Oke, selamat, salam kenal ya dari orang Manado.
0: Langsung
5: ke pertanyaannya.
1: Untuk
5: Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi pemain film.
0: Bang Ozi.
5: Siapa?
0: Entar, Bang Ozi.
2: Kalau Mbak saya pakai rambut dulu.
1: Aku kesel.
2: Dia bingung karena mau panggil Mbak Lis sama Bang Ozi. Jadi Mbak.
0: Oke.
2: Ayo oke pertanyaan.
0: Silakan pertanyaannya.
5: Bang Ozi ini kan pemain film. Cuma ingin tahu aja ya ada berapa judul film yang pernah dibintangi?
0: Oke, ditunggu ya.
5: desa, terus judulnya apa-apa, terus siap. Pernah beradu aktif dengan beradu aktif dengan siapa saja.
0: Okay,
5: tapi
0: itu
5: pertanyaannya
0: siap.
5: Untuk Mbak Lis, pertanyaan Mbak Lis, bagaimana sih cara membagi waktu ya urusan keluarga dengan dunia musik itu.
0: Siap.
5: Aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Terima kasih. Tiga orang.
1: Boleh,
0: betul.
1: Silakan.
5: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi, dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam, Bu Merpati.
1: Selamat malam, Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mat malam juga buat Mas Yudi ganteng.
0: Terima alhamdulillah. Iya dong.
6: Bintang tamu langsung boleh.
1: Boleh silakan.
0: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung. Silakan.
1: Silakan ya, Merpati.
0: Jangan mampir-mampir.
6: enggak mampir. Bang Oji
0: ya.
6: Sama Mbak Uni, selamat malam.
0: Malam.
6: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru, week-week itu tadi.
1: Week-week-nya
6: belum selama.
0: Iya,
1: betul.
6: Keren-keren banget.
0: Oh, terima kasih, Masya Allah.
1: Masya Allah.
6: Siap. Pertanyaan saya gini loh, Bang Oji.
0: Iya.
6: Apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya dari
1: betul.
6: Zaman dulu kayaknya sampai sekarang kayak
1: betul
6: Mbak Ita
1: sekali.
6: Juga.
1: Aduh,
6: semua tuh.
0: Saya dari akhir juga semua. Begini suaranya.
6: Iya benar, Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan Mas ada ya. Nah, jadi saya mau tanya sama Bang Oji juga Mbak Lis. Kira-kira nih setelah lagu Week-Week tadi mau ada rekaman lagi enggak?
0: Oke, okay.
6: Gitu.
0: Siap ditunggu ya.
1: Siap.
6: Dua, walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan, dan ada yang berdua gitu di satu album itu. Rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
0: Oh, siap. Okay.
1: Siap.
0: Ditunggu ya.
1: Siap.
6: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
0: Benar, si Toloy bocah sakti, benar.
6: Terima kasih banyak, salam sukses, ya kan?
1: Ya. Terima kasih.
6: Tetap bahagia. Amin. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita ya.
0: Oh iya dong, masa kayak saya.
6: Aduh, Oji juga tetap ganteng.
1: Betul, gak ada yang berubah. Bu Merpati.
0: Siap, terima kasih Bu Merpati.
6: Terima kasih. Salam buat Mas Darmawan ya.
0: Oke.
6: Mbak Ita, suaminya Mbak Ita.
0: Oh, Dwi Darmawan.
1: Iya, iya, iya.
6: Mang Udin.
0: Emang iya?
1: Oh iya. Bapaknya Mas Dwiki namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
0: Safiuddin.
1: Dipanggilnya Pak Udin.
0: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
1: Emangnya Mas Yudi.
0: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
1: Halo Ica.
0: Ica pede deh.
7: Halo,
0: Waalaikumsalam, silakan Ca.
7: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Ica.
7: Putus soalnya.
1: Oh iya,
0: kenapa?
7: Bunyi jadi kumatiin deh.
0: Oh begitu.
1: Oh, tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
7: Aku mau nanya sama siapa namanya Mbak
0: Lis Menawati
1: dan Bang Oji Saputra.
7: Dan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah lagunya yang mana gitu kan? Kayaknya aku belum pernah lihat nyanyi begitu lagi.
0: Tadi udah diputerin.
1: Iya.
7: Iya, makanya aku nggak tahu, aku nggak tahu lagunya gitu.
1: Okay.
7: Jadi aku mau nyanyi aja sama Mas
1: Bang Oji.
0: Bang Oji Saputra.
7: Mas Oji Saputra, kenapa itunya kok nggak tumbuh-tumbuh sih rambutnya?
0: Kenapa kok? Ica.
1: Loh, gimana sih Ica ini? Oh.
0: Nanti Ica kalau aku ditungguin ya.
1: Iya loh.
0: Siap.
2: Nanti dijawab.
0: Ditunggu ya Ca ya.
1: Nanti ditampung dulu Ica pertanyaan.
7: Iya. Satu lagi dong Mbak Ita. Ini untuk Mbak Ita sama Mas Yudi ya.
0: Oke.
8: Siang malam aku pantengin Pro 1. Apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita juga Mas Yudi yang selalu menghibur hatiku.
1: Waalaikumsalam.
0: Kalau ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya, Cak ya. Udah putus dia. Kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
9: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita pernah masak.
0: Halo, langsung dengan bintang kue.
1: Oh iya,
9: rindu ruang berbagi rindu memori lewat pagi.
0: Siap, Mbak Har.
1: Siap.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Haryanti.
9: Ya.
1: Langsung Mbak.
0: Langsung Mbak.
1: Bintang tamu kita.
0: Jangan pakai diem.
1: Gak boleh ada jeda. Monggo Mbak.
0: Pertanyaan.
9: Ya. Ya. Bang Oji, ya. Oji Saputra.
0: Saya.
9: Ke Ancol yuk Bang.
1: Gak mau nanti ada si manis. Aduh.
9: Ada si manis sana di
1: wongnya. Aduh, nanti ditungguin sama si manis.
9: Bang Oji ya, sukses selalu.
0: Amin.
9: Bang Oji.
0: Makasih doanya.
9: Juga untuk Mbak Liz Minawati.
1: Iya,
9: tadi udah dengerin lagunya, wah itu dapat banget.
1: Dapat banget ya, Mbak Haryanti ya.
0: Dapat berapa?
9: Bisa didengerin oleh generasi muda saat ini.
1: Betul, betul, setuju.
9: Bisa dengerin itu juga kok ya.
1: Setuju banget.
9: Sepertinya apik banget ya.
0: Terima kasih.
9: Bang Oji kan ini multi talent banget ya.
0: Iya,
9: apa nyanyi bisa,
1: main film bisa,
9: sinetron,
1: nge-host bisa juga. Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap Mas.
0: Kenapa?
10: Persaingan tadi Mas.
1: Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
9: Antara,
1: iya Bang.
9: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
0: Oke, siap ditunggu ya.
1: Oke, nanti
9: di main film atau yang lain-lainnya.
0: Siap.
9: Dan untuk lagu ini ya, Dunia Belum Kiamat, itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Liz Minawati tuh secepat apa gimana itu?
0: Oke. Okay. Siap.
9: Bisa berapa hari?
0: Siap.
9: Gitu ya.
0: Ditunggu ya Mbak Haryanti.
9: Kalau untuk Mbak Liz Minawati juga Bang Oji Saputra ya, semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nanti ya. Ya,
0: ditunggu
9: aja sih. Terima kasih ya Ruang Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Ruang Rindu. Ada yang lagi tugas di Toli-Toli, Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluargaku di Depok Sawangan, Pong Kangen. Itu ya untuk semuanya.
1: Mbak,
9: selamat malam. Terima kasih Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teteh Dinda.
0: Silakan Teteh Dinda.
11: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi,
1: Teteh.
0: Siap.
1: Alhamdulillah api. Teteh juga kumaha damang.
11: Alhamdulillah
1: pangestu.
11: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silahkan ya dengan Mbak Liz dan Bang Ozi.
11: Bang Ozi dan ya. Mbak Liz.
0: Ya, selamat malam.
11: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
0: Oh, alhamdulillah.
11: Jangan Bali. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi ke
1: betul.
0: Terima kasih Teteh udah dengerin. Gimana seneng enggak?
11: Seneng banget.
0: Alhamdulillah.
11: Dapat banget gitu feel-nya tuh.
0: Oh, Masya Allah, makasih Teteh.
11: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu.
0: Ya gitu. Iyalah, masa gak niat? Ya benar.
1: Iya, penantiannya dia 10 tahun loh Bang Oji nungguin suaranya Mbak Liz.
11: Mampu ya, maksudnya 10

0: untuk Mbak Liz ya, untuk lagu yang tadi. Untuk Bang Oji, tertarikkah dengan apa, nyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Liz?
1: Dengan Bosas.
2: Bosas ya.
0: Sukses. Sehat terus, bahagia, lahir batin dan
3: keluarga
0: makin sukses dan mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun siap, lagu lawas.
2: Ya. Terima kasih Teh.
1: Siap Teh.
0: Buat Mbak Ita juga Yudi Smansil. Teteh mau balas penyapanya Bapak Ahmad Irwan tadi di Jember. Terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi. Terus di Tanjung Pinang ada Ardian Huta Barat Horat.
2: Terima kasih.
0: Kalau begitu dilanjut. Thank you.
1: Oke, hatur nuhun.
2: Hatur nuhun. Oke. Kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah dijawab sih sebenarnya.
4: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
1: Oke.
4: Ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
1: unyu-unyu.
4: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ini sendiri ya masing-masingnya. Ya.
1: Tapi juga jangan salah Bang Oji, kita karena musiknya kan kekinian, ya, menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial gitu
0: yang kita harapkan.
4: Iya. Jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau,
2: dua tiga pulau terlampau ya, begitu Pak Putra. Oke, pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
4: Ya, kalau apa ya aku nggak tahu, lupa ya berapa ya.
2: Banyak banget.
4: Cuman kalau yang judul-judulnya aja yang ingat. Pertama tuh Si Manis. Terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis loh. Ada 6 Si Manisnya.
2: Ya.
4: Dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
2: Indah Permatasari.
1: Iya. Oh, iya, Indah Permatasari.
2: Sering ngimpi ketemu Si Manis enggak sih?
1: Iya. Seru ya, kan?
2: Sampai 6 seri loh.
4: 6 Si Manis, bukan 6 seri.
2: 6 Si Manis ya.
1: Bang Uji tuh aslinya penakut atau pemberani?
4: Saya sebenarnya penakut.
1: Serius Bang Uji. Aku kebayang loh kalau
4: tuh penakut syuting banget. Film horror. Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri, terus kamar mandi sendiri. Karena aku kan kita kalau misalnya kan di lokasi itu kan daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan ya, gitu.
1: Antara dan ke kamar mandi.
4: Kamar mandi itu kamar mandi yang nggak pernah dipakai kan.
2: Oke.
0: Ya kan?
1: Nggak kebayang.
0: Nggak mau bayangin.
2: Kemudian pertanyaan buat Mbak Liz dari Bang Benny Jo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga?
1: Dan tadi bisnisnya tadi Mbak Liz.
5: Ya pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk untuk bisa ngejalanin itu semua. Alhamdulillah.
2: Siap. Kalau begitu, Bu Merpati ada rencana rekaman lagi kah? Setelah dunia belum kiamat ini.
4: Kayaknya melihat antusias para pendengar.
1: Ini YouTube-nya aja yang nonton udah puluhan ribu.
4: Iya,
2: 36 ribu
1: dalam waktu 3 minggu itu banyak banget
4: tuh. Iya, benar. Alhamdulillah.
1: Makanya
4: kita juga di luar ini kita ya,
1: di luar prediksi kita.
4: Nah, karena melihat dari ini kayaknya
1: kamu kapok enggak?
2: Lanjut dong.
4: Insyaallah dilanjutkan.
2: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi namanya? Ya kok jadi lupa aku. Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit artinya dari Bang Ozi
4: lebih yang suka seneng ya,
2: nyanyi atau film?
4: Iya, nyanyi dong. Iya kan? Karena nyanyi itu cash and carry.
2: Oh, begitu.
1: Kalau syuting itu kadang-kadang mundur dibayar.
2: Dan tabungan.
1: Dan capek banget.
4: Kok capeknya tuh inilah ya, karena kan tapi menunggu honor turunnya ini ya.
1: Itu yang kadang deg-degan.
4: Ngeselin.
2: Siap. Kalau buat Mbak Liz,
4: sekalian curhat di sini.
1: Betul Bang, karena aku juga ngalamin.
4: Ngalamin ya.
1: Oh, pernah.
2: Berapa kali main film?
1: Dua kali doang.

0: doang, Mas.
1: Dua kapok ya.
0: Kapok.
1: Oke, pertanyaan buat Mbak Liz. Pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat ini ada cerita-cerita uniknya dan berapa lama?
0: Kalau tidak salah ya, satu bulan.
2: Untuk take vokal, bikin musiknya, mixing, mastering, total satu bulan.
0: Menyesuaikan. Lebih menyesuaikan.
3: Jadi sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya loh.
2: Betul, okay.
3: Setuju. Karena kan biasanya kan Mbak Liz ini kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku gak mau. Aku tuh gak mau. Aku mesti yang secentil titik Sandora gitu ya kan. Mesti centil. Aku tuh gak bisa. Tapi lama-lama sekarang dia...
2: Iya, loh, Mbak Liz.
3: Tadinya malu, jangan malu-maluin.
1: Oke, okay. Ini makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya. Kenapa rambutnya Bang Osi kok gak tumbuh-tumbuh?
3: Oh iya dong, kan? Nanti kalau digontrolin nanti gak ada jobnya.
1: Nah,
3: gak diusah lagi di RRI.
2: Justru dengan Bang Osi seperti ini nih, laris manis nih dari zaman dulu.
3: Iya,
2: betul. Salut loh aku. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja, gak ada berubah.
3: Podo lah sama Mbak Ita. Podo sama Mbak Ita.
0: Kan Mbak Itanya bilang gini aja, Mbak Liz.
2: Ya, udah, berarti tiga-tiganya vampir.
1: Iya. Lo aku yuk gini aja lo.
2: Mas Yudi gak ikut.
1: Siap. Oke, Teh Dina di Bogor tadi. Bang Osi ada rencana bikin lagu bosas kayak Mbak Liz gak sih?
3: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin gak cocok kali ya, dengan karakterku yang serampangan kayak gini.
2: Lebih cocok yang tadi Dunia Belum Kiamat.
3: Iya, gitu.
1: Oh, iya.
3: Enggak, aku enggak berani coba-coba kalau aku enggak cocok.
2: Benar-benar. Okay. Sama Bang Uji, aku juga enggak mau memaksakan diri dengan genre yang enggak cocok.
3: Iya,
1: jadi kita enggak jadi duet ini, Mbak. Enggak.
3: Bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa. Malah kalau bisa gitu. Karena waktu zaman kami Bintang Radio dulu kan kita diwajibkan untuk nyanyi keroncong
2: ya. Betul.
1: Siap. Nah, ini tadi dia juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
2: Kira-kira
0: kalau rilis lagu berikutnya ya, Bang Oji.
3: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
1: Berdua.
3: Kalau berdua tetap aku tetap ada unsur komedinya. Karena apa?
1: Okay.
3: Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komik kan kita ala-ala Benyamin sama Ida Royani gitu loh, ya kan.
1: Nah, siap. Aduh.
0: Jadi saya terus belajar kecentilan.
3: Iya.
2: Mama belajar. Nanti suaminya balis kaget.
1: Kita terima dulu penelpon satu ini, nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Dengan siapa ini?
4: Halo.
1: Iya, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Dengan siapa ini?
4: Halo Kak Yudi, Tante Ita.
2: Siapa ini?
4: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
1: Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
4: Iya.
1: Wow. Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
2: Main-main dong kesini, Yohana.
4: Insya Allah, Tante Ita, Yohana ngumpulin semua suaranya Tante.
2: Aduh, terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
4: Amin.
1: Siap.
4: Iya, Kak Yudi. Boleh tanya sama Om Oji sama Tante Ita?
2: Boleh dong.
1: Boleh dong. Justru harus nanya.
4: Oke. Sebelum tanya, Yohana mau sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sampai SMA kan bisa melihat. Jadi dulu Yohana masih bisa
3: menerawang
4: melihat Om Oji waktu kecil.
0: Jangan saya deh, aku udah ngeri nih.
3: Apa yang dilihat? Gitu.
1: Maksudnya bisa nonton gitu ya. Bisa nonton Om Oji.
4: Iya, kan Yohana sekarang jadi difabel netra, jadi Yohana tidak bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
3: Gitu.
0: Biasa ya Yohana. Ini Tante Liznya langsung merinding.
1: Dikira menerawang.
0: Menerawang kan roto-roto piye kan yo.
1: Silakan.
4: Bersyukur sekarang bisa ngobrol.
3: Terima kasih Yohana.
4: Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Liz itu menjaga kualitas suaranya?
1: Oke, siap.
4: Itu aja.
1: Siap.
4: Dan salamnya untuk Tante Ita.
2: Iya sayang.
4: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
1: Oke.
2: kasih, terima kasih.
4: Ya, untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya, dan untuk RRI Malang juga.
1: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada Rada. Yes.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana kok nyaring banget vokalnya?
1: Oh, ini benar-benar Mas sama Mas Yoki Suryo Prayogo sebagai pencipta lagu dan dia juga yang ngaransemen lagunya plus musik director dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
2: Waduh,
3: kelar. Ini memang ya. Udah suaminya biang musik ya. Apa enggak keren aja gitu.
0: Enggak apa-apa asal jangan biang kerok.
1: Benyamin. Yang kerok
0: benar. Apa? Benyamin.
1: Iya. Kan
3: ada film
1: yang kerok. Ini nih yang kerok. Filmnya maksud telo.
0: Oh, filmnya. Siap. Ini apa ini?
1: Kalau udah ada musik ini
0: Mbak Ita, kecepatannya berapa kilometer per jam ini jawabnya?
1: Jadi yang benar jawabnya dapat hadiah pisang goreng.
0: Pisang goreng ya.
3: Mantap.
0: Oke. Langsung
1: ya.
0: Pertanyaan pertama.
1: Album Sungguh milik Oji Saputra yang dirilis tahun 1993 laris manis di pasaran. Mm-mm. Apa nama label yang menaungi album
3: Krisalis?
1: Krisalis. Coba mas, siapin pisang madunya.
0: Pisang madu, pisang madu.
1: Satu ya.
0: Keren. Oke, pertanyaan kedua. Tahun 1997, Lis Menawati merilis album Tetes Hujan di bulan April. Siapakah produser album tersebut? Halo, ayo produsernya siapa?
1: Jangan kalah sama Bang Oji, Mbak Lis.
4: Produsernya Avila.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Nama produsernya siapa?
4: Nama produsernya
0: C.
1: Jangan kalah sama Bang Uci.
4: Tahun berapa?
0: 97. Yang tetes hujan di bulan April.
4: 97. Joni Cahyadi.
1: Wes. Selamatlah pisang goreng madu kita.
0: Ya, hampir sih.
1: Salah yo. Salah.
0: Astaga. Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
1: Enggak
0: ya.
1: Yang benar adalah Joni Iska.
0: Oh. Iya ya, Mbak Lis ya. Ingat ya.
4: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
0: Beda orang berarti ya.
4: Joni
0: Isa dan Joni Cahyadi.
1: Ya wis, siap. Mbak Lis enggak dapat pisang. Ya udah.
0: Dapat setengah.
3: Ajab dulu.
1: Pertanyaan ketiga, dalam album Pergi yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
0: Dua aja deh Bang Ozi yang diciptakan
1: dalam album Pergi ya Pergi.
0: Bram Morsas di album Pergi ya Pergi.
3: Apa ya? Ini Bebas.
0: Betul. Satu lagi ya.
1: Satu lagi.
3: Lali aku. Tunggu ya apa ya?
1: Ayo
0: coba satu lagi pasti bisa deh kayaknya.
1: Ayo Bang Ji, ayo kerahkan daya ingatmu.
3: Apa ya kayaknya cuma satu ya.
0: Tiga Bang mau saya minta. Coba.
4: Bagilah pisangnya biar kau bisa jawab itu, Bang.
3: Kelupis.
0: Padahal tadi lagunya diputer ya kan?
1: Lagunya tadi diputer loh.
3: Yang ku menari itu kan album pertama.
1: Judul ya?
3: Masa Bodoh.
0: Nah.
1: Aduh Bang Ojo pinter. Dua pisang goreng madu sudah menanti.
0: Oke.
4: Aku iki wis ujian berat
0: guys. aku yang baca ya. Lagu Lis Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
4: Totok Pujianto.
0: Oh, Totok Pujianto itu ya.
4: Okay. Aku manggilnya Yole.
0: Lagunya adalah
4: apa tadi?
1: Apakah judul lagunya?
0: Apa judul lagunya yang diciptakan Totok Pujianto?
4: Aku lali loh mas.
1: Wes kalah temen ini. Kalah sama Bang Uji.
0: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
4: Tapi bener aku lali.
0: Aku lali. Udah dikasih
4: coba,
0: clue ya.
4: Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku nanti.
0: Ya, sudahlah ya. Jadi bisanya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
1: Ya wis, memang Mbak Lis malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu. Ya.
0: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Lis nyerah deh ya, urusan bisnis saja.
1: Pertanyaan terakhir untuk Bang dua-duanya. Oci nih, ya, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
3: Hamidan.
4: Hamidan.
0: Salah. Itu penciptanya. Oh,
3: penciptanya
0: Hamidan. Musik direkturnya.
3: Musiknya nih Yadin dan Arianto. Bang Uzi main-main loh, jangan main. Saya ini orang jadul loh. Okay. Saya kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
1: Bintang tamu kita tuh hampir
0: bisa ya. Hampir bisa jawab kalau ini bisa jawab semua loh.
4: Enggak bisa jawab, Mas. Saya Bang Uzi loh. Mas Cici Seneni karena Mas Toto melehek ya asli.
1: Wah, hebat. Ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng
0: kalau tadi yang disebutin Yadin ya.
3: Yadin dan Arianto. Itu sepasang, bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Karena musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Gak akan ada ini.
1: Kok bisa ingat ya? Hebat ya. Hebat ini.
0: Tolong tiga bungkus pisangnya. Oke, wah ini kita ada udah ada yang
3: ngomong-ngomong, kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta, jadi buat di perjalanan.
1: Cucu.
0: Sekarang kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih menunggu Ibu Fatmawati. Silakan.
2: Apa kabar?
3: Baik.
0: Baik, alhamdulillah.
2: Oke.
1: Iya, Bu.
2: Bintang tamunya ya. Saya mau ke bintang tamu ya, boleh?
3: Siap, Bu.
1: Silakan Bu Fatmawati.
3: Dengan senang hati.
2: Bang Uci, apa kabar?
3: Alhamdulillah
0: baik.
2: Siapa kan?
0: Mbak Lis Menawati.
2: Apa kabar juga?
4: Baik, Ibu. Terima kasih.
2: Ya. Ini pertanyaan saya cuma simpel aja ya. Ada rencana apa rekaman lagu-lagu religi? Karena kan
1: sebentar lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, betul. Ya,
4: ingatkan.
2: Lagi Ramadan.
1: Okay.
2: Ada rencana rekaman?
0: Tunggu ya.
2: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
2: Semuanya. Mas Oji sama Mbak Lisa. Ya.
3: Terima kasih ya Bu pertanyaannya.
2: Mbak Lisa. Mas Oji salam-salam dong buat pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRIM Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi, ada Pak Benijo, ada Bang Lema, ada Om Ana, itu aja ya.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Tapanuli Utara, ada Roni Silitonga. Selamat malam.
1: Selamat malam,
0: Bang Roni. Halo,
1: Bang Roni.
0: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Untuk Mbak Lis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
3: Terima kasih.
0: Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Suma WA Aceh.
1: Dari Sri Wahyuni.
0: Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali, Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
1: salam sukses buat bintang tamunya.
0: Ada Elvin Ferdian
1: dari Pekanbaru Riau.
0: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
1: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
3: Kepikiran juga enggak nih Mas.
0: Oh, jadi dijawab. Langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
1: Untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya. Ya,
0: kemudian salam dari Zidan di
1: Polman, Sulawesi Barat.
0: Poliwali Mandar.
3: Poliwali, ya.
0: Poliwali Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Oke. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Selamat malam, Pak Mali.
1: Selamat malam.
5: Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mau di lewat udara malam ini.
0: Siap Pak Mali, silakan.
1: Silakan Pak Mali.
5: Ini di sana bintang tamunya Oji
1: dengan Mbak Lismenawati.
0: Betul.
5: Oh ya. Assalamualaikum Haji.
0: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
5: Ya, kami senang sekali.
0: Oh, masya Allah.
5: Mengcover lagu Titik Kandora judulnya apa tadi?
0: Dunia belum kiamat.
5: Ya. Moga-moga kalian sukses
0: mengcover lagu itu. Amin. Makasih doanya.
5: Kalau boleh bertanya tuh, apa motivasinya mengcover lagu Titik Kandora?
0: Oke, motivasinya ya.
5: Iya. Jaga ya.
0: Iya,
5: terima kasih banyak.
1: Sama-sama Pak Mali. Anda,
5: ya, selalu ya. Okay. Salam untuk Bang Bonijo ya. Mm-hmm. Dengan Bu siapa tadi? Bu
0: Fatmawati. Fatmawati ya. Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
5: Untuk Pro 1 Pekanbaru ada Dini Oksiriani di sana ya.
0: Siap.
5: Terima kasih Yudi, terima kasih.
1: Sama-sama Pak Mali.
0: Sama-sama Pak Mali.
5: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnama Sari. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Gak mau lagu yang lain apa?
1: Takkan berubah.
6: Kenapa selalu Oma nyanyikan itu?
1: Iya,
6: karena memang Oma. Cinta Oma untuk kedua-duanya gitu.
0: Siap Oma.
1: Langsung ya Oma.
0: Alhamdulillah, silakan langsung.
1: Silakan Oma.
0: Iya, silakan Oma.
6: Putus di Mas Yudi.
1: Silakan
0: Mana
1: Oma.
0: Enggak lo di sini enggak putus-putus.
6: Di sini putus karena asap kali
0: ya.
6: Jadi
0: Oke. Silakan.
1: Silakan.
6: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Semoga Oma juga ya.
1: Iya betul, Omanya sehat selalu.
6: Alhamdulillah. Amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
0: Ya.
6: Bagaimana perasaannya pada saat memerankan jembatan apa itu?
0: Iya, pokoknya itulah ya.
1: Jin
0: menjadi setan Iroajin.
6: Apa sih, udah lupa sih Oma, maklum lah. Udah
0: si manis jembatan si Anjo.
1: Oke. Okay.
6: Itu lah Mas Yudi. Gimana perasaannya? Ada rasa takut? Apa rasa apa?
0: Siap.
6: Ya, pada saat kita menonton itu ya, kok mau ya gitu.
0: Ditunggu ya Oma ya.
6: Sekarang apa sih kesibukannya Mas Oji?
0: Masih, Oma masih syuting, masih syuting. Ini bahkan tadi dalam bulan ini juga saya mau syuting layar lebar lagi. Siap.
6: Alhamdulillah, berarti masih ada kesibukannya ya.
0: Alhamdulillah.
6: Untuk dua-duanya ya, semangat sukses selalu.
0: Amin.
6: Mas Oji boleh enggak kirim salam?
1: Boleh
0: dong, tiga ya.
1: Boleh Oma.
6: Ada penyiar RRI IKN Rara dan Bang Farel ya.
0: Oke.
6: Dan penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang.
0: Siap.
6: Itu aja.
1: Siap.
0: Terima kasih Oma.
6: Untuk dua-duanya tetap semangat ya.
0: Terima kasih. Semangat terus Oma.
6: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oh baiklah. Pertanyaannya dari apa, Bu Fatmawati, adakah rencana bikin single religi?
1: Nah, iya kan sebentar lagi
0: Ramadan.
1: Berapa bulan lagi
0: ya,
1: Ramadan?
0: Puasa ya.
1: Iya ya, nggak berasa loh.
0: Kayak mana kau rasa?
1: Kayak mana, Lalis?
0: Kayak mana kau rasa?
1: Kayak mana kau rasa? Kata Bang Oji.
0: Sepertinya menarik juga ya sarannya. Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru ini juga ada ngeluarin itu juga religi.
1: Aha.
0: Bahkan
1: Solo Bang Oji.
0: Solo ya. Okay. Bahkan ini uniknya saya punya religi sambil promosi.
1: Ya enggak apa-apa.
0: Religi saya itu ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
1: Oh.
0: Nah,
3: model di video klipnya tuh adalah calon pendeta.
1: Wow. Oh.
3: Iya.
1: Kolaborasi
3: jadi,
1: yang...
3: jadi gini, saya membilangkan bahwa Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
1: Siap. Wah, jadi enggak sabar pengen dengar.
4: Benar ya.
1: Rilisnya berarti tahun depan ya?
3: Enggak, sudah.
1: Sudah. Oh, sudah ya.
3: Tahun yang lalu udah.
1: Oh, berapa tahun yang lalu ini? Okay.
3: Cuma enggak belum enggak ya, terlalu ini ya.
4: Keberagamannya.
1: Nanti kita viralkan ya,
0: Bang. Mbak Lis, oke kalau diajakin nyanyi religi.
4: Sebenarnya udah disiapkan sama Rudy, udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis.
1: Si Manis ya.
4: Si Manis
1: di samping Mbak Lis. Okay. Ya.
3: Kok saya jadi si Manis? Nah, kan bukan si itu jadi si Manis.
0: Oke. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan ya, katanya?
1: Seperti aku tadi loh, aku tadi kan nanya sama Bang Oji, ngeri gak sih?
3: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu. Nah, apalagi waktu saya apalagi terakhir kan, terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah okay. Itu ceritanya serem banget ya kan. Nah itu ketika saya memerankan tokoh itu, saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi ya, yang
1: melebur ke dalam karakter yang diperankan itu. Lah itu yang ngeri.
3: Sehingga si sutradaranya gitu yang lihat saya tuh yang gak kuat lihat saya gitu loh. Nah
0: sutradaranya kayak
3: mana itu? Ya itu makanya di, kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di suatu kamar gitu. Aduh. Yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya gitu loh. Itu si sutradara itu yang lihat saya tuh sampai gini.
1: Takut ya dia sama. Iya,
4: mungkin benar juga itu, bukan Bang Oji kan?
1: Nah itu,
3: nah itu saya nggak tahu tuh. Ya.
1: Aduh,
4: sudah ada kan ya rencana untuk melihat di syuting ya? Makasih.
3: Karena memang ini kiatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan, kita tuh memang udah
1: melepaskan
3: diri kita gitu.
0: Siap kalau begitu. Biar dianya nggak datang.
1: Jadi pemain film malah.
0: Biar dianya gak datang, kita dengerin lagu aja yuk. Oke. Okay. Ini ada Cintanya Remaja dari Lis Menawati. Masih inget?
4: Masih
0: dong. Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab sebelum kita pamit ya.
1: Oke.
0: Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran
1: dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
2: Pelontosnya itu akhir 91.
1: Akhir 91 ya.
0: Oh, karena kepentingan film.
2: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung udah akhirnya ku gundulin sekalian gitu.
1: Itu ternyata
0: membawa berkah.
2: Besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku tuh kan perias.
0: Iya, benar.
1: Pas kita syuting tuh pernah kan?
2: Bener.
1: Di acara TVRI.
2: Iya, benar.
1: Nah, tahun 94.
2: Iya.
3: Artis nah, mana sih yang enggak pernah
1: didatangi?
2: Pas ngerias Yuni Syara, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya. Ya,
1: untungan gara-gara keplontosannya itu. Waduh, untungan.
0: Oke. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Lis. Dunia Belum Kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Lis memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah. Saya sangat mengagumi katanya.
2: Masya Allah. Makasih banyak ya. Makasih banyak. Terharu banget ya Lis ya.
3: Iya terharu ya Allah.
0: Oke, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
2: Ya.
0: Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya. Salam
2: amin,
1: sehat dari Kabupaten Paser. Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
2: Terima kasih
3: Mas ya. Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong.
1: Oke, okay,
0: lanjut. Ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama yeah, kayak Dayang di Sintang. Oh,
1: sama motel. Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Ismenawati dan Mas Ozi. Ya.
2: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Oke. Okay. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam untuk kekasih saya loh
0: Mas. Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Ah, Abang Zek di Malaysia.
1: Juga
0: siap.
1: Sehat selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaan.
1: Dari Alessandro.
2: Ya kalau melihat apa
0: animo.
2: Antusias animo pendengar gini, ya, kayaknya kita ada lagi ya.
0: Mas Bos
2: ya, ini PR buat kita yang kita harus senggangannya mesti gitu. Nah, lebih
1: cepat ya,
2: gitu.
1: Dan promo lagi ke sini.
2: Iya, siap. Dengan senang hati.
3: Terima kasih nih kayaknya si Ale ini memang ya. Terima kasih doanya ya Ale.
1: Siap, amin.
3: Ya, amin.
0: Oke. Okay.
2: Ya, soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya. Kayaknya ini banyak permintaan untuk duet lagi.
1: Benar ya.
2: Ya.
1: Ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu ini ya, jalan ya, dari Yang Maha Kuasa.
1: Betul.
0: Siap kalau begitu. Waduh, enggak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Ada yang mau disampaikan
0: apa yang mau disampaikan
1: buat pendengar
0: Pro 1 di seluruh Indonesia dan mancanegara?
2: Ya, pastinya ya. Saya berharap sekali ya kehadiran kami berdua ini dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia dan mohon dukungannya. Mohon di-share gitu. Di semua platform-platform kita tolong di
1: Dunia Belum Kiamat.
3: Benar-benar.
1: Mumpung dunia belum kiamat.
2: Mumpung kami punya single. Berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
1: Betul.
0: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Kalau begitu kita
1: pamit undur diri.
0: Sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Lis dan Bang Wasi ya.
1: Dengan senang hati.
2: Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong.
0: Siap.
1: Kita juga
0: ada dua lagu fenomenal. Yang pertama milik Lis Menawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi
0: Sungguh. Silahkan didengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan
0: ya.

0: pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
7: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
8: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
9: Rawat Indonesia!

0: depan ambulans ini.
1: Iya, iya.
0: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
0: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
0: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
1: Iya.
0: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: waktunya kentongan.
1: Indonesia memiliki banyak hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alamnya. Sayangnya, kebakaran sering terjadi pada hutan dan lahan yang hampir telah menjadi langganan tiap tahun. Kebakaran hutan dan lahan gambut bisa terjadi karena faktor alam, seperti sambaran petir yang mengenai pohon, kemudian apinya menyebar menimbulkan kebakaran. Namun, seringkali kebakaran itu juga terjadi akibat ulah manusia. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan pembakaran hutan demi tujuan dan kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampaknya bagi sekitar. Membutuhkan waktu tidak sebentar untuk bisa memadamkan hutan yang terbakar. Sadar akan pentingnya menjaga hutan dan lahan demi kelangsungan hidup bersama, kita harus memiliki pengetahuan tentang cara-cara untuk mencegah agar tidak terjadi kebakaran hutan. Untuk mengantisipasi segala risiko, berikut tips mencegah kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama, hindari membakar sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. Angin yang bertiup kencang akan berisiko menyebarkan kobaran api dengan cepat dan menyebabkan kebakaran. Kedua, berikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki atau sejauh 500 kaki dari hutan. Hal itu untuk menghindari risiko api menjalar ke tempat yang tidak diinginkan. Yang terakhir, tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala, yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. Demikian tips mencegah kebakaran hutan dan lahan.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: sekarang atau tidak.
1: Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI.

0: Hari juga, wah mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Menampi bukan hanya sekedar kegiatan mempersiapkan beras untuk dimasak menjadi nasi. Namun, melalui prosesnya terdapat juga pesan moral. Masyarakat Dayak kerap menggunakan nyiru atau tampi untuk kehidupan sehari-hari, terutama untuk membersihkan beras. Alat yang dikenal dengan nama nyiru ini merupakan sebuah peralatan rumah tangga yang terbuat dari anyaman bambu dan umumnya memiliki bentuk bulat atau persegi. Di sekeliling nyiru diberi rotan melingkar sebagai bingkai dan diikat dengan tali agar nyiru menjadi kokoh dan kuat dipegang saat menampi beras. Keberadaan alat ini sudah lama dan secara turun-temurun digunakan oleh masyarakat Dayak untuk menampi beras. Secara umum, pekerjaan menampi beras dikerjakan oleh kaum Hawa. Menampi tidak hanya dikerjakan untuk membersihkan beras, tapi juga untuk membersihkan kedelai atau jagung. Menampi beras dengan menggunakan nyiru dapat membersihkan beras dari kotoran-kotoran atau juga memisahkan antah kulit padi dan beras yang masih tersisa sebelum dicuci dan dimasak. Caranya, diayak atau digerak-gerakan turun naik ke kiri ke kanan secara manual dengan tangan, kemudian kotoran akan tersisih secara otomatis. Terlihat sangat sederhana, namun tidak semua orang bisa dan mampu melakukannya. Sebenarnya ada pesan moral yang tersimpan dalam pekerjaan menampi yang tidak banyak diketahui oleh semua orang. Adapun kaitannya dengan kegiatan menampi beras yang bertujuan memisahkan kotoran dan beras dengan menggunakan tampah sebagai penyaring, maka dapat dikatakan bahwa manusia diharapkan bisa bersikap layaknya tampah yang dapat menyaring segala hal yang diterima dalam kehidupan. Maka dapat dikatakan bahwa manusia diharapkan bisa bersikap layaknya tampah yang dapat menyaring segala hal yang diterima dalam kehidupan. Dengan cara menyaring hal yang buruk dan menerima hal yang baik.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek mendadangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi

Pernah gak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Jok, aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Benar juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.

0: Siap dengan Pro 1 RRI Palangkaraya. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani kami sedari pagi hingga malam hari ini, pendengar. Dan saatnya kami undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat beristirahat. Sampai jumpa besok, kami akan kembali temani dalam program Palangkaraya Pagi di pukul 5 waktu Indonesia Barat, pendengar. Kami juga mohon maaf atas kekurangan selama siaran kami sepanjang hari ini. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, bertemu lagi dengan saya, Edi S. Abdullah. Suatu hari di sebuah negeri, seorang raja yang terkenal dengan kesombongan dan keserakahannya beserta para pengiringnya berpapasan dengan seorang paman berpakaian lusuh layaknya seorang pengemis. Paman itu bergegas membungkuk hormat dan sang raja yang pagi itu sedang berbaik hati menyapanya. "Paman, apa yang hendak paman minta?" Si paman menjawab, "Yang mulia, bertanya kepada saya, yang saya minta belum tentu yang mulia mampu mengabulkan." Dengan suara lantang sang raja berseru, "Sebutkan saja permintaanmu, tentu saja rajamu ini mampu memberi." Si paman menjawab dengan tenang dan senyum, "Yang mulia, mohon maaf, jangan sembarang mengumbar janji dan perkataan. Apapun juga, aku pasti mampu." "Memang kamu meragukannya? Rajamu ini adalah orang terkaya di seantero negeri." Si paman itu mengeluarkan dan menyodorkan mangkuknya. "Paduka, tolong isi ini." Raja menjadi geram. Segera ia memerintahkan bendaharanya untuk mengisi penuh mangkuk dengan emas. Anehnya, emas yang diberikan bendahara tidak dapat mengisi penuh mangkuk itu. Bahkan tambahan berupa perhiasan berharga dan lain-lain habis dilahap mangkuk si paman. Ketika dicermati, mangkuk itu seolah tanpa dasar dan berlubang. Sang raja terjatuh lunglai. Dia menyadari sebagian besar hartanya telah lenyap ditelan mangkuk yang tak berdasar itu. Sambil terbata-bata, raja bertanya, "Wahai paman, tolong jelaskan, terbuat dari apakah mangkuk itu?" "Ampun baginda raja, junjungan hamba, mangkuk itu terbuat dari keinginan manusia yang tanpa batas, sibuk menimbun harta kekayaan, tidak terpuaskan dengan apa yang telah dimiliki. Bukan hanya serakah pada harta benda semata, tapi juga kekuasaan, bahkan rela mengorbankan hati nurani demi memuaskan nafsu duniawi." Raja yang sadar dari kesalahannya bertanya lagi, "Adakah cara untuk dapat menutup atas mangkuk itu agar manusia tidak serakah dan mengenal arti kepuasan?" "Tentu ada baginda, yaitu rasa syukur akan apapun yang telah dimiliki dan dinikmati. Jika pandai bersyukur, alam semesta akan menambah berkah pada kita dan hidup kita pasti lebih sejahtera dan bermanfaat. Bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi sesama dan alam semesta. Pada saat itu, baginda akan menjadi seorang raja yang bijaksana, dicintai oleh rakyatnya, dan dikenang sepanjang masa karena kebaikan baginda. Dan bukan karena raja yang hanya menumpuk kekayaan bagi dirinya sendiri." Dengan ada kelegaan, sang raja berkata, "Terima kasih, paman. Sungguh nasihat yang sangat bijak. Terima kasih, paman. Sekali lagi, terima kasih." Punya keinginan, punya mimpi, punya target adalah hal yang wajar di kehidupan ini. Mampu menikmati setiap proses perjuangan adalah bagian dari rasa syukur. Mampu bersyukur dan puas diri dengan segala yang telah kita miliki akan menyadarkan kita untuk terus belajar dan saling berbagi. Dengan berbagi, hidup pasti akan lebih bahagia. Saya, Edi S. Abdullah.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama FM 95,9 MHz dan RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, sampai jumpa.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 1, kanal informasi dan inspirasi, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Refleksi dan Implementasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkumpul.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, kanal informasi dan juga inspirasi ya, yang mana pagi ini mengudara melalui FM 95,9 MHz dan juga melalui RRI Digital. Ya, pendengar di Palangkaraya pagi ya. Hari ini hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Apa kabar Anda pendengar? Semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya, dalam menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Dewi Sri Tanjung ya, dan operator pagi hari ini Hasfi, ini akan menemani Anda sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, kita juga masih berada dalam situasi tanggap darurat bencana kabut asap ya. Tentu kondisi ini menjadi pengingat bagi kita semua betapa pentingnya kita menjaga lingkungan dan mencegah kebakaran hutan dan juga lahan. Dan semoga kejadian seperti ini juga menjadi pelajaran berharga ya bagi kita semua, agar bencana kabut asap ini tidak terus berulang setiap tahunnya. Dan mari kita juga tumbuhkan kepedulian menjaga alam dan tidak melakukan pembakaran lahan dengan sembarangan. Sebab kita mencintai lingkungan, berarti kita juga menjaga kehidupan, melindungi kesehatan keluarga kita, dan mewariskan alam yang lebih baik untuk generasi kita mendatang ya. Ya, pendengar, tetap jaga kesehatan Anda ya, kurangi aktivitas di luar ruangan jika memang kondisi udara sepanjang hari ini masih kurang baik, dan jangan lupa gunakanlah masker saat Anda harus beraktivitas di luar rumah ya. Dan selamat menjalankan aktivitas, semoga hari ini senantiasa membawa kebaikan bagi kita semua ya. Bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, sampai nanti saya Dewi Sri Tanjung menemani Anda sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan kami akan mengawalinya dengan sajian Mutiara Pagi, dan nanti kami juga lanjutkan dengan ceramah agama Islam.

0: Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
1: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi, berani coba kuliner seram yang nikmat ini?
2: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Hari ini dalam ceramah agama Islam, ya pendengar, ya dimanapun Anda berada, ya ceramah agama Islam di kesempatan pagi hari ini mengambil topik yaitu hikmah mengkonsumsi makanan dan juga minuman halal, ya. Dan di kesempatan pagi hari ini juga tentu kita mengucap syukur, ya, atas segala kebaikan, rahmat, limpahan kasih dan juga karunia, sehingga kita senantiasa masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan, ya pendengar, untuk kembali berjumpa dalam ceramah agama Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Dan pendengar Pro 1, ya, tentunya topik pagi hari ini, ya, ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, karena makanan dan juga minuman yang halal tidak hanya membawa keberkahan bagi tubuh kita, tetapi juga pasti berpengaruh terhadap kebersihan hati, ibadah dan juga kehidupan seseorang, ya. Iya, untuk itu di studio Pro 1 RRI Palangkaraya pagi hari ini pendengar telah hadir, ya, Ustazah Risnawati SS dari Lembaga Dakwah Syiar Islam BKPRMI Provinsi Kalimantan Tengah, ya. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam.
1: Sehat Ustazah, ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya, baik, nanti pendengar, ya, Ustazah Risnawati akan menjelaskan, ya, terkait dengan makanan dan juga minuman yang halal. Apa sih hikmahnya bagi tubuh kita, ya? Baik, silakan Ustazah, bagaimana penjelasannya Ustazah?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Para pendengar Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulillah beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kullu mimma fil ardi halalan thayyiban, wala tattabi'u khuluwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Nah, para pendengar, pada pagi hari ini saya akan mencoba membawakan sebuah materi dengan tema hikmah mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Dalam ajaran Islam, makanan dan minuman bukan hanya sekedar kebutuhan jasmani, tetapi juga bagian dari ibadah. Setiap suapan yang masuk di dalam tubuh seorang muslim memiliki konsekuensi spiritual. Oleh karena itu, Islam memberikan panduan yang jelas mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh untuk dikonsumsi, atau yang dikenal dengan istilah halal dan haram. Salah satu hal penting yang perlu dipahami adalah hikmah makanan dan minuman yang halal, yang begitu dalam maknanya bagi kehidupan seorang muslim. Mengkonsumsi makanan dan minuman halal tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga mensucikan jiwa dan memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara hikmah mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal yaitu yang pertama, menjaga kesehatan tubuh dan jiwa. Salah satu hikmah makanan dan minuman yang halal adalah menjaga kesehatan tubuh dan jiwa. Islam dengan tegas menegaskan bahwa apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti membawa manfaat, dan apa yang diharamkan pasti membawa mudarat. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Ayat ini menunjukkan bahwa mengkonsumsi makanan yang halal juga harus disertai dengan unsur yang toyib atau baik, yang berarti bersih, sehat, dan bergizi. Dengan memilih makanan dan minuman yang halal, seorang muslim secara tidak langsung menjaga keseimbangan fisik dan mentalnya. Makanan yang haram seringkali membawa dampak buruk bagi tubuh, seperti daging yang mengandung zat berbahaya ataupun minuman yang memabukkan. Hikmah makanan dan minuman halal terletak pada pemeliharaan kesehatan yang menjadi modal utama dalam beribadah dan beramal saleh. Tubuh yang sehat akan mendukung pikiran yang jernih dan hati yang tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa doa seseorang itu bisa tertolak apabila ia memakan makanan yang haram. Maka dari itu, hikmah makanan dan minuman halal juga mencakup keberkahan dalam setiap aktivitas hidup. Ketika tubuh diberi energi dari sumber yang halal, maka hati akan lebih mudah untuk menerima kebenaran dan jauh dari penyakit hati seperti iri, dengki, ataupun sombong. Yang kedua, menumbuhkan keberkahan dalam kehidupan. Hikmah makanan dan minuman halal juga dirasakan dalam bentuk keberkahan hidup. Setiap makanan yang halal membawa keberkahan, sedangkan makanan yang haram justru menghapuskannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang halal dan baik akan membawa berkah dalam kehidupan seseorang. Ketika seorang muslim mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan dan keberkahan dalam setiap langkah hidupnya. Orang yang menjaga kehalalan rezekinya akan lebih mudah merasa puas dan bersyukur atas apa yang dimilikinya. Dalam kehidupan sosial, seseorang yang menjaga makanan dan minuman yang halal juga mencerminkan ketulusan dan amanah dalam bekerja. Maka hikmah makanan dan minuman yang halal mengajarkan bahwa setiap rezeki yang didapat harus berasal dari sumber yang bersih. Maka dengan demikian, keberkahan hidup akan terus mengalir dan seseorang akan dijauhkan dari kesulitan yang disebabkan oleh ketidakberkahan. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, yang ketiga yaitu menumbuhkan kesadaran spiritual dan ketakwaan. Setiap kali seorang muslim memperhatikan halal dan haram dalam makanan, sesungguhnya ia sedang memperkuat hubungannya dengan Sang Pencipta. Kepekaan terhadap apa yang dikonsumsi merupakan tanda keimanan yang hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mencontohkan betapa pentingnya menjaga makanan agar halal. Beliau tidak hanya memperhatikan jenis makanan, tetapi juga sumber perolehannya. Hal ini menunjukkan bahwa hikmah makanan dan minuman halal mencakup dimensi moral dan spiritual sekaligus. Ketika seseorang menghindari yang haram meski sulit, berarti ia telah mempraktikkan ketakwaan dalam bentuk yang nyata. Dengan demikian, memilih makanan halal adalah bentuk ibadah dan ekspresi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah makanan dan minuman halal memberikan pemahaman bahwa setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan niat yang benar akan bernilai besar di sisinya. Yang keempat yaitu menjaga hubungan sosial dan etika dalam bermuamalah. Hikmah makanan dan minuman halal juga mencakup aspek sosial. Ketika seseorang memperhatikan kehalalan dalam makanan, maka ia secara tidak langsung menegakkan etika dalam bermuamalah. Setiap muslim wajib memastikan bahwa rezekinya tidak diperoleh melalui cara yang curang, riba, atau zalim terhadap orang lain. Selain itu, menjaga makanan dan minuman halal juga menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Ketika produsen memperhatikan standar halal, mereka sebenarnya sedang melindungi umat dari makanan yang berbahaya atau tidak layak konsumsi. Hikmah makanan dan minuman halal dalam konteks ini memperkuat solidaritas sosial dan kepedulian terhadap kesejahteraan bersama dalam konteks global. Makanan halal kini menjadi simbol kualitas dan kepercayaan. Negara-negara dengan mayoritas non-muslim pun mulai menyadari bahwa nilai ekonomi dan moral dari produk halal. yang menunjukkan bahwa hikmah makanan dan minuman halal tidak hanya bermanfaat bagi umat Islam, tetapi juga membawa kebaikan untuk universal. Dengan demikian, memperhatikan makanan dan minuman halal bukan hanya soal kepatuhan pribadi, tetapi juga tanggung jawab sosial. Yang kelima, membangun kekuatan iman dan karakter. Hikmah makanan dan minuman halal yang terakhir yang sangat penting adalah pembentukan iman dan karakter. Makanan yang halal menumbuhkan kekuatan moral dalam diri seseorang. Sebaliknya, makanan yang haram dapat mengeraskan hati dan menjauhkan dari nilai-nilai kebenaran. Hikmah makanan dan minuman yang halal menjadikan tubuh dan jiwa selaras dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang terbiasa menjaga makanan yang halal akan lebih mudah mengendalikan hawa nafsu dan lebih istiqomah dalam beribadah. Inilah sebabnya mengapa para ulama selalu menekankan betapa pentingnya sumber makanan dalam membentuk akhlak seorang muslim. Selain itu, makanan halal menunjukkan rasa syukur dan kesadaran bahwa semua rezeki itu berasal dari Allah. Dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, seorang muslim sedang membangun benteng keimanan dalam dirinya. Ia sadar bahwa setiap nikmat yang masuk ke dalam tubuhnya akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Maka hikmah makanan dan minuman halal dengan demikian menjadi pilar yang penting dalam menjaga kesucian hati dan keteguhan iman. Pada akhirnya, menjaga kehalalan makanan bukan hanya soal mengikuti aturan, tetapi juga bentuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengkonsumsi makanan dan minuman halal bukan sekedar pilihan, melainkan kewajiban yang memiliki hikmah besar bagi kehidupan seorang muslim. Hikmah makanan dan minuman halal mencakup kesehatan jasmani, ketenangan rohani, keberkahan hidup, serta pembentukan karakter dan ketakwaan. Dalam dunia modern yang penuh dengan godaan ini, menjaga kehalalan makanan adalah bentuk ketaatan dan kesadaran spiritual yang tinggi. Para pendengar Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah, selain karena telah menjadi kewajiban yang tertera di dalam Al-Quran dan hadis, konsumsi produk halal memberikan berbagai manfaat bagi tubuh. Saat ini telah hadir berbagai teknologi yang mendorong lahirnya berbagai macam produk olahan, sehingga halal dan haramnya suatu produk menjadi sangat sulit untuk dibedakan. Untuk itulah, pemerintah Indonesia mengadakan layanan sertifikasi halal agar tercipta ketertiban dan kepastian dari kehalalan produk bagi semua pihak. Nah, sertifikasi halal dengan posisi yang sangat penting tersebut diatur secara resmi di Indonesia dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. UU JPH sendiri kemudian diperkuat dengan beberapa peraturan turunan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Undang-undang JPH sendiri mengatur bahwa terdapat lembaga yang berwenang dan mengawasi sertifikasi halal, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal dan Majelis Ulama Indonesia, yang mewajibkan seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia memiliki sertifikat halal, termasuk diantaranya yaitu makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, penerapan kewajiban ini dilakukan secara bertahap berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 yang diberlakukan dengan tahapan pertama yang diterapkan pada 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024 yang difokuskan pada makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, serta produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Kebijakan sertifikasi halal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan konsumen sekaligus untuk mengembangkan bisnis UMKM secara berkelanjutan serta menguatkan posisi UMKM di Indonesia dalam persaingan di pasar global. Kebijakan ini memerlukan kesiapan UMKM sendiri, khususnya kesadaran terhadap perlunya sertifikasi halal dalam mengembangkan bisnisnya serta dukungan dari pemerintah pusat dan daerah dalam memfasilitasi pemberian sertifikasi halal. Nah hadirin, hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah Rizna yang tentunya sudah menyampaikan ya, menjelaskan terkait dengan topik kita ya pendengar di kesempatan pagi hari ini, hikmah mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Ya, Anda yang ingin bertanya ya kepada Ustazah Rizna di kesempatan pagi hari ini pendengar ya, kami buka di 0536322178 atau di 3221779 atau melalui WhatsApp ya di 0811-520-3123. Ya, Ustazah tadi sempat mengaitkan dengan label atau sertifikat halal.
2: Nah, iya, betul.
1: Apakah semua produk makanan dan minuman wajib memiliki sertifikat halal nih, Ustazah?
2: Betul. Makanan dan minuman yang diolah ya, bukan yang kita beli sudah berbentuk kemasan begitu.
1: Oke. Nah, mungkin bagaimana sih Ustazah pandangan Islam terhadap produk yang belum memiliki label atau sertifikat halal nih Ustazah?
2: Iya. Jadi pemerintah itu sendiri kan sudah memberikan layanan nih untuk pembuatan sertifikasi halal. Karena saya juga bekerja di Kementerian Agama dan bertugas sebagai pendamping produk halal. Nah, di sini Islam sudah memberikan kewajiban ya untuk makanan dan minuman itu kita harus mengkonsumsi yang halal. Jadi untuk kita sendiri terlebih khususnya untuk para pelaku usaha yang mana ketika di dalam agama sudah diwajibkan kehalalan suatu produk dan pemerintah sendiri juga mewajibkan adanya label halal untuk makanan dan minuman yang dijual, alangkah baiknya untuk para pelaku ini untuk mentaati peraturan yang mana peraturan dari Allah sendiri dan juga peraturan dari pemerintah begitu. Karena juga kita memudahkan. Jadi pandangan orang kan itu susah gitu ya untuk bikin sertifikat halal kayaknya ribet gitu kan. Oh, kayaknya malas nih ngurusnya, ribet, dan juga biasanya justru dari umat Islam itu sendiri yang kayak gimana ya? Misalkan oh ini produk aku kok kan sudah halal gitu. Tanpa dilabeli halal pun sudah halal begitu kan. Tapi di peraturan itu sendiri wajib adanya sertifikat halal, di mana di situ nanti akan kita uji baik itu dari bahannya, cara pengolahannya begitu.
1: Oke. Nah, mungkin kalau dari Kementerian Agama sendiri nih Ustazah, yeah, persyaratan untuk bisa mendapatkan sertifikat halal ini seperti apa Ustazah?
2: Nah, untuk mendapatkan sertifikat halal ini sangat mudah. Berkas-berkasnya untuk administrasinya itu yang pertama adanya KTP ya dari pelaku usaha itu sendiri. Kemudian juga ada nomor induk berusaha atau NIB, itu bisa dibikin di kantor PLUT ya, di sebelah RRI di situ ya, kalau di Palangkaraya kan ada di samping RRI, atau bisa kita bikin sendiri secara online dengan mengetik OSS di Google. Nah, nanti dia akan muncul kayak formulir. Nanti akan kita isi sendiri di situ. Kita isi tentang legalitas dalam usaha kita. Setelah terbit NIB-nya, kemudian bisa mendatangi kantor urusan agama terdekat atau langsung ke kantor Kementerian Agama. Nanti kita arahkan lagi bagaimana langkah-langkahnya. Jadi semua itu bikinnya secara online. Iya, gitu.
1: Oke. Baik, Ustazah, ini ada Jula Knihau pagi hari ini yang ingin bergabung bersama kita. Oke deh, kami coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Ada Pak Saiful nih yang menghubungi lewat WhatsApp atau Julak Nihau nih ya. Julak Nihau ingin bertanya apa dengan Ustazah Rizna pagi hari ini, silahkan.
3: Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam.
3: Kita memilih produk halal yang dimakan Ustazah lah.
2: Iya.
3: Tapi gaji kita terima saban bulan itu bercampur halal lawan haram.
2: Nah, itu.
3: Jadi pakai duit pakai nukarinya itu nak Ustazah. Karena tentu kepastiannya halal kah haram kah gaji dari pemerintah itu nah. Nah, kayak menurut Pian itu pandangannya.
2: Iya, pertanyaannya tadi.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Halo, Julak.
3: Halo. Ya.
1: Pertanyaannya untuk Ustazah apa, Julak?
3: Gaji yang kita terima tiap bulan itu kan bercampur halal dan haram yang tanggapan. Gaji dari pemerintah itu nah. Uh-huh. Nah, ditukar akan lawan barang halal. Kayak apa hubungannya kayak gitu tuh?
1: Oh, begitu. Oke.
3: Okay. Ini itu aja. Mohon penjelasan Pian. Terima kasih.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih Julak Nihau di Kapuas. Pendengar kita di Kapuas nih.
2: Terima kasih
1: Ustazah.
2: Jadi gimana gitu ya, membeli makanan yang halal tetapi sumber perolehan rezekinya dari yang tidak halal gitu ya, atau bercampur dengan yang tidak halal. Nah itu tadi kan ada kita bahas bahwa halal itu sendiri tidak hanya dari segi produknya saja, tetapi juga dari cara memperolehnya. Gaji yang didapat dari pemerintah katanya tadi bercampur dengan yang tidak halal. Mm-hmm. Nah, bagaimana caranya kita memastikan bahwa itu tidak halal kan? Sementara makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu kita ketahui jika itu tidak halal, maka akan menumbuhkan sifat-sifat yang tidak baik, terutama juga untuk anak-anak yang kita kasih makan yang haram, maka akan lebih susah untuk dikasih tahu gitu ya. Makanya di sini para ulama menekankan sekali bahwa makanan yang halal itu wajib gitu untuk kita kasihkan kepada anak-anak kita. Nah, ketika kita mengetahui bahwa sumber penghasilan kita itu bercampur antara yang halal dan haram, maka tentunya akan menjadikan keraguan-raguan ya di dalam diri kita. Nah, mungkin alangkah lebih baiknya kalau yang bercampur yang antara halal dan haram itu jangan dibelikan untuk makanan begitu ya. Nah, kita kan sumber penghasilan tidak hanya dari gaji ya, tidak hanya dari gaji yang kita belum tahu nih, ini halal atau haram gitu. Nah, jadi alangkah lebih baiknya kita membelikan makanan-makanan itu yang kita benar-benar tahu nih bahwa perolehannya ini kita benar-benar dapat dari yang halal. Misalkan punya penghasilan lain, misalkan berdagang gitu ya, atau yang lainnya yang benar-benar kita pastikan itu halal gitu, benar-benar kita pasti bahwa uangnya ini kita dapat dari hal yang halal begitu. Apabila yang bercampur dengan yang halal tersebut lebih baik tidak digunakan untuk kita kasih makan untuk diri kita sendiri, keluarga kita, terutama untuk anak-anak kita begitu.
1: Oke, itu tadi penjelasannya ya untuk Julak Nihal di Kapuas ya. Nah, Ustazah ini tadi masih berkaitan dengan sertifikat halal nih ya, Ustazah. Nah, mungkin di era digital seperti sekarang, bagaimana cara mudah mengecek keaslian sertifikat halal suatu produk nih, Ustazah?
2: Iya, pertanyaan yang menarik. Sekarang ini untuk barang-barang baik itu produk rumahan ataupun pabrik gitu sudah ada label halal yang tercantum di kemasan. Nah, untuk pelaku usaha sendiri yang mana misalkan dia produk rumahan yang sederhana tuh juga kita arahkan untuk mencetak begitu. Ketika dia sudah mengajukan permohonan untuk pembuatan sertifikat halal, sudah kita verifikasi, sudah kita uji, kita survei ke lapangan juga. Jadi kita lihat sendiri nih, gimana cara proses pengolahannya, terus bahan-bahannya itu, semua bahan-bahan ini yang itu harus sudah bersertifikat halal. Contoh, misalkan dia bikin pisang goreng ya, yang jajanan-jajanan di pinggir jalan itu. Nah, bikin pisang goreng, maka kita akan lihat di situ tepung yang digunakan halal nggak? Minyak gorengnya, gulanya, itu semuanya harus bersertifikat halal. Nah, kecuali bahan baku yang terdapat dari alam, misalkan telur, bawang, nah itu gak perlu sertifikat halal. Ketika sudah keluar sertifikat halalnya itu, maka kita akan memberikan label halal. Nah, untuk yang sekarang ini dengan logo yang warna ungu, bentuk wayang itu, nah di bawahnya itu ada nomornya, nomor registrasinya. Di situ kita bisa cek, sama ketika kita mengecek NIK ya, nomor induk kependudukan itu, ketika kita masukkan nomornya itu, maka data diri kita akan keluar tuh. Misalkan kita masukkan nih 6271 sekian kan nomornya, akan muncul kan di situ nama, alamat begitu. Sama dengan halal itu kita cek di online, kita masukkan nomor registrasinya, maka akan keluar. Yang akan keluar siapa pelaku usahanya, misalkan di situ mereknya pisang goreng Pontianak, misalkan siapa pelaku usahanya atas nama Ibu Rahmaniyah, alamatnya di mana, nomor HP-nya berapa, kemudian bahan-bahan dari produk itu apa, cara pembuatannya seperti apa. Nah, di situ akan terbaca. Jadi kita bisa melihat nih, benar nggak sih label halal yang ada di kemasan tersebut? Nah, begitu. Bisa kita cek secara online.
4: Oke, baik, Ustazah. Nah, ini biasanya apa saja yang diperiksa nih, Ustazah, dalam proses sertifikasi halal sebuah produk makanan dan minuman nih, Ustazah?
2: Iya, untuk mendapatkan sertifikasi halal itu biasanya kami meminta contoh produk. Contoh produknya kita cium baunya, terus rasanya ada yang menyengatkah, begitu kan. Nah, untuk nama produknya juga sangat penting. Jadi namanya gak boleh ada unsur-unsur yang gak baik, begitu. Misalkan dulu booming kan ceker setan. Nah, itu termasuk juga. Jadi bukan boleh hanya produknya bagaimana juga, tapi namanya pun juga harus benar gitu. Jadi kita anjurkan untuk memakai nama-nama yang bagus. Kemudian kita akan cek juga peralatannya. Peralatan yang digunakan apa saja? Kemudian di mana cara, di mana dia bikinnya? Nah, kita langsung terjun ke lapangan, Mbak. Jadi kita langsung datang ke rumah pelaku usaha, kita lihat nih. Misalkan dia goreng pisangnya di mana? Apakah di atas itu ada misalkan gantung burung? Nah, itu nanti kita kasih tahu bahwa untuk produksi makanan itu jangan dicampur dengan aktivitas lain gitu. Jadi harus khusus. Nah, misalkan di teras rumah untuk produksinya kan tidak tercampur dengan hewan peliharaan, begitu. Setelah kita lihat cara pengolahannya, kemudian di mana diproduksinya, kita cek juga bahan-bahannya. Seperti yang saya sebutkan tadi, setiap bahan yang digunakan itu harus mempunyai sertifikat halal. Nanti kita akan input bahan, misalkan minyak gorengnya apa nih yang digunakan. Nanti dia akan keluar, minyak goreng ini sudah bersertifikat halal atau belum. Misalkan belum, nanti kita akan anjurkan untuk memakai minyak yang lain yang memang sudah bersertifikat halal. Selain bahan, ini juga kehigienisannya, seperti sabun cuci yang digunakan tuh pun juga harus bersertifikat halal. Nah, dan yang menarik juga sertifikat halal ini tidak hanya untuk yang muslim, tetapi juga non muslim boleh. Non muslim juga boleh mendapatkan sertifikat halal. Seperti yang sudah pernah saya dampingi, misalkan produksi madu ya. Madu itu, madu kelulut itu dari non muslim bisa kita bantu untuk bikin sertifikat halalnya, dengan catatan seluruh alat-alat yang digunakan itu tidak bercampur dengan alat-alat yang mereka gunakan untuk mereka sehari-hari, begitu. Jadi nanti kita akan survei ke lokasi, kita akan lihat seperti misalkan dia pakai botol untuk menampung wadah madunya itu, itu benar-benar nggak boleh dicampur dengan yang lain, khusus untuk itu aja, madu aja. Atau misalkan pembuatan kue kering gitu ya, yang untuk non muslim juga akan kita lihat, misalkan dari sendok yang dipakai untuk mengaduk itu gak boleh dicampur untuk sendok makan mereka. Jadi khusus, memang benar-benar khusus untuk produksi produk makanan itu sendiri. Jadi gak hanya untuk yang muslim, justru yang lebih antusias, yang lebih semangat untuk mengurus sertifikat halal ini justru dari yang non muslim. Karena apa? Mereka tentunya ingin produk yang mereka jual itu memiliki nilai, nilai tambah ya kan. Karena sekarang orang-orang yang membeli pun juga udah tahu kan hal itu. Jadi mereka ngecek nih, ini halal apa enggak? Nanya kan enggak mungkin ya, kepada pelaku usaha mungkin enggak mungkin untuk bertanya. Karena kadang barang yang dijual itu juga titipan. Misalkan di suatu toko ada beberapa barang-barang yang dititipkan gitu, barang-barang misalkan kayak kue kering, kemudian bawang goreng, ikan asin, itu pun juga wajib punya sertifikat halal karena itu kan melalui proses pengolahan. Nah, jadi semua makanan minuman yang melalui proses pengolahan itu wajib untuk mempunyai sertifikat halal. Jadi untuk non muslim pun juga kita akan bantu juga untuk mendapatkan sertifikat halal itu. Dan sama juga, prosesnya juga sama dengan yang muslim. Nanti kita akan lihat dulu bahan-bahan apa yang digunakan, kemudian alat-alatnya kita akan lihat juga apakah memang spesial untuk produk itu atau bercampur. misalkan bercampur, maka kita akan sarankan wajib dipisah. Jadi barang-barang, kemudian bahan-bahan itu tidak boleh bercampur dengan yang non halal begitu.
4: Oke. Ya, itu tadi ya pendengar penjelasan Ustazah Risnawati ya terkait dengan hikmah mengkonsumsi makanan dan juga minuman halal ya, dan semoga apa yang disampaikan Ustazah Risna pagi hari ini ya pendengar, ini tentunya dapat menambah ilmu, pemahaman dan juga kesadaran kita tentang pentingnya memilih makanan dan minuman yang halal dan juga baik, sehingga membawa keberkahan dalam kehidupan, kesehatan jasmani dan juga ketenangan rohani. Terima kasih Ustazah Risna ya. Insyaallah nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Ustazah. Baik, terima kasih juga untuk pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga Julak Nihau pagi hari ini yang juga sudah bergabung. Kami akhiri ya ceramah agama Islam di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Farhid. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pendengar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti warta berita dari RRI Pro 1 Palangkaraya.

0: Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah. Hari ini Kamis, tanggal 15 Oktober 2026. Berbagai informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
1: Jauh lebih efektif manakala tidak melalui PJJ.
2: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Jadi tim dari BPBD, TRC BPBD dan teman-teman provinsi relawan.
0: Inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita yang pertama. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ masih diberlakukan selama kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah diharapkan lebih sigap dalam melakukan percepatan penanganan karhutla agar aktivitas sekolah kembali normal. Berikut Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Jauh lebih efektif manakala tidak melalui PJJ.
3: Pembelajaran jarak jauh atau PJJ hingga kini masih diberlakukan di Provinsi Kalimantan Tengah akibat kondisi kualitas udara yang memburuk karena kebakaran hutan.

0: dan lahan atau Karhutla. Kondisi ini dinilai belum aman bagi para pelajar untuk kembali beraktivitas di sekolah. Anggota DPD RI Agustin Teras Narang mengatakan, PJJ menjadi solusi di tengah kabut asap yang masih memburuk di Kalimantan Tengah. Namun, menurutnya pembelajaran tatap muka di sekolah dinilai lebih efektif dalam penyampaian materi kepada peserta didik dibandingkan pembelajaran secara daring.
1: Pasti berbeda karena bagaimanapun yang namanya pendidikan, sebagaimana yang juga telah kita rasakan bersama, jauh lebih efektif manakala tidak melalui PJJ. Jadi artinya bisa langsung turun ke sekolah dan kemudian tentu ibu dan bapak guru juga langsung memberikan pengajarannya.
0: Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan, pihaknya terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat penanganan karhutla. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah penggunaan cairan air dan tepung singkong untuk membantu proses pemadaman khususnya di lahan gambut.
2: Kami juga berinovasi, kemudian bekerja sama dengan Slok Polri bagaimana kita mengoptimalkan pemadaman, yaitu dengan kita melihat bahan baku yang ada di sekitar kita, itu cairan ekspektor itu dibahan tepung singkong ya, kemudian dicampur, itu bahan-bahan organik aman buat tanah, itu dicampur sih, itu bisa mengoptimalkan dalam proses pemadaman, pemadaman utama yang lahan-lahan yang gambut.
0: Melalui berbagai langkah tersebut, penanganan karhutla diharapkan dapat berjalan lebih optimal sehingga kualitas udara berangsur membaik. Dengan begitu, aktivitas masyarakat termasuk kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah dapat kembali berlangsung dengan aman. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Katingan memperpanjang masa penanganan kebakaran hutan dan lahan selama 14 hari ke depan dengan status tanggap darurat. Dikutip dari Antara Kalimantan Tengah, Wakil Bupati Katingan Firdaus mengatakan, perpanjangan ini dilakukan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengendalikan kebakaran dan mencegah meluasnya dampak karhutla. Selain pengendalian titik api, pemerintah daerah juga memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk ketersediaan air bersih. Keputusan tersebut dibahas dalam rakor yang dipimpin Firdaus bersama Sekretaris Daerah Christian Rain, unsur Forkopimda, serta instansi terkait. Pemerintah Kabupaten Katingan mengajak masyarakat turut mencegah karhutla dengan tidak membuka lahan melalui pembakaran, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api. Melalui perpanjangan masa tanggap darurat ini, pemerintah daerah berharap penanganan karhutla semakin optimal dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Berikutnya pendengar, kabut asap dalam 2 hari belakangan ini sangat pekat sehingga BPBD Kota Palangkaraya dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman warga. Berikut Edi Suroso melaporkan.
4: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi, serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
4: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya. Jadi materialnya memang mudah terbakar sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
5: Nah, menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut di

0: ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Ya, di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas, ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas, ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi, kita di bawah koordinator dari oleh BPBD.
1: Terkait penegakan hukum karhutlah, Budi menyebutkan terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
0: Terkait masalah penegakan hukum karhutlah ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
1: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutlah. Edi Suroso melaporkan.
2: Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah meluas. Warga Palangkaraya mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan cara tradisional warisan leluhur yang dikenal dengan istilah sungsang untuk memadamkan karhutlah. Berikut selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kepercayaan yang ada sepengetahuan saya bahwa bagi orang yang lahir sungsang.
4: Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya merambah ke areal pemakaman umum. Kondisi ini mendorong pengelola tempat pemakaman umum TPU Kristen kilometer 2,5 Jalan Cilikriwut dan Kering Bangkirai, Sibot Rumbang mengusulkan agar pemerintah turut mempertimbangkan cara tradisional warisan leluhur yang dikenal dengan istilah sungsang. Sibot Rumbang mengatakan kebakaran terjadi di sekitar lahan pemakaman yang dikelolanya. Api melahap pepohonan dan tumbuh-tumbuhan hingga akhirnya merembet ke areal pemakaman. Menurutnya upaya pemadaman menghadapi kendala karena kondisi tanah yang bergambut. Meski api di permukaan berhasil dipadamkan, sumber api dikhawatirkan kembali muncul dari dalam gambut sehingga kebakaran berpotensi berulang. Sibot Rumbang mengaku pernah menerapkan cara tradisional yang diwariskan orang-orang terdahulu untuk membatasi perambatan api. Cara tersebut dilakukan dengan meminta seseorang yang lahir dalam kondisi sungsang berjalan mengelilingi area yang terbakar. Ia menuturkan setelah upaya tersebut dilakukan, api seolah-olah tertahan dan tidak merambat lebih jauh ke areal pemakaman. Namun, pengalaman itu disampaikannya sebagai kisah dan kepercayaan tradisional yang pernah diterapkan masyarakat pada masa lalu. Sibot tidak bermaksud memaksakan pemerintah untuk mempercayai cara tersebut. Ia hanya ingin memperkenalkan kembali salah satu warisan tradisi masyarakat terdahulu, khususnya para peladang yang menggunakan cara-cara tradisional untuk membatasi api saat membersihkan lahan agar tidak merembet ke wilayah lain.
3: Tentunya ada cara-cara tertentu. Cara-cara tertentu juga itu bisa kita manfaatkan bagi khusus di daerah-daerah yang cukup luas tempatnya, itu dimanfaatkan. Kepercayaan yang ada sepengetahuan saya bahwa bagi orang yang lahir sungsang, bagi orang yang lahir yang sungsang, pada saat dulu pernah, ya, pada saat mereka membakar lahan untuk menanamkan padi, mereka orang yang sungsang ini diberi upah untuk mengelilingi yang mau yang dibakar. Pada saat dia mengelilingi yang ada, itu tidak akan menjarak ke sebelah.
4: Sementara itu, Ketua RT 10 RW 14 Jalan Mair Mahar, kilometer 8, Kota Palangkaraya, Gagah Cahyadi menyebut, selama ini di Kalimantan Tengah tidak ada potensi kebakaran hutan dan lahan yang diakibatkan oleh faktor alam. Menurutnya, semua karhutlah yang terjadi karena dibakar atau sengaja dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab, sehingga hutan dan lahan terbakar. Oleh karena itu, dirinya mengajak masyarakat bahu-membahu untuk mencegah, bukan hanya memadamkan saat terjadi kebakaran saja. Lantaran sifat lahan gambut sulit untuk dipadamkan apabila terjadi kebakaran.
5: Jelaskan sebagai masukan kepada pemerintah. Kalau kita lihat kan Kalimantan Tengah khususnya, ya, umumnya Kalimantan ini memang untuk kebakaran memang tidak ada selain potensi kebakaran secara alami. Cuman, artinya tidak seperti negara-negara yang lain kan begitu. Nah, dalam hal ini mungkin untuk pemerintah sendiri harus bisa menindak tegas bagi pemilik lainnya, artinya membuat satu aturan-aturan, artinya yang kedua ini bagaimana caranya untuk bisa mengantisipasi tanya sendiri.
6: Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya, hingga saat ini tercatat sebanyak 887 kejadian karhutla tersebar di semua kecamatan.

0: paling banyak ditemukan di Kecamatan Jekan Raya dengan 532 kejadian dan paling sedikit di Kecamatan Rakumpit dengan 6 kejadian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
2: Kabut asap akibat karhutla di Kota Palangkaraya tidak hanya berdampak pada kesehatan bayi dan balita, tetapi juga mengganggu masyarakat yang harus bekerja di luar ruangan. Berikut selengkapnya laporan Muhammad Farhad Fanani.
3: Bayi dan balita itu kita tidak terlalu banyak.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat di Kota Palangkaraya. Bayi dan balita menjadi kelompok rentan sehingga orang tua diimbau membatasi aktivitas anak di luar rumah. Kepala Puskesmas Bukit Hindu, Helena mengatakan, dari total 23 kunjungan pasien pada satu hari sebelumnya, 4 diantaranya merupakan bayi dan balita. Sementara itu, pada bulan Oktober ini, jumlah kasus ISPA secara keseluruhan tercatat mencapai 135 kasus.
3: Terus untuk kasus di bayi dan balita itu kita tidak terlalu banyak seperti itu ya. Misalkan kayak kemarin itu dari total 23 kunjungan itu cuma ada 4 untuk bayi dan balita.
4: Kabut asap turut menjadi pemicu gangguan kesehatan masyarakat yang harus bekerja di luar ruangan. Salah seorang pengemudi ojek online, Muhammad Zamani mengatakan, paparan asap tidak hanya mengurangi kenyamanan saat bekerja, tetapi juga menimbulkan keluhan kesehatan seperti mata terasa perih, bau asap masih tetap tercium, meski telah menggunakan masker.
5: Jujur ini sih sangat mengganggu kenyamanan dan kesehatan sih. Jadi ya sebisa mungkin secepatnya lah ada solusi dari pemerintah daerah.
4: Di tengah kondisi tersebut, orang tua diimbau menjaga anak tetap berada di rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Sementara masyarakat yang harus beraktivitas di luar ruangan perlu menjaga kesehatan dan mengurangi paparan asap sebisa mungkin. Muhammad Faratmanani melaporkan.
2: Bupati Sukamara Mas Duki meminta seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukamara meningkatkan kedisiplinan dan kinerja dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat evaluasi dan monitoring di Aula Kantor Bupati Sukamara, menyusul adanya sejumlah ASN yang terjaring penertiban karena dinilai melanggar jam kerja. Mas Duki mengatakan kedisiplinan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja ASN dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa gaji ASN bersumber dari uang rakyat, sehingga harus dibalas dengan kinerja terbaik serta pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Mas Duki mengajak seluruh ASN membuktikan komitmen meningkatkan disiplin melalui kerja nyata demi mendukung pembangunan daerah. Ia menegaskan pemerintah daerah akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku terhadap ASN yang berulang kali melakukan pelanggaran disiplin setelah diberikan himbauan dan arahan. Dukcapil Kota Palangkaraya terus mengoptimalkan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD bagi masyarakat. Hingga saat ini, persentase aktivasi IKD tercatat mencapai 21,8%, meningkat dari sebelumnya sekitar 18%. Dukcapil Palangkaraya menargetkan capaian tersebut meningkat hingga 30% pada akhir 2026. Selengkapnya Rizka Maulani melaporkan.
6: Saya masuk ke Dukcapil ini kan realisasinya mulai dari tahun 2022 kan.
7: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Palangkaraya terus mendorong peningkatan aktivasi identitas kependudukan digital IKD bagi masyarakat. Kepala Dinas Dukcapil Kota Palangkaraya, Alman P. Pakpahan mengatakan, persentase aktivasi IKD meningkat dari sekitar 18% menjadi 21,83%. Dukcapil Palangkaraya menargetkan aktivasi IKD mencapai 30% pada akhir 2026, sesuai target nasional, sebagai bagian dari upaya mempercepat digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan.
6: Jadi saya masuk ke Dukcapil ini kan realisasinya mulai dari tahun 2022 kan, baru 18%. Satu bulan dua minggu setelah saya di sini, persentasenya sudah 21,83%. Jadi saya masuk sini sudah 8.000 lebih teraktivasi IKD. Target untuk mencari 27.000 karena 30% dari jumlah penduduk Kota Palangkaraya itu target nasional.
7: Untuk mencapai target tersebut, Dukcapil Palangkaraya memperluas layanan aktivasi IKD hingga tingkat kelurahan, guna mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan tanpa harus selalu datang langsung ke kantor Dukcapil. Alman menjelaskan, IKD memungkinkan masyarakat mengakses identitas kependudukan melalui telepon pintar, sehingga lebih praktis sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Sejalan dengan upaya Dukcapil Kota Palangkaraya dalam meningkatkan aktivasi identitas kependudukan digital IKD, warga bernama Cahya turut menyampaikan tanggapannya mengenai penerapan layanan kependudukan berbasis digital tersebut. IKD diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses identitas kependudukan melalui telepon pintar sebagai bagian dari perkembangan pelayanan publik yang semakin digital.
8: Menurut saya, IKD ini sangat membantu masyarakat karena tidak perlu ke kantor dan bisa diakses melalui telepon genggam.
7: Cahya berharap penerapan IKD dapat terus disosialisasikan agar semakin banyak masyarakat mengetahui manfaat dan tata cara penggunaannya. Dengan perluasan layanan aktivasi hingga tingkat kelurahan, masyarakat diharapkan lebih mudah memperoleh informasi dan mengaktifkan IKD, sehingga upaya Dukcapil Palangkaraya dalam mencapai target aktivasi pada akhir 2026 dapat didukung oleh partisipasi masyarakat. Rizka Maulani melaporkan.
2: Dampak kebakaran hutan dan lahan yang memicu penurunan kualitas udara di Palangkaraya dirasakan pelaku UMKM. Berkurangnya kunjungan pelanggan serta meningkatnya harga bahan baku menjadi tantangan bagi pelaku usaha dalam mempertahankan omset penjualan di tengah kondisi lingkungan yang belum kondusif. Owner warung Gebyok Mbak Wit, Widya Anggraini menjelaskan, usahanya turut terdampak kondisi kabut asap akibat karhutla. Menurutnya, masyarakat cenderung mengurangi aktivitas di luar rumah sehingga jumlah pelanggan yang datang langsung ke warung makan mengalami penurunan. Meski masih menerima pesanan secara daring atau online, Widya mengungkap bahwa kunjungan pelanggan secara langsung tetap memberikan keuntungan lebih besar karena konsumen dapat melihat berbagai menu yang tersedia dan tertarik untuk membeli makanan lainnya.
9: Satu, penjualan menurun karena orang untuk makan di tempat itu berkurang. Jadi keinginan orang untuk makan di luar itu kurang gitu, keinginan masyarakat untuk makan di luar itu kurang. Walaupun tetap bisa online, tapi kan beda ya kalau kita melihat makanan tuh kayak secara langsung.
10: Lebih menggiurkan.
9: Iya, lebih menggiurkan gitu kan, kayak kita pilih menu tuh secara langsung gitu. Itu tuh kayak lebih memacu mereka untuk pesanannya tuh kayak banyak dan bermacam gitu. Kalau online kan biasanya dia pesanannya cuma satuan aja, misalnya lapar gitu. Dia cuma pesan nasi aja gitu, snack-snacknya nggak dipesan gitu. Otomatis satu itu tadi penjualannya menurun. Kemudian itu harga bahan-bahannya, bahan-bahan yang digunakan untuk jualan itu semuanya meningkat, naik drastis gitu.
2: Widya berharap pemerintah dapat mengambil langkah penanganan karhutla secara cepat dan efektif sehingga kabut asap dapat diatasi. Menurutnya, kondisi kabut asap akibat karhutla telah berlangsung lebih dari 4 bulan, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan yang lebih konkret untuk mengatasi sumber permasalahan beserta dampaknya, bukan hanya mengandalkan turunnya hujan.

0: Demikian pendengar Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waktunya kentongan. Cara mengurangi paparan kabut asap. Yang pertama, gunakan masker basah di dalam dan di luar rumah. Tutup semua pintu dan jendela. Kalau di rumah, tutup lubang angin atau ventilasi dengan kain basah. Bersihkan ruangan dengan cara mengepel, jangan disapu. Dan nyalakan kipas angin dengan ditutup kain basah untuk sirkulasi udara dan menjaga kelembapan. Cara-cara ini dibagikan oleh Profesor Zeli Nurrahman dari ITB dan disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Hari ini Kamis 15 Oktober, ini kita peringati sebagai Hari Cuci Tangan Sedunia ya. Peringatan ini mengingatkan kita bahwa kebiasaan sederhana ya, seperti mencuci tangan menggunakan sabun, ini memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan dan juga mencegah penyebaran kuman. Nah, apalagi kebersihan ini juga sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Dan dalam agama pun kebersihan merupakan bagian penting dari keimanan. Jadi menjaga kebersihan bukan hanya soal penampilan, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap diri sendiri dan orang lain. Ya pendengar, jangan malas untuk mencuci tangan ya, terutama sebelum makan, setelah menggunakan toilet, dan juga setelah beraktivitas. Mari kita biasakan ya mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, karena kebiasaan-kebiasaan kecil ini juga bisa memberikan manfaat besar bagi kesehatan kita dan keluarga.

0: seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Yah, borong-borong.
4: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
3: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
4: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
3: Lupa ya, coba ingat.
4: Eh, tunggu, ini Siska toh?
3: Iya.
4: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh? Astaga Siska, kenapa kau baru salingan?
3: Iya kok, ini coba lupa.
4: Iya, sama begitu, kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
5: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Ya, pendengar, dikutip dari kompas.com, ya, KPK ini menetapkan 5 orang tersangka sebagai kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa terkait dana siap pakai kebencanaan di BNPB pada Rabu kemarin. Dan pendengar, salah satu tersangkanya ini adalah Bima Setiawan yang merupakan adik dari Kepala BNPB Suharyanto. Dan 4 tersangka lainnya ini adalah pejabat pembuat komitmen atau PPK BNPB Gabriel Purwakasigit, tenaga ahli Kepala BNPB Richard Erlangga, serta 2 pihak swasta, Gary dan Siva. Sebelumnya KPK menangkap 14 orang dalam operasi tangkap tangan OTT di lingkungan BNPB pada Selasa lalu, termasuk Sekretaris Utama BNPB Rustian. Dalam operasi tersebut, KPK menyita uang tunai 1,4 miliar rupiah dan sejumlah logam emas mulia. Ya, pendengar, lagi-lagi dan lagi soal korupsi, ya, miris rasanya ketika kita mendengar dugaan penyalahgunaan dana, ya, pendengar, yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat saat menghadapi bencana. Dan tentunya kebencanaan ini bukan sekedar angka di atas kertas, ya, karena di dalamnya ada harapan masyarakat yang sedang kesulitan, ada yang membutuhkan pangan, tempat tinggal sementara, hingga berbagai bantuan yang sangat dibutuhkan bagi para korban bencana. Karena itu, jika terjadi penyimpangan, dampaknya bisa sangat merugikan masyarakat yang sedang membutuhkan pertolongan, ya. Dan kita tentunya juga berharap, ya, pendengar, bahwa proses hukum ini juga berjalan secara transparan dan adil. Dan siapapun yang terbukti bersalah, ini juga harus bertanggung jawab, ya, mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku tanpa memandang jabatan maupun hubungan keluarga. Dan tentunya kejadian ini juga menjadi pengingat ya bagi kita bahwa amanah ya, sebuah amanah harus dijaga dengan penuh tanggung jawab, sebab dana kebencanaan yang seharusnya hadir untuk meringankan penderitaan masyarakat bukan justru menjadi celah untuk mencari keuntungan pribadi. Baik, dengan informasi lengkapnya nanti sesaat ya, Anda juga dapat simak dalam Warta Berita dari RRI Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
2: Dan ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lah.
0: Sari berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNP. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batam itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada 3. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena. Kelelawar atau apa kayak gitu ya.
3: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
4: Sedang kami telusuri secara sesama, dan itu tidak untuk pengertian berbagai alasan mana yang harus kita itu.
5: Tapi sebagian sudah pulih?
4: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
3: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari, namun berdasarkan ketentuan kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu yang telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI.